dinan tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah agama. Lihat, panteng dari siapa kalian apa? Mengambil agama kalian. Ini enggak main-main ibu-ibu. Urusan ilmu ini urusan agama. Salah sumber ngambil ilmu, ya agamanya juga hancuran, hancur-hancur. Kita jaga agama kita, Bu. Makanya ana sering kasih satu kaidah. Kenapa Allah membahasakan hari pembalasan di Fatihah itu dengan bahasa apa? Hah? Hari pembalasan di hari pembalasan. Itu bahasanya gimana? Enggak ada yang jawab, saya pamit ini. Hah? Allah membahasakan raja di hari pembalasan. Itu bahasanya gimana dalam Al-Fatihah? Nah, cepat dong. Maliki yaumiddin. Din, ad-din, secara bahasa maknanya ad-din itu asalnya din, agama. Kenapa enggak dibilang maliki yaumil jaza? Balasan itu kan biasanya bahasanya apa? Jaza. Bala. Balasan jaza biasanya begitu. Ya. Walaupun ad-din juga kadang bermakna balasan gitu kan. Cuman yang lebih biasa terdengar dalam bahasa Arab itu jaza, itu balasan itu jaza. Nggak dibilang maliki yaumil jaza, enggak. Maliki yaumiddin, raja di hari apa? Agama, ya. Kalau kita artikan letter luck ya. Ya, padahal maknanya hari pembalasan. Kenapa kata ahli ilmu ini menunjukkan selamat enggaknya kita di hari itu? Tergantung agama kita selamat apa enggak. Baik apa enggak. Makanya enggak main-main ibu-ibu dalam apa urusan nuntut ilmu ini. Ini urusan agama masalahnya. Salah sumber nuntut ilmu. Ya sudah, agama kita jadi korban. Dan lihat sekarang betapa banyak korban bergelimpangan di luar sana. Korban dari orang-orang yang enggak layak untuk dijadikan sebagai apa? Panutan ilmu. Yang saya cek-cek ya, yang saya cek-cek itu rata-rata mereka itu, ya secara umum saya enggak nyampe, enggak nyebut siapa-siapa, itu rata-rata enggak ada yang hafal Quran saya lihat itu. Hanya senandung-senandung ya. Ya. Itu yang senandung-senandung itu aja yang dihafalin. Jarang saya lihat yang Masya Allah hafal Quran atau bahkan kadang sebut ayat salah-salah dan seterusnya. Ya itu, orang kalau menyibukkan diri dengan selain Al-Quran, biasanya ya Qurannya belepotan. Coba lihat orang Syiah tuh. Orang Syiah, mana ada yang beres baca Quran orang-orang Syiah? Na'udzubillah. Syekh-syekhnya itu suruh baca ayat. Harokatnya salah, nyebut, kacau-kacau sudah. Mencintai ta'ala. Maka hati-hati. Maka orang salaf menyentuhkan kita kalau memang ngambil guru itu, jangan buru-buru. Wah, ada Abu Samah nih, ngajar di Masjid Ijo. Jangan buru-buru, panteng dulu. Paling tidak, lihat dulu di YouTube, kayak cek dulu. Ya. Atau lihat, mungkin cari tahu tentang orangnya kayak gimana, dan seterusnya misalnya. Atau ustadz yang lain. Nggak masalah. Salaf dulu itu 2 bulan, ibu-ibu. Kalau nggak salah, Ibn Atiyah atau Abul Aliyah, kalau nggak salah, itu yang mengatakan, ya, kami dulu kalau mau ngambil ilmu dari syekh, seorang guru, panteng berapa bulan, Bu? 2 bulan. Mantengnya doang itu. Dilihat dulu nih, ini layak-layak, enggak cocok enggak nih. Ya. Jadi mereka pantang dulu. Enggak sembarangan masalahnya, ibu-ibu, kalau sama ta'ala. Urusan talaki ilmu itu, enggak sembarangan. Maka mereka safety banget. Dari sholatnya dilihat, sunnah enggak sholatnya itu. Kalau sholatnya sesuai dengan sunnah, maka berpanggil teman-temannya, ayo kita ngaji sama beliau. Insya Allah selain sholatnya juga lebih sunnah. Wong sholatnya aja sunnah, jadi ukuran sholat itu. Sholatnya sunnah, sesuai dengan sunnah. Insya Allah yang lain juga sunnah. Tapi kalau dilihat sholatnya udah cakadul, maka dipanggil teman-temannya, ayo kita kabur dari majelisnya, jangan ngaji. Wong sholatnya kayak ngono, gak sesuai sunnah. Apalagi yang selain sholat, lebih gak sunnah lagi. Itu safety sekali mereka, ibu-ibu, subhanahu wa ta'ala. Dipantang, dilihat gitu kan, gak main-main masalahnya. Yang kedua ya, mengkaji ilmu dari seorang guru yang
terpercaya. Tadi kan yang pertama mengkaji dari kitab-kitab yang terpercaya. Sekarang siapa? Guru yang terpercaya. Ya, kita percaya akan keilmuannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, adabnya. Kita percaya. Ya. Ibu misalnya nih, saya datang kajian. Nggak tahu ibu-ibu ada yang pernah lihat nggak di YouTube itu. Nah, saya ibu-ibu suguhkan saya buah misalnya, jeruk atau apa misalnya. Oh, terus apa? Saya datang-datang gaya-gaya so ustaz. Ya. Misalnya, ibu-ibu lapar nggak? Mau jeruk? Mau ini ya buah nggak? Eh, mau Pak Ustaz. Saya lempar-lempar gitu. Mau lempar. Itu adab nggak itu, Bu? Tapi ada nggak di YouTube kayak gitu? Nah, pernah lihat berarti. Ya kan? Ya Allah. Ada nggak Nabi Muhammad berderet sama Abu Bakar, Umar, terus ada korma gitu, lempar-lempar ke sahabat. Ah, kalian kan muridku ya, umatku. Ah. Makan tuh, makan. Ambil, ambil. Lempar-lempar. Ada kayak gitu? La ilallah. Itu nggak layak untuk jadi apa? Panutan. Ada yang ngajak orang berantem mulu kemana-mana. Ada nggak gitu? Ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Apa kui? Nah, nggak layak untuk kita ambil ilmu dari yang seperti itu. Udah nggak jelas sudah. Ya, Allah SWT. Mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya. Terpercaya keilmuannya. Bukan baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Ya, Indonesia kali ya. Misalnya. Jadi terpercaya. Dalam ilmu dan agamanya terpercaya. Ya. Dan Allah, saya enggak tahu saya ini pantas apa enggak, layak apa enggak, ya ibu-ibu menilailah ya. Kalau dirasa tidak layak ya silahkan pamitan baik-baik. Kalau ya mungkin dianggap layak ya kita lanjutkan insyaallah taala semampu kita, ya. Nah, saya merasa belum tentu saya lebih baik dibandingkan ibu-ibu. Belum tentu saya lebih saleh dibandingkan ibu-ibu. Ada ungkapan yang mengatakan wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yu'alijun nas wa tabibu 'alilu. Orang yang enggak takwa nyuruh orang takwa. Itu ibarat dokter ngobatin orang, dokternya sendiri sakit. Wallahu alam, enggak tahu ibu-ibu menilai saya kayak gimana, menilai ustaz yang lain atau yang, ya ibu yang menilailah. Ya. Makanya para ulama itu takut ibu-ibu kalau semakin hari orang makin senang sama dia, ngefans sama dia, rame majelisnya, budak, susah parkiran. Tahu enggak apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan adalah apa yang telah ditakutkan oleh salaf kita Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika puluhan ribu manusia menghadiri majelis beliau. Ya, apa yang beliau takutkan? Yang beliau takutkan adalah bila yang hadir ini semua nanti masuk surga, sedangkan beliau sendiri yang tukang ceramah digiring ke neraka. Itu yang beliau sangat khawatirkan. Ya, mudah-mudahan kita semua ya digiring ke surga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Haula ila al-jannah wala ubali wa haula ila an-nar wala ubali. Mereka ke surga saya enggak peduli, mereka ke neraka saya enggak peduli. Mudah-mudahan kita golongan kanan yang digiring ke surga, yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Baik. Cara ini lebih cepat dibandingkan yang pertama tadi yang nyandar sama apa, Bu? Buku sama kitab doang. Ya, dengan cara talaki ma guru, ustaz, bimbingan guru itu lebih cepat dan lebih sempurna. Lihat 70, halaman 70. Dan lebih sempurna dalam meraih ilmu. Ya. Karena terkadang cara pertama dapat membuat penuntut ilmu itu sesat tanpa disadari. Karena mungkin salah dalam apa, Bu?
memahami. Ini ada nih, baik karena salah memahami. Makanya penting, Bu, memahami ya isi kitab ya dengan benar, itu sangat penting. Ya, jangan sampai keliru dalam memahami, ini fatal. Salah karena enggak tahu itu lebih masih mending dibandingkan salah karena salah paham. Paham maksudnya, Bu? Salah karena enggak ngerti, memang enggak tahu ilmunya, itu lebih mending dibandingkan salah karena salah paham. Salah memahami. Saking pentingnya urusan pemahaman ini, Bu, nanti kalau Ibu punya Sahih Bukhari di rumah, ada di Kitabul Ilmi oleh Imam Bukhari, di kitab ilmu, ada bab khusus di situ, kata Imam Bukhari, bab al-fahmu fil ilmi. Apa? Al-fahmu fil ilmi. Bab apa? Al-fahmu fil ilmi. Ada di Sahih Bukhari itu. Ya. Pemahaman di dalam ilmu itu penting, Bu. Ya. Dan biasanya kalau orang ingin bagus pemahamannya, baik pemahamannya, enggak keliru dalam memahami, itu biasanya butuh bimbingan seorang guru yang sudah paham, yang ngerti, berilmu tentang satu qadiyah, tentang satu masalah, gitu kan. Jadi ibaratnya kalau bahasa NU-nya itu kita bahsul masail, gitu kan. Sama guru gitu, murid sama guru diskusi, Pak. Ya, bahas itu lebih aman untuk pemahaman karena ada bimbingan orang yang paham. Tapi kalau nggak punya bimbingan, ya wes pahamin sendiri. Ini penting, ibu-ibu, ini kayaknya simple pelajaran ini, cuman penting sekali itu. Dan ibu saya nasihatin, kalau ibu baca buku nih di rumah gitu, baca, ada yang nggak ngerti, nggak paham, udah puter-puter, tapi nggak ngerti-ngerti nih, nggak mentok-mentok, nggak paham-paham, maksudnya mentok gitu, nggak paham-paham, udah nanti tanyakan kepada orang yang paham, yang berilmu, yang paham. Ya, jadi salah memahami maupun karena keterbatasan ilmunya terbatas ya, atau karena sebab yang lainnya. Adapun cara kedua, di dalamnya terdapat diskusi. Jadi bisa bahas, diskusi gitu kan, sama guru, sama dosen gitu kan. Kalau di anak kampus misalnya, di kampus-kampus Islam misalnya, bisa diskusi sama dosennya di kelas gitu. Nanya. Ya. Jadi bisa diskusi, memberi dan menerima. Jadi ada unsur apa di situ, take and give kata orang gitu ya. Memberi dan menerima dengan para pengajar, sehingga terbukalah pintu yang lebar bagi penuntut ilmu untuk memahami, untuk menyelidiki, serta mengetahui cara membela pendapat yang benar dan membantah pendapat yang lemah. Aku belajar kalau subhanahu wa ta'ala, kalau ada bimbingan guru tuh enak gitu kan. Ya. Ini yang kuat mana nih Ustaz nih? Yang rojih ini mana nih Ustaz dan seterusnya. Kalau kita penuntut ilmu dasar ya kan susah untuk merojihkan ya, Bu ya. Kita enggak punya malakah, enggak punya kafaah yang cukup. Ya, kalau kita sama guru ya, dia mutalaah, dia bahas gitu kan. Sehingga kita bisa apa? Ini dari pendapat yang ada nih, mana yang lebih sahih Pak Ustaz gitu. Gitu kan. Mana yang kira-kira lebih kuat hujahnya, dalilnya dan seterusnya. Itu enaknya kalau kita ada bimbingan guru. Nah, jika penuntut ilmu menggabungkan kedua cara di atas, ini dia yang the best ini, Bu. Ini yang mantep ini. Kalau dua hal tadi yang di atas, gimana caranya? Buku terpercaya, ya, terus guru yang terpercaya. Ini dua-duanya gabung. Dikombain antara dua hal ini, keren sudah itu. Jadi itu insya Allah. Ya, menggabungkan dua cara di atas, maka itu lebih baik dan lebih sempurna. Ya, lebih baik dan lebih sempurna. Ibu-Ibu SWT. Mantap sudah. Ya. Punya kitab, dia bisa mutalaah, punya guru untuk dia diskusi. Jadi kalau ada yang dia pusingin di kitab itu enggak paham, tinggal tembak Pak Ustadz. Tinggal ditanya kepada Pak Ustadz, Pak gurunya gitu kan. Al-Syaikh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, belum terlalu lama beliau meninggal ya, Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullah, berapa tahun yang lalu.
Dia mengatakan, barang siapa belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Ya, bahasa populernya dasar-dasar itu apa, Bu? Kemarin sudah saya suruh Ibu hafalin istilahnya apa? Usul. Man hurimal usul, hurimal usul. Tahu masih hafal apa enggak tuh? Biar keren dikit lah. Ya. Jadi barang siapa yang belum menekuni dasar-dasar, ya alhamdulillah kita ini mau bahas akidah, kita mulai dari yang dasar nanti ini, tauhid, apa usul, usul thalatha itu dasar sekali. Ya, mungkin nanti qawaidul arba, ya. Atau mungkin nanti bahas buku-buku dasarnya ustaz juga, ya. Kan ada buku-buku beliau yang dasar lah, yang lebih tinggi lah levelnya nanti dari usul thalatha. Jadi dari yang dasar-dasar dulu, ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan kalau enggak mulai dari menekuni dasar-dasar, yang enggak bisa ibu-ibu loncat langsung akidah tahwiyah, langsung Fathul Majid gitu. Ya. Ya berat nantinya kalau tidak didasari dulu dengan yang usul, yang dasar gitu kan, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang dulu gitu kan. Namanya juga ya tadarruj, tahap bertahap, tahap harus tahap tadarruj dalam menuntut ilmu, harus dengan mulai yang usul dulu. Dan barang siapa ingin mendapatkan ilmu sekaligus, ya enggak tabar dia, pengen diraup semua, pengen diborong semua, ya, maka ilmu itu akan hilang darinya secara sekaligus pula. Apa kata Imam Az-Zuhri, man ya ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang apa pengen ilmu ya sekaligus, ingin meraup ilmu sekaligus, maka akan kabur ilmu itu dari dia juga sekaligus. Berarti harus apa, Bu? Tadarruj, harus bertahap, ya. Harus bertahap. Ya. Imam Az-Zuhri katakan, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Ya. Ya, yang menuntut ilmu sekaligus pengen ngeraup semua, ya akan hilang sekaligus juga, ya. Harus bersama ma'al layali wal ayyam, sebagaimana yang saya sampaikan di hari yang sebelumnya, di kajian sebelumnya. Harus melewati hari-hari dan malam gitu, malam-malam dan hari-hari yang panjang gitu kan. Ya, panjang waktunya, enggak bisa dalam sebulan langsung menguasai ini, menguasai itu, enggak bisa ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, butuh waktu yang panjang ya menuntut ilmu itu. Wong nabi kita saja Quran turun berapa lama, Bu? 23 tahun gitu. Bayangkan. Ya. Bertahap-tahap. Kemudian, dan barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya secara sekaligus pula. Ya, sekaligus pula. Dalam artian dia berarti apa, Bu? Isti'jal. Nah, dengar istilah isti'jal, Ibu-ibu. Terburu. Terburu-buru. Tergesa-gesa. Ingin meraup semua. Pinter semua. Ya, angel. Susah. Harus ta'anni. Harus pelan. Bukan isti'jal. Ada kaidah mengatakan, man ista'jala syai'an 'uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru meraih sesuatu, malah dia akan dibalas dengan enggak dapat sama sekali. Kerasa guru? Kerasa guru? So, jangan, ya. Bertahap, pelan. Ya. Ada sebuah ungkapan mengatakan, penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan, ya, akan menyesatkan pemahaman, bikin rancu ibu-ibu. Kata para ulama, izdihamul ilmi mudillatin lil fahmi. Izdihamul ilmi mudillatin lil fahmi. Ya. Ya. Apa ya. Berbarengannya ilmu. Berdesak-desakannya ilmu. Dalam satu bulan ini, saya harus kuasa atau harus belajar kitab ini, kitab ini juga, kitab itu juga, kitab ini juga, di bidang hadis, di bidang sejarah, di bidang akidah, di bidang fikih, semua pengen di raup. Ya, apalagi udah kayak umur-umur kita ini, kalau dijejelin banyak kitab,
insya Allah besoknya rahimahullah. Ya enggak Mas Ahmad? Umur-umur kita ini dijejelin pokoknya, wah semua kitab harus apa? Di semua disiplin ilmu, cabang ilmu harus ada pelajaran. Kajian rebu, kajiannya 5 cabang ilmu. 1, akidah. 2, fikih. 3, apa? Ya. Apa? Sejarah, sirah misalnya, ya. Kemudian yang lain-lain tuh. Ya, hadis. Ya, bergelimpangan insya Allah semua ibu-ibu nih. Ya. Gak kuat kita ibu-ibu. Terbatas kemampuan. Maka syai'an fa syai'an. Step by step. Sedikit-sedikit pelan-pelan ibu-ibu. Sabar. Kan nanti kita gak akan dihisap. Akan gak ditanya oleh munkar nakir. Kamu udah khotam berapa kitab? Udah selesai apa belum? Kalau belum selesai sehajar nih pakai palu besi. Ya gak ada. Kita yang dilihat usaha kita. Proses yang kita jalani, enggak dilihat udah khotam berapa, betapa banyak ulama ngarang kitab belum selesai udah meninggal. Ya. Ini syukur Ustaz kita rahimahullah sebelum wafat sudah selesai syarah rukun iman itu. Suatu saat kita bahas insyaallah, butuh luas banget ibu, ilmu semua itu. Ya, ana lihat dari daftar isinya saja udah kebayang gitu. Ya Allah, ini apa? Apa ya? Apa kalau saya boleh bahasakan itu, sesak ilmu di dalamnya ibu-ibu, sesak dengan ilmu itu dalam masalah akidah itu, luar biasa itu pasti beliau capek itu, ya letih beliau, mungkin begadang mungkin untuk mempelajari dari marja yang ada, masadir, referensi yang ada. Dan kalau saya lihat dari referensi-referensi yang beliau jadikan rujukan dalam menulis kitab itu, wah itu kitabnya seabrek-abrek ibu-ibu. Ya, beliau kitabnya banyak. Abu Usama. Nah, Angel ya. Kitabnya Iprit apalah bahasanya itu ya. Jadi ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai mana tadi? Jadi penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan, ya itu akan menyesatkan apa? Pemahaman, jadi rancu nanti itu, nggak tertata ilmu itu ibu ya, belajarnya tidak tertata, apalagi yang model-model hunting tabligh akbar doang ngajinya itu nggak tertata ilmumu mbak, nggak tertata ilmumu itu, amburadul, nggak nyambung ilmunya itu. Euforia doang. Ya. Jadi kalau ilmu mau nyambung, mau cerdas, mau tertata, tertib gitu kan, proses kehidupan ilmu kita harus apa? Mulai dari yang dasar, istiqomah, selesaiin satu kitab, lanjut kitab yang lain selesai, lanjut kitab lebih tinggi lagi selesai. Keren. Lama-lama bisa ceramah semua nih ibu-ibu ntar kalau begitu caranya. Ya, ibaratnya walaupun saya tidak menganjurkan ibu-ibu untuk itu banyak fitnahnya kalau perempuan itu muncul di hadapan umat, banyak ujian. Makanya rata-rata yang muncul dari dulu laki-laki. Ya, bukan berarti ibu-ibu enggak boleh pintar, harus silahkan sepintar-pintarnya boleh gitu kan. Tapi untuk zaman sekarang apalagi untuk terlalu muncul di mana-mana itu kadang-kadang ya banyak ujiannya kadang-kadang ibu-ibu sultan. Ya, ibu-ibu kalau punya ilmu, mentransfer ilmunya di tempat yang terbatas itu lebih baik ya dibandingkan harus membuka diri, zuhur, syuhrah, kesyuhur, viral, muncul. Bisa itu banyak ujiannya kadang-kadang. Ya, ibu-ibu sedalan. Namanya juga kata Nabi, perempuan itu naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan kurang agama. Itu sabda Nabi Bu ya, bukan ocehan Abu Usama. Jadi enggak boleh tersinggung. Di banyak ujiannya. Makanya ya, yang lebih banyak muncul itu adalah ya masyayikh, bukan syaikhat. Ya. Bukan alimat tapi ulama gitu, laki-laki. Makanya nabi-nabi itu laki Pak, ada yang cewek juga. Nabi-nabi yang berdakwah itu laki-laki semua atau cewek? Ada yang cewek juga. Ada cewek ibu, tapi Nabi palsu. Sajjah, ingat gak sajjah itu?
Ingat nggak yang ngaku nabi namanya Sajjah, selingkuhannya Musailamah al-Kadzdzab? Ingat nggak? Kalau nggak ingat ya terserah. Ya. Baik. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa namanya? Sajjah. Tapi ketika Musailamah al-Kadzdzab ditikam oleh Wahsy, sang pembunuh paman nabi, ya, ditikam dia di Hadiqatul Maut, di sebuah tempat namanya Kebun Kematian. Kepojok dia di tembok, dihajar. Karena Wahsy bertekad, sebagaimana saya telah membunuh paman nabi, saya harus bunuh juga yang ngaku nabi. Saya telah membunuh wali Allah, kekasih Allah, saya akan bunuh musuh Allah. Dia yang hajar, tikam itu Musailamah al-Kadzdzab itu. Ketika tahu selingkuhannya, ya, ketika mati, ngaku nabi juga kan Musailamah itu, maka saja yang mengaku jadi nabi, ya, nabi perempuan, itu tobat. Ya, Subhanahu wa Ta'ala, rujuk dia. Nah. Baik. Kemudian, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Dari sini, maka harus ada pendasaran. Nah, ini pendasaran ini yang bahasa viralnya apa kemarin, Bu? Taksil. Asal kata usul. Jadi pendasaran fiilnya ya, Bu, ya. Assala yu'assilu taksilan. Itu pendasaran artinya, Bu, ya. Jadi harus ada apa? Apa? Harus ada pendasaran. Apa bahasanya tadi? Nah, itu dong. Taksil. Pakai hamzah, bukan ain. Ta'usil. Enggak. Taksil. Asal kata usul. Gitu kan. Dasar artinya. Jadi kalau taksil, pendasaran. Pendasaran terhadap setiap ilmu yang ingin ada, yang Anda kuasai, yang ingin Anda kuasai, harus ada taksil. Ya, yang belajar hadis misalnya, mulai dari yang dasar-dasar, Arba'in Nawawi kayak gitu kan. Kamu belajar usul mustalahul hadis, mulai dari yang mudah-mudah. Ya, usul apa maksudnya mustalahul hadis misalnya, mustalahul hadisnya Syekh Utsaimin, itu gampang tuh, mudah dipahami. Ya, penjelasannya mudah dan seterusnya gitu. Dan yang dasar-dasar, semua cabang ilmu mulai dari yang dasar, Ibu-ibu. Kalau kayak gini kita dunia atau kehidupan ilmu kita insyaallah, Bu, akan merasa tertata ilmu kita kalau kayak gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu ada feeling ya, maksudnya ada paling tidak ada gambaran, oh kayak gitu harusnya nuntut ilmu ya. Jadi saya udah sampai berbusa ibaratnya ngomong di sini dari awal-awal kita ngaji, itu ngaji itu harus tertata ya, runut ya, step by step dari yang kecil terus begitu, Bu. Mudah-mudahan ibu udah ada gambaran cara ngaji yang benar supaya pinter itu. Jadi enggak semprautan, comot sana, comot sini, hadir sana. Itu mah sifatnya hanya penyemangat. Tapi enggak akan membuat ilmu kita tertib, ibu-ibu. Karena semua ustaz kalau ngisi kajian sana, sini, tabligh akbar, tabligh asghar, tabligh akbar, misalnya ibaratnya. Itu kan judulnya macam-macam ya, Bu, ya. Lah, itu diharapkan ilmu kita jadi tertata. Susah, tertib, susah. Orang beda-beda. Ya, comot-comot dan seterusnya enggak bisa, Bu. Harus duduk, pegang kitab, berunut sampai selesai oleh seorang guru. Insyaallah kalau kita titi, kita tempuh jalan ilmu seperti itu, insyaallah kita akan tahu, oh, ilmu kayak gini ternyata. Salaf kayak gini ternyata gitu loh. Ibu akan paham. Jadi nikmat malah jadinya, Bu, kalau udah on the track, jadi sudah ada manhajiyah fit talab. Ada metodologi dalam tulabul ilminya sudah tepat, ibu baru akan merasakan nikmat ternyata yang ngaji kalau seperti itu. Kalau yang comot-comot, ya itulah. Saya nggak berani ngomong, ibu-ibu, ya. Jadi ibu bisa menilailah sendiri. Oh, kayak gitu ternyata kalau mau dapat ilmu yang tertata, rapi, ya, runut, itu kayak gitu ya. Kayak gitu salaf dulu gitu kan. Sebagian markas-markas masyayikh sekarang masih menetapkan, menempuh dengan cara seperti itu. Di sistem-sistem mulazamah yang ada, di Yaman, di Mauritania, di mana. Itu sistem kayak gitu, Bu. Dari yang kecil dulu, terus mukhtasar-mukhtasar, ringkasan-ringkasan, matan-matan yang kecil-kecil, terus naik-naik. Jadi ilmu nyambung. Itu yang muncul jadi ulama-ulama besar itu semua telah melewati proses kayak gitu, Bu. Bukan apa? Muncul-muncul jadi ulama besar ternyata produk tabligh akbar sana sini.
daerah sana sini kagak, ibu-ibu itu yang jogrok sampai ustadznya meninggal dia jogrokin, kayak Imam Syafi'i itu nggak ninggalin Madinah itu sampai Imam Malik pergi menghadap kepada Allah sampai meninggal Imam Malik tuh, baru dia pindah itu. Karena sebagian penuntut ilmu penyakitnya nggak sabar, bosan ah sama ustadz fulan, pindah ah yang agak gantengan, yang agak keren gitu ilmunya, jadi bosenan. Jenggotnya belum panjang dia mah gitu kan, misalnya pindah. Ini jadinya apa? Motong di jalan, nggak nyambung ilmu jadinya kalau kayak gitu. Ya mudah-mudahan ibu, saya doain lah ibu-ibu sabar gitu ya. Nggak tahu siapa yang mati duluan, saya apa ibu-ibu gitu kan, kita nggak tahu ya. Yang penting kita berazam untuk khotam nih kitab-kitab yang akan kita pelajari, kita khotam. Kalau Allah ambil kita sebelum khotam, ya Allah akan mencatat apa yang kita niatkan walaupun belum terlaksana. Ada orang niat jihad mati syahid tapi mati di kasur, dapat enggak pahala syahid itu? Dapat, kata Nabi, Bu, wa in mata ala firasyih, walaupun dia meninggal di kasur. Man tamanna syahadata bi sidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang berharap mati syahid dengan jujur, pengen memang, maka apa? Allah akan sampaikan dia ke kedudukan orang yang mati syahid walaupun mati di atas kasur. Kita jujur, aku pengen khotam usul salat, aku pengen khotam panduan untuk ilmu, nanti lagi pindah lagi kita bilang aku pengen khotam, niat kita untuk khotam, kita dipanggil duluan, sudah dicatat insya Allah, dicatat kayak sudah khotam. Nah itu, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, yaitu dengan cara menekuni dasar-dasar ilmu dan kitab yang ringkas. Semoga Allah membalas ustadz dengan kebaikan ya, penulis dengan kebaikan rahimahullah. Ini menjelaskan bagi kita gimana sih sebenarnya sebagai seorang penuntut ilmu itu kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau ibu baca sendiri baca aja enggak pakai, tapi kalau dengan bimbingan guru, ini maksud ustadz, terima kasih, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas ustadz dengan kebaikan, menjelaskan bagi kita kalau mau dapat ilmu kayak gini nih. Dan beliau menjelaskan seperti ini pasti juga dengan pengalaman. Duh, jogrok itu lama di Syekh Utsaimin di sana rahimahullah taala. Pasti sudah melewati fase-fase ini bin Husna taala, dari mungkin dari muda mungkin dan seterusnya. Ya. Jadi yaitu dengan cara menekuni dasar-dasar ilmu dan kitab yang ringkas. Jangan yang datang-datang kemana-mana gotong Sahih Bukhari berapa jilid gitu, atau Sahih Muslim atau syarah apa majmu' syarah Muhadzab Imam Nawawi gitu, kemana-mana bawa Nailul Autar, bawa Sibulus Salam kemana-mana, keren ini, kirain diajak bahasa Arab, nggak ngerti ya mana. Saya mau ngaji nih satu mobil Bukhari Muslim ya, semua gede-gede tebel-tebel. Kemana bu? Ngaji. Tanya rukun la ilaha illallah. Aduh. Apa rukun la ilaha illallah bu? Nah. Berapa rukun la ilaha illallah? Apa? Nafi dan isbat. Ya. Meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah. Ya, udah keren-keren bawa apa? Bawa kitab berjilid-jilid, kiriman yang dasar-dasar, ditanya sujud sahwi aja enggak ngerti gitu kan. Udah belajar pontang-panting, belajar apa? Belajar usul, belajar nahwu sharaf, giliran tanya sujud sahwi enggak ngerti, pahaman anak SD. Ini kan ajib ibu-ibu senotal. Apalagi hal-hal yang mendasar seperti ilmu akidah, apa pembatal-pembatal syahadat, dan seterusnya. Nggak ngerti kadang. Apa rukun Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Syahadat Muhammad. Kadang nggak paham. Dasar padahal. Ditanya apa rukun sholat. Nggak ngerti. Ya. Allahu Akbar. Jadi harus taksil ibu-ibu. Harus taksil. Kita nggak tahu nanti kalau udah pada waktunya insya Allah kita bahas, kita fikih bu yang dasar
Dasar-dasar, jangan langsung minta nuntut saya mau belajar Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rusyd. Keren kali kok. Ya, harus dasar-dasar dulu. Ya, pikir-pikir praktis gitu lo. Ya, ada penjelasannya, nih wudu yang benar, salat yang benar gitu, dalilnya udah. Enggak perlu kita jelimet-jelimet khilaf-khilaf dulu ya kan. Yang dasar-dasar dulu, nanti ada saatnya insya Allah. Sabar. Sabar, yang penting niat dulu. Mati duluan urusan belakang ibu-ibu. Ya, niat dulu insya Allah. Pelan-pelan. Ya, saya juga harus sabar gitu kan. Pelan, yang dasar-dasar dulu, yang penting dulu, yang paling urgent dulu. Urusan akidah. Kalau ini kan sebagai penyemangat ibu-ibu untuk mendongkrak semangat dulu nih. Menuntut ilmu yang jalan menuju surga. Ini saya jadikan kompor ibu-ibu. Kalau saya ibaratkan ini kompor dulu nih. Kita komporin ibu-ibu biar semangat gitu kan. Baru dasar-dasarnya satu, dua, selesai nanti pindah kayak gitu. Paham gak yang saya maksud ibu-ibu? Supaya kita runut dalam berilmu gitu. Tertib gitu kan. Biar nyambung ilmu itu. Kayak gitu ya bu ya. Kemudian ya jadi kitab-kitab yang ringkas yang apa namanya mukhtasar gitu yang ringkas ibu kalau swt kita ambillah pelajaran bu dulu awal-awal turun wahyu Al-Quran itu yang turun di, kan istilahnya yang awal-awal turun itu kan makiyah ibu ya turunnya di mana di Mekah itu suratnya panjang atau yang pendek-pendek bu ciri-ciri makiyah itu suratnya apa pendek-pendek. Kiranya ibu bisa ini enggak? Bisa mengambil menarik satu kesimpulan enggak? Apa tujuannya Allah turunkan yang pendek-pendek dulu? Supaya apa bu? Orang yang baru mau belajar, baru mengenal Islam, itu apa? Enggak deh. Enggak berat. Baru masuk Islam, odok-odok, Baqarah, Imran, Nisa. Ya murtad kabeh. Berat. Jadi harus mulai dari apa? Yang pendek-pendek. Ibu-ibu aja sampai sekarang masih pendek-pendek langganan. Ya kan? Ya enggak? Kulhu lagi. Inna lagi. Ya, wal asri lagi. Aku enggak? Itu ibu-ibu. Jadi, tabarruj gitu kan. Nanti semakin kuat keimanan mereka. Karena masalah surat-surat makiyah itu lebih menekankan urusan apa, bu? Perekonomian Islam. Gitu. Urusan salat. Enggak. Urusan apa, bu? Makiyah. Akidah. Urusan tauhid. Penekanan dulu. Udah keren tauhidnya. Udah mantep. Baru dah. Melang-lang buana ke yang lain. Itu cara salat, bu. Makanya kenapa kita mulai dengan usul falata urusan akidah. Ini. Ya. Metode para anbiya. Prioritas akidah, bu. Akidah. Ente mau hafal kita fikih semua mazhab. Ente amalin, gak bisa jaminan masuk surga. Kalau syiriknya lancar. Ya. Kalau TBC-nya lancar. Usul salatah gak ngedong. Kitab akidah dasarnya gak paham. Tentang tauhid gak ngerti. Ya. Karena la ilaha illallah ini kan tauhid ibu ya. Itu kunci surga. Ya. Ini ibu harus gak mau. Gitu. Harus paham kita gitu, pelan-pelan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi mulai dengan kitab-kitab yang ringkas ya, mukhtasar. Ada saya punya kitab nih Khulasah Ta'dhimul Ilm Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya bacakan sebagian kecil atau sedikit aja dari beberapa hal yang penting yang bisa kita ambil terkait tentang kalau mau belajar itu yang apa ya, yang mukhtasar dulu, yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek, kitabnya kecil-kecil gitu kan. Beliau mengatakan wa innama di Maqidis Sadis, di pokok atau simpul yang keenam di kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin Khulasah Ta'dhimul Ilm kayak gini nih. Gitu ta. Beliau mengatakan wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Jadi ya, menjaga disiplin ilmu itu manfaat dengan bersandar kepada dua pokok. Yang pertama, pokok pertama adalah apa? Taqdimul aham fal muhim. Mendahulukan yang terpenting baru yang
penting. Mimma yaftaqiru ilaihil muta'allim. Dari apa-apa, dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang belajar. Dalam hal apa? Fil qiyam biwadha'i fil ubudiyyati.

gitu kan, ya. Belakangin dulu, mulai dengan yang terpenting dulu, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu baru belajar, belajar balaghah, usul fikih, mustalahul hadits. Ya. Ya, jeglek nanti Ibu Subhanahu wa Ta'ala, ya. Belajar ilmu qiraat dan seterusnya. Yang dalam-dalam saya mau belajar ilmu qiraat wars, qalun, hamzah, kisai. Keren kali gitu kan. Ya, yang dasar-dasar aja belum gitu kan. Itu. Itu yang pertama. Kira-kira apa ilmu yang bisa menyokong kita untuk mewujudkan tujuan penciptaan kita itu ibadah, itu harus pelajari Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Yang dasar-dasar gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, an yakuna qasdu fi awal talabi tahsil mukhtasarin fi kulli fan fi kulli fannin. Maksudnya jadi tujuan dia seorang penuntut ilmu itu di awal-awal dia menuntut ilmu adalah apa? Bagaimana dia bisa menuntut atau mencapai menggapai ya ilmu itu yang dari kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas dulu Bu dalam setiap ya disiplin ilmu Ibu kalau Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya kalau kita di taman, ambil bunganya tuh sekuntum demi sekuntum. Jangan, wah indah sekali ini, bunganya cakep semua, ambil semua. Ya, pada berantakan. Ya enggak, Bu? Paham maksudnya ilustrasi saya? Ibu-ibu ke taman bunga, terus yang punya wewenang di situ, hari ini bebas ambil bunga, silahkan, merdeka kalian hari ini. Mau ancur-ancuran juga silahkan ambil. Oh, masuk di bunga apa yang cakep Ibu? Tulip atau apa yang bagus, mawar atau aku tidak tahan. Dia langsung apa? Akhirnya yang ada apa? Beran. Yang cakep itu gimana, Bu? Wih, indahnya setek. Cakep kayak gitu, rapi, dapet, enggak ada yang jatuh. Coba. Langsung bawa mesin potong rumput. Apa itu ya, nggak benar Ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ambil yang apa, ambil zahratan ibaratnya Ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala, ya, kuntum demi kuntum. Jangan langsung pengen dihajar ambil semua gitu kan Ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pokoknya kalau orang buru-buru banyak jatuhnya, udah ya nggak Bu, itu banyak nggak dapat, nggak nyampe gitu kan Ibu-ibu, gelincir dia. Hatta idza istakmala anwa'ul 'ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'u minha. Nanti kalau udah sempurnakan udah khotam yang dasar-dasar, baru dia lihat, saya condongnya bidang ilmu hadis, saya condongnya fiqih. Ya silakan, baru tuh melanglang buana itu, masuklah tuh kitab-kitab ulama yang berjilid-jilid itu, yang tebal-tebal itu. Wah, udah berselancar sudah sana. Karena udah punya apa, Bu? Dasar. Ya. Ya, karunia Allah, saya penuntut ilmu kecil, walaupun saya penuntut ilmu kecil, saya sudah punya dasar sedikit-sedikit. Kuncinya saya sudah dapat lah, saya sekolah Bu, saya mondok. Kuncinya saya sudah dapat. Sekarang saya punya kitab, tinggal saya buka, ya udah, alhamdulillah bisa paham maksudnya, ngerti. Oh, ini maksudnya kita belajar gempor-gempor, kita belajar bahasa Arab. Ya. Ya, kaidah-kaidahnya ada, ini maksudnya. Alhamdulillah. Ya, karena kita sudah ada pendasaran taksil Ibu-ibu kalau sunat dari awal gitu kan. Coba kalau nggak ada taksil, ya pusing, hanya bisa ngelihat kitab-kitab yang tebel-tebel itu apa isinya gitu. Nah, kita ada dasar, ya punya alatnya, akhirnya alhamdulillah. Ya, itu harus melalui kesabaran yang panjang Ibu-ibu sunat Allah, nggak bisa buru-buru. Makanya ada ungkapan. Ya, tayar, apa maksudnya ada ungkapan syair-syair orang-orang syengkit. Orang-orang syengkit itu Bu, orang-orang Murtania itu, orang-orang yang terkenal kekuatan hafalannya. Sampai ulama-ulama Saudi aja keok kalau urusan hafalan sama orang-orang syanaqitah itu, orang-orang syengkit. Orang-orang Murtania. Ibu pernah lihat orang-orang Murtania itu yang belajarnya itu ngapal Quran pakai papan-papan tuh? Pernah lihat? Nulis pakai papan itu orang-orang Murtania itu rata-rata tuh belajarnya. Kayak gitu tuh, benar-benar sengsara belajarnya, tapi keren-keren nih Ibu. Itu di antara syair mereka, wa in turid tahsila fannin, ya, tamnina wa ansibahu qabla al-intihaina wa fi taradufil ulum al-man'uja in taw aman istabaqa lam yakhruja. Ini kalau orang paham bahasa Arab baca syair kayak gini, keren kali bahasa Arab itu ya. Saya kok jadi bahasa Medan mulu ya Bu ya.
ya, keren sekali.

Ali gitu maksudnya. Nabi Muhammad Ta'ala. Ya. Wa in turid tahsilatan min tammimah wa an siwahu qabla al-intihai ya'mah wa fi taradu fil ulum al-man'uja in taw aman istabaqa lam yakhruja. Ya. Kalau kamu mau mendapatkan satu cabang ilmu, ya, memahaminya secara komprehensif gitu ya, paham, ya, tammimah, kelarin dulu. Jangan baru separuh belajarnya, motong. Paham gak kalau kayak gitu dengan sempurna? Enggak, terputus jadinya, Bu. Tammimah, sempurnakan dulu, ya. Jadi tammimah, sempurnakan. Wa ansiwahu qoblal intihai mah, maksudnya, dan dari ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain, kalau belum selesai yang satu ini, mah, alhamdulillah, mah itu, Bu. Mah itu, tahan diri dulu. Jangan tergiur. Oh, ini saya pengen baca juga, saya pengen pelajari juga. Sabar. Ya. Satu-satu. Tammimah, selesaiin dulu. Bagus ini, Ibu-ibu. Syair ini bagus. Tammimah, sempurnakan dulu, kelarin dulu. Baru pindah ke yang lah. Yang lain tahan diri dulu. Wa fi taradufil ilmu al-man'uja. Dalam taradufil ilm, maksudnya ilmu itu kalau digabungkan sekaligus, Ibu-ibu, ya, dipelajari sekaligus, biasanya al-man'uja. Maksudnya apa? Terhalang kita malah dari dapat ilmu sebagaimana yang apa yang ada gitu kan. Intau aman istabaqala yakhruja. Ibarat apa nih, bagus ilustrasinya, Bu. Kalau bayi kembar, kalau ibu-ibu hamil dua nih, bayi kembar mau keluar barengan, bisa enggak, Bu? Innalillah. Yang ada innalillah. Kalau dua-duanya pengen apa? Berbarengan. Ini ilustrasi yang keren ya, Bu ya. Kalau dua bayi kembar pengen bareng keluar, masing-masing pengen jadi abang. Oh, aku duluan, mungkin dia ya nggak tahu bahasa bayinya kali ya. Aku duluan, enggak aku dulu. Ya udah barengan. Yang maknya meninggal ya, kata anak-anak sekarang tuh, meninggal. Oh sanatara, karena pengen keluar bareng-bareng. Ya mabarat jadinya, Bu. Yang ada meninggal dua-duanya nanti tuh bayi, ya enggak? Ya. Nggak lahir sekalian tuh dua-dua selamat gitu kan. Maka harus ada yang apa? Duluan, ada yang belakangan. Ini yang harus kita kelarin dulu, baru nanti yang lah. Yang lain, pelan-pelan, satu-satu, ganti-gantian. Ibu-ibu, jangan semua pengen diraup gitu kan. Itu. Nggak akan keluar dua bayi kembar itu kalau dua-duanya pengen apa? Saling dulu-duluan atau maksudnya barengan. Ya nggak bisa, Ibu-ibu, kalau subhanahu wa ta'ala. Tayyip. Kemudian kita akhiri untuk yang pertama, baca sedikit, mana dia? Jadi kitab yang ringkas pada seorang guru yang mumpuni, bukan dengan cara otodidak, belajar dewe, tola'ah dewe, ya, serta harus berjenjang, bertahap dalam belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur

0: dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur. Quran saja turun berangsur-angsur. Padahal calon orang yang akan talaki, akan menerima Quran ini ya pilihan gitu. Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi tetap aja berangsur-angsur ya. Agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia perlahan-lahan. Jadi kalau ini kan Nabi kita guru buat umat ya Bu ya. Berarti nanti ketika Nabi kita mengajar kepada umat, kepada para sahabat waktu itu, yang ngajarnya juga apa? Perlahan-lahan, bertahap-tahap Ibu Allah Subhanahu wa taala, dan kami menurunkannya secara bertahap ya, secara bertahap. Coba bayangkan kalau Quran langsung brok 30 juz langsung Nabi kita dibebanin, Muhammad saya enggak mau tahu. Nih, kau ajarin semua langsung tuh, suruh hafalin tuh sekalian. Aduh, enggak ada yang masuk Islam. Mungkin Nabi Muhammad paling sedikit pengikut kalau kayak gitu, Bu. Ya bayangkan, Bu. Fenomena yang ada hari-hari ini, ada istilah takhasus enggak yang viral-viral sekarang tuh? Takhasus di sana, di sini, takhasus bersama ini. Ada enggak tuh? Audiennya siapa? Bapak-bapak, sepuh-sepuh, tua-tua, sibuk. Ada, kalaupun ada yang masih sedang-sedang ya sibuk kantor, ya enggak? Mak-mak yang sudah ya, udah semangatnya juga udah agak mulai apa? Tenaga juga, daya ingat juga sudah mulai menurun. Tau-taunya tahasusnya pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya apa? Saking banyaknya pelajaran, apalagi kalau ustadznya agak-agak dikasih tugas ini, tugas itu. Apa yang terjadi, Bu? Seleksi alam. Ya enggak, Mas Ahmad? Seleksi alam. Karena saya mantan, Ibu-ibu. Pernah ngerasain buka takhasus dulu. Ya udah. Yang dokter pertama, semangat. Daftarnya semangat. Ya, berjalannya waktu, hilang satu. Mulai dikasih tugas, hilang dua. Hilang, kemana? Tinggal beberapa aja. Ya Allah, tinggal berapa waktu itu tuh? Ya itu. Inilah kalau kita kurang paham metodologi dalam apa? Menerapkan atau mengajarkan ilmu. Kita ingin semua cabang ilmu murid kita langsung apa? Tahu semua gitu ya, angel. Apalagi kalau udah umur gitu kan. Bertahap Ibu Subhanahu wa taala. Wong kita sekarang yang umur sekarang ditugasin ngapalin satu ayat sehari saja. Ya Allah. Ya, wangele gitu ya. Makanya ada sebagian markas tahfiz di Saudi itu keren metodologinya, Bu. Tahu nggak caranya gimana? Caranya gimana? Sehari ayat, padahal murid-muridnya masih muda-muda. Pokoknya syekh itu masya Allah istiqomah, walaupun lama tapi mutin. Jadi ada santri maju setoran apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaffa ya ayyasad. Pergi dah. Besok baru apa? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Wis pergi lagi begitu. Tapi kuat. Sekarang ibu-ibu pengen ngafal, ingin jadi hafidzah apa? Hafidzah dadakan gitu, dan cepat-cepat jadi hafidzah gitu kan. Akhirnya apa? Sehari selembar, besok rahimahullah gitu kan. Gak kuat gitu. Ya, udah urusan anak seabrek-abrek, belum ngurus suami, ngurus dapur, ngurus rumah. Ya, pengen ngapal sehari satu wajah. Hebat sudah, insya Allah ya, lusa udah nggak ngapal lagi itu. Itu makanya apa-apa bertahap ibu-ibu, pelan-pelan ya. Nanti kita baca halaman 71. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-qur'aanu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Sedikit-sedikit ibu-ibu, baru dipelajarin, sedikit-sedikit. Ah lama Ustaz, gak khotam-khotam ini gitu kan. Pelan. Kita bisa dapat segini aja udah lumayan ini, Bu ya. Ya, segini udah lumayan ini. Sabar berapa ini lagi, insya Allah. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan sedikit, ada yang nitip nanya terkait tentang mana yang lebih kita utamakan, sibuk menuntut ilmu atau mengurus jenazah. Ini dua-duanya amal saleh ya Bu ya, kebaikan. Tapi seorang hamba yang cerdas, dia harus bisa menilai ya, dan orang bisa menilai ya harus pakai ilmu juga ya Bu ya. Mana dari dua hal tersebut yang lebih apa? Utama. Yang lebih utama. Kalau kita lihat dari fatwa-fatwa para ulama, semua ya mengatakan bahwa dari amalan-amalan seperti yang disebutkan tadi, mengurus jenazah atau apa, ngikutin jenazah, sholatin jenazah, dan seterusnya terkait tentang jenazah, mereka semua rata-rata yang saya baca, tidak ada yang lebih mengistimewakan hal tersebut dibandingkan menuntut ilmu. Rata-rata mengatakan, talabul ilmi afdal. Lebih menuntut ilmu itu jauh lebih utama, lebih penting. Ana baca fatwanya Syekh bin Baz, ana baca fatwanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, semua ya rata-rata. Saya izin baca Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya terkait tentang masalah ini, beliau mengatakan la syakka anna talabal ilmi afdal. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya menuntut ilmu lebih apa? Lebih utama. Ya. Lebih utama. Apalagi ya pengurusan jenazah itu sifatnya fardu kifayah. Kalau ada yang sebagian yang melakukannya, gugur kewajiban dari yang lain. Nah, seorang yang cerdas dia bisa menilai dengan mana saya harus lebih menyibukkan di diri. Dia harus cerdas, dia harus pinter. Dia bisa memilah dan memilih. Ya, saya kasih pandangan begini. Nuntut ilmu ibadah enggak? Ngilangin duri dari jalanan ibadah enggak? Ibu-ibu harus cerdas. Jangan, ya wis, aku mah tiap hari mau tercilangkap. Cari apa? Cari duri dari jalanan, cari paku, cari udah jadi kayak tukang cari paku pakai magnet itu tuh. Muter. Ngapain Bu? Cari paku, ibadah gitu. Ini orang jahil, tidak bisa mengklasifikasikan ibadah mana yang lebih penting, lebih urgent, lebih utama. Lucu aja gitu kan, misalnya. Jadi apa-apa harus ditimbang dengan ilmu, Ibu. Kalau nggak punya ilmunya ya wes, ya terlena. Jadi harus ada skala prioritas dalam hidup ini Bu. Hidup sebentar, carilah amal-amal yang pahalanya apa? Oh, ngeri. Ya. Kita kalau mau sebut keutamaan-keutamaan menuntut ilmu Bu, waduh, enggak ada habis-habisnya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'. Menuntut ilmu itu enggak ada yang menyainginya, enggak ada yang menandinginya, amalan apapun silakan sebut. Enggak ada yang bisa menandingi dan menyaingi amalan berupa menuntut ilmu, ibadah berupa menuntut ilmu, enggak ada. Silakan saya tantang. Mana sodorin amalan apa? Enggak ada. Apapun itu. Ya, termasuk yang dipertanyakan ini. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Kalau Anda katakan, oh satu kirat, oh dua kirat, nuntut ilmu, ber gunung-gunung. Coba, kalau sampai penduduk langit, penduduk bumi, ya ikan, semut, semua mengistighfarkan, malaikat duduk, ya, mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma rahimhu, ya, mengelilingi, meliputi mereka dengan masya Allah sayapnya, ya, rahmat Allah bernutur gitu kan, turun ketenangan, terus, ya, keutamaan yang sangat seabrek-abrek ini gitu, Ustaz. Berarti kan dari sini sudah ketahuan gitu kan. Dari omongan Imam Ahmad saja ilmu enggak ada yang bisa menandingi. Dari situ aja sudah jelas jawabannya, saya enggak perlu ceramah sana sini. Jauh-jauh ngomong sana sini, itu aja udah jelas Ibu. Syekh Thaimin mengatakan tidak ada keraguan bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal, ya. Kata beliau, dibandingkan harus ngekorin jenazah, ngurusin jenazah dan seterusnya, lebih afdal kata beliau. Ya. Ma ya'dilu syai' abadan abada. Tahu arti abadan enggak? Selama-lamanya. Dua kali Syekh katakan, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan menuntut ilmu abadan abada. Selamanya, selamanya kata beliau. Itu. Itu. Walihada ar-rasul alaihi salatu wassalam ma huwa kullu janazatin yahdhuruha. Oleh sebab itu alasan Syekh, ya, Syekh itu Ibnu Taimin rahimahullah, oleh sebab itu Rasul sendiri, Rasul lo, selevel Rasul itu enggak semua jenazah beliau hadiri, enggak semua jenazah beliau urus, ya, sallallahu alaihi wasallam, laisa yahduru kulla janazah, beliau enggak datangin semua jenazah, malah banyakan goibnya, ya. Oh, kenapa Ustaz banyakkan gaibnya? Taghibu kathiran. Syekh yang bilang, kalau Abu Salama, beliau banyak gaib malah. Tentang pengurusan apa? Jenazah. Beliau banyak gaib. Ya. Kenapa? Li'annahu mushtaghilun bita'limin nas. Karena beliau rempong apa? Sibuk ngurusin ilmu untuk manusia. Manusia sibuk dengan ilmu, ya, sibuk dengan ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Katanya nabi kita siapa? Qudwah hasanah. Beliau lebih sibuk dengan ilmu dibandingkan hal-hal seperti itu. Cakep-cakep. Apalagi kalau ini, tolong digaris atasi omongan saya, bukan garis bawah ya, Islam garis atas. Tolong digaris atasi omongan saya ini. Apalagi kalau masya Allah dua-duanya bisa dikombain, itu keren. Tapi untuk sampai yang lebih utama yaitu menuntut ilmu terkalahkan oleh sibuk dengan hal itu, ah, ini muskilah. Tahu muskilah enggak? Problem. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Kalau bisa digabungkan al-jam'u bainal khairain, menggabungkan dua kebaikan, zen, keren. Tapi ingat, ya. Kalau seorang penuntut ilmu dia punya skala prioritas. Dalam artian berarti gimana cara menggabungkannya? Lebih banyak ngajinya dibandingkan ngurus itu. Paham maksudnya enggak? Nah, itu. Karena nabi kita mustahil sibuk dengan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu, membahas ilmu. Wa masalihil ummah, dan juga sibuk mengurus maslahat ummat. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Ya, makanya ibu-ibu, saya kasih gambaran begini. Biar ibu faham bahwasanya kaum salaf itu lebih mementingkan ilmu dibandingkan segalanya, dibandingkan yang lain-lain. Kisah siapa bu? Muridnya Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Abu Yusuf. Bu punya murid ring satu namanya Abu Yusuf. Kalau saya tidak lupa, 17 tahun ibu-ibu. Sekali saja belum pernah goib di majelisnya siapa? Lebih ibu goib mulu nih. Enggak kayaknya ya. Enggak tahu, mudah-mudahan enggak goib mulu ya. Ya, kebanyakan udur. Jadi 17 tahun seingat saya ya, 17 tahun enggak pernah goib sekali di majelisnya siapa? Gurunya, Imam Abu Hanifah. Sampai bu, mudah-mudahan ibu enggak bilang lebay, tapi itu adanya. Sampai ketika putra beliau yang soleh, umur 5 tahun, hafiz Quran. Soleh, meninggal. Meninggal anaknya. Apa dia bilang sama saudara-saudaranya? Tolong bantu saya, please. Urusin jenazah anak saya. Ya, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Saya izin mau pergi ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Udah 17 tahun saya ngaji, gak pernah goib. Kalau saya gak hadir hari ini, pasti banyak faedah yang saya akan kelewatan, luput. Emang ada rekaman sama Imam Abu Hanifah? Emang ada kamera untuk, oh tinggal murojaah nanti di YouTube gitu? Gak ada. Akhirnya apa? Betul, dibantu. Berarti dari sini pemahaman salaf, ulama salaf, mana yang lebih urgen? Jawab sendirilah. Ya. Barakallahu fikunna. Halaman 62. Anda pernah dengar kabar, mudah-mudahan thiqah ya. Ustaz kita itu, rahimahullah, kalau minum air itu sampai tetes terakhirnya juga harus sampai habis. Karena tidak ingin mubadir. Kalau toh juga masih tersisa, enggak kuat untuk diminum, buang ke bak kamar mandi. Supaya bisa dimanfaatkan untuk sebegitunya ya. Guru-guru kita ini ngamalin ilmu itu keren-keren gitu kan. Syekh bin Baz buta kan? Buta beliau. Ketika beliau selesai kajian, sendalnya yang sebelah kanan kesempar kemana gitu. Ketemu yang kiri. Enggak mau beliau pasang yang kiri dulu tuh. Walaupun yang ketemu yang kiri dulu. Enggak mau beliau pasang yang kiri sampai sendal beliau yang kanan yang kesempar ketemu. Pakai yang kanan baru pakai yang kiri. Kalau kita enggak buta aja, mana yang ketemu duluan? Nah itulah bedanya. Syuhrimin rahimahullah. Sekali-sekalinya beliau itu keluar ke Amerika untuk berobat pakai sistem laser gitu. Kemoterapi ya istilahnya. Dokter bilang, Syekh ini rambutnya rontok dengan metode ini. Alhamdulillah Ustaz kita penulis buku ini menuntut ilmu dalam menuju surga juga sempat menjalani itu, tapi alhamdulillah enggak rontok ya. Ya mungkin beda umur kali Syekh kan tua banget Syekh Taimin rahimahullah. Jadi ini rambut rontok Syekh katanya. Maka beliau nanya, jenggotku ikut rontok juga enggak? Kemungkinan besar Syekh ikut rontok. Pulangkan saya ke negeri saya tidak mau pulang menghadap Allah dalam keadaan enggak bawa jenggot. Ngeri ulama-ulama kita itu. Ya, istiqomah mereka. Luar biasa. Kadang kita harus banyak istighfar ketika menceritakan keluar biasaannya mereka tuh, keistimewaan-istimewaan mereka tuh, kita harus banyak istighfar karena kita kadang hanya bisa cerita tapi belum mampu mengikuti. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah muridnya Syekhul Islam, kalau mau menceritakan tentang kondisi keistimewaan ulama-ulama salaf sebelumnya itu, beliau istighfar dulu. Istighfar, baru menceritakan. Kenapa istighfar? Yang beliau takutkan hanya bisa menceritakan tentang kerennya mereka, tapi belum bisa mengikuti dan mengamalkan. Nomor berapa, Bu? Nomor 2 ya. Ibadah terbagi atas 2 bagian. Agak terporsir rasanya, Bu Ibu. Saya agak letih rasanya. Jadi mungkin maksudnya agak geleng-geleng apa rasanya, mungkin karena terlalu porsir ngomongnya tadi ini, jadi saya izin tidak lanjut dulu mungkin ya, nanti kita ini udah persiapkan sebenarnya untuk ini, cuman agak geleng-geleng rasanya, agak kunang-kunang, mungkin terlalu porsir tadi ngomongnya, terlalu semangat kali ya, jadi mungkin sabar ya Bu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai dari usul salatah insyaallah. Ana izin istirahat dulu sebelum zuhur. Tiba-tiba aja tumben kayak gini, agak geleng gitu ya. Sampai di sini dululah kajian kita. Ibu-ibu senang bisa pulang duluan ya. Barakallahu fik. Afan Mas Ahmad. Syukran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
0: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran?

0: كرم الله عز وجل. فالواجب ترك لما فيه من المضار الكثيرة، وهو إتلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
0: أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس، قد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
0: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'alaihi wa al-'udwan.
1: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran was sunnah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين نغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
2: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
2: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: قدوات نبوية نبوية.
7: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
7: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
10: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
11: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
10: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 2 jiwa yang terluka. Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: أحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. Oh, what's

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
9: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'an.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة مسلمين Jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin azanillahu hayyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hanya untaian puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sampai saat ini. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini, terutama tatkala kita nanti bertemu dengan Allah di alam akhirat yang kekal dan abadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana kepengin untuk membaca sebuah hadis agak panjang yang berkaitan antara yang sangat erat kaitannya dengan masalah kedamaian, kesejahteraan, ketentraman sebuah negeri kaitannya dengan iman dan takwa. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah beliau meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, Aqbala alaina Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang bertemu dengan kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udhu billahi antudrikuhunna. Ada lima perkara yang apabila kalian itu melakukannya, tapi aku berharap lima perkara itu tidak terjadi pada kalian, maka akan tertimpa efek dan bencana. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian kaum muhajirin. Ini karena yang dihadapan beliau adalah para sahabat muhajirin. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian sahabat itu adalah sabda beliau untuk seluruh umat. Memang yang dihadapan beliau tatkala itu sahabat-sahabat muhajirin. Sehingga yang beliau ajak ngomong adalah, Ya ma'syarul muhajirin, wahai para sahabat muhajirin. Tapi sabda beliau ini berlaku untuk kita semua. Beliau mengatakan ada lima perkara. Ini beliau mengatakan ini ada lima perkara. Lima perkara ini apabila sampai terjadi, sampai kalian terjang, sampai kalian lakukan, maka pasti Allah akan nurunkan azab dan bencana di muka bumi. Tapi saya hanya berharap Semoga lima perkara ini tidak sampai menimpa kalian. Lima perkara itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelima-limanya adalah berkaitan dengan kemaksiatan, dan azabnya itu berkaitan dengan azab dunia. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan di akhir-akhir hari-hari Agustusan semacam ini. Bahwa di saat euforia perayaan kemerdekaan negeri kita yang tercinta, berbagai untian doa, berbagai untian harapan terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga negeri ini menjadi negeri yang adem ayem kertora harjo, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negeri yang pernah digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan harapan itu adalah harapan yang sangat indah. Harapan itu adalah harapan yang sangat mulia. Dan harapan itu pun sebuah harapan yang syar'i. Karena memohon agar negeri itu aman, sentosa, ekonominya bagus, jadi segala sesuatunya lancar, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, itu adalah harapan yang juga pernah diharapkan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala beliau mendoakan negeri tempat beliau meletakkan istri sama putranya Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sentosa, dan berikanlah kepada penduduknya, kepada penghuninya, dari berbagai macam buah-buahan dan makanan bagi orang yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Doanya Nabi Ibrahim kepada negeri, untuk negeri tempat tinggalnya istri dan anaknya, adalah negeri yang aman, negeri yang cukup dari sisi sandang pangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tatkala beliau menyebutkan tentang unsur utama kehidupan di alam dunia, beliau pun menyebutkan keamanan, kesehatan, dan kecukupan sandang pangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi badanih, 'indahu qutu yaumih, faka'annama hayzat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang saat pagi hari semacam kita ini kok terasa aman dalam menghadapi hidup, enggak takut dibunuh oleh musuh, enggak takut dikejar-kejar oleh musuh, tidak ada perasaan khawatir dalam menjalani kehidupan, dan dia itu mau ngerjakan aktivitas apapun hari ini terasa aman, terasa nyaman. Lalu mu'afa fi badani, badannya itu sehat, tidak sakit secara fisik. Wa indahu qutu yaumih, hari itu dia mendapatkan apa yang dia makan, apa yang akan dia makan hari itu sudah ada di rumah dia. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau tiga ini ada pada diri seseorang, pada satu negeri, pada satu bangsa, negeri itu aman, orangnya sehat, kemudian tercukupi sandang dan pangan yang ada di negeri itu, maka faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan isinya sudah dilimpahkan, sudah dianugerahkan kepada dia. Maka tatkala di hari-hari yang semacam ini, tatkala 80 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemerdekaan negeri ini, lalu di hari-hari semacam ini kita bersyukur mengungkapkan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan dan untuk dirasakan. Tapi ada satu hal yang harus difahami. Analisis, setiap kali analisis membicarakan tentang ketentraman, kejayaan satu negeri. Maka mau itu di media sosial, mau itu di televisi, mau itu di analisis manapun, yang selalu muncul ke permukaan pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah analisis yang sifatnya zahir duniawi. Kalau mau negeri yang sentosa, negeri yang jaya, maka militernya harus kuat. Maka keamanannya harus kokoh. Ekonominya harus kuat. Kemudian masyarakatnya harus begini, masyarakatnya harus begitu, kondisinya harus begini, kondisinya harus begitu. Semuanya adalah perkara-perkara, perkara zahir. Hal ini enggak salah pada jamaah sekalian Allah Ta'ala. Enggak salah. Tapi ada yang amat sangat kurang bagi seorang muslim dalam cara berpikir. Karena apapun dalam menghadapi kehidupan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, kalau mau kita cari sebab dan akibatnya, maka seorang muslim selalu berpikir pada dua sisi. Sebab zahir duniawi, yang kedua, sebab batin imani. Sebab zahir duniawi, sebab batin imani. Contoh misalkan, kalau orang itu mikir kepingin jadi orang yang kaya, sebabnya selalu dua. Sebabnya selalu dua. Yang pertama, sebab zahir. Sebab zahir itu adalah yang namanya orang kepingin kaya, bagaimana caranya kerja yang mempeng, yang rajin, yang bagus, agar cepat mendapatkan uang yang banyak. Itu sebab zahir. Tapi di satu sisi, betapa banyak orang yang sudah melakukan itu, tapi ternyata gak pernah kaya-kaya. Karena sebenarnya hakikat dari kekayaan bukan semacam itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Warla bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridholah kamu, pok trimo ing pandumi Allah kepadamu, takun aghnan nas. Kamu pasti akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kita bicara tentang orang sakit, kemudian kepingin sehat. Orang sakit parah, kemudian dia itu kepingin sehat. Maka yang dia lakukan seorang muslim mesti dua. Satu, mencari sebab zahir duniawi. Apa itu? Ya berobat. Ke rumah sakit, ke tabib, ke ini, ke itu. Pengobatan medis, pengobatan ini alternatif, dan berbagai macam cara yang lain. Itu adalah sebab zahir. Tapi sebagai seorang muslim, gak cukup semacam itu dalam kita menganalisis apapun. Harus ada paduan yang kedua, yaitu sebab batin. Sebab yang itu berkaitan antara yang Allah sebutkan, kaitan antara iman, kaitan antara amal soleh dengan kesembuhan. Contoh misalkan, sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Jadi, kayaknya enggak ada hubungannya. Iya, karena kita sedang bicara tentang sebab keimanan. Jadi, sebab ini keimanan. Kalau kepingin jadi orang yang alim, misalkan begitu. Ada sebab lahir, ada sebab batin. Ada sebab yang berkaitan dengan urusan duniawi, ada sebab yang kaitannya dengan urusan keimanan. Kalau memang kepengen jadi, nyanyi kepengen anak yang pintar, kepengen alim, sebabnya rajin belajar. Itu sebab lahir. Sebab batin adalah ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Lah, kalau memang itu ada pada semua sisi, maka demikian juga para jemaah sekalian, dalam kita memikirkan tentang urusan ketatanegaraan dan bangsa. Bahwasanya harapan untuk menjadi negeri yang sentosa, harapan untuk menjadi negeri yang adem ayem, yani Kertora Harjo, harapan menjadi negeri yang gemah ripah Allah Jinawi, itu ada sebab lahir, ada sebab batin, ada sebab duniawi, ada sebab imani. Sebab lahirnya enggak usah kita bahas terlalu banyak di analisis di TV oleh para pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sosial, oleh ini pakar keamanan negara, oleh ini, oleh itu, semuanya sudah kita pahami. Tapi sadari bahwa tidak cukup itu. Kita tidak mengingkari itu, tapi tidak cukup itu. Ada keterikatan yang amat sangat kuat antara keimanan dan ketakwaan dengan kejayaan satu negeri, dan ada ikatan yang sangat kuat antara kemaksiatan dan pelanggaran syariat dengan bencana satu negeri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh

ulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doakan apa-apa, doakan siapa-siapa yang dimintakan itu barokah. Ada manten anyar, doai barokah, barokallahu lak wa barokah alaik. Gitu ya. Jadi ada bayi lahir, doanya doa barokah, barokallahu lak fil mauhub. Gitu ya. Tuku barang anyar, doanya juga barokah. Pokoknya barang-barang itu doanya itu barokah. Yani Allah Subhanahu wa taala berjanji, "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'." Niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit. Apa itu keberkahan? Al-khairu al-katsirul 'amimud da'im. Kebaikan yang banyak, yang luas, yang langgeng. Sebagian ulama mengatakan al-khairu ba'dal khair atau ziyadatul khair ba'dal khair. Wis oleh kebaikan tambah lagi kebaikannya. Allah akan membukakan keberkahan dari langit. Tatkala hujan turun, hujannya membawa keberkahan, bukan membawa malapetaka. Tatkala apa-apa yang itu turun dari atas, turun dari langit, maka yang datang adalah keberkahan. Taib. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kami pun akan bukakan keberkahan dari bumi. Apapun yang keluar dari bumi, maka yang keluar adalah kebaikan dan keberkahan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, ini, itu, semuanya adalah keberkahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sisi yang kedua dari ayat ini, walakin kadzabu, tatkala kemudian mereka itu mendustakan, merusakkan dengan iman, merusakkan dengan takwa, melanggar syariat, menentang Allah dan Rasulnya. Walakin kadzabu, tatkala mereka itu mendustakan, yani la akhadnahum bima kanu yaksibun. Nisaya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nisaya kami akan mengazab mereka atas perbuatan mereka. Ayat ini hendaknya menjadi acuan kita, terutama menjadi acuan para pemegang-pemegang kebijakan negara. Siapapun kita, baik yakni urusan ketentraman, urusan pemerintahan dalam level desa, level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, apalagi negara. Ingat bahwa yang mengendalikan kejayaan, kesentosaan satu negeri itu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengendaki negeri itu menjadi negeri yang gemah ripah lo jinawi, Allah hanya butuh mengatakan kun, maka fayakun. Jika Allah mengendaki hancurnya satu negeri, maka Allah hanya menginginkan dengan katanya kun, langsung fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rumusnya Allah adalah ayat ini. Yani rumusnya Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ini. Kalau mau Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi, rumusnya satu, iman dan takwa. Kalau Anda sampai mendustakan, Anda sampai melanggar keimanan dan ketakwaan, maka yang terjadi adalah fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya kami akan yakni azab mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara kesentosaan hidup juga dengan iman dan amal soleh. Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seandainya penduduk sebuah negeri, apa? Jadi man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dhakarin aw unsa, dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin, amal soleh, iman. Amal soleh landasannya iman. Iman berbuahkan amal soleh. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ada janji dunia, ada janji akhirat. Janji dunianya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya, kepada mereka, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu semua makna kebaikan ada pada kata-kata thayyibah. Tentrem, adem, aman, sentosa, cukup, nyani nyaman. Semuanya ada pada lafaz thayyibah di dunia. Dan di akhirat,
yani wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, pasti kami akan balas

mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Ini kaitannya antara keberkahan negeri dengan keimanan. Kebalikannya para jemaah sekalian. Kaitannya sangat erat sekali antara sebuah kemaksiatan dengan prahara dan malapetaka satu bangsa. Dan ini inti dari materi kita pada pertemuan kita kali ini adalah hadis yang karena panjang tadi maka enggak saya baca di depan. Nanti ngulang, tak ngetai waktu. Ini. Hadis yang barusan kita baca mukaddimahnya tadi. Bahwa suatu hari Abdullah bin Umar bersama para sahabat muhajirin itu ada di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW itu keluar rumah. Begitu keluar rumah bertemu dengan para sahabat muhajirin. Karena yang di hadapan beliau adalah sahabat-sahabat muhajirin, maka beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai para sahabat muhajirin. Tapi kaidah agama kita kan, sabdanya Rasulullah SAW untuk satu orang, berlaku untuk semua umat. Jangan katakan, ini cuma untuk beliau tok, bukan untuk kita. Ini jangan. Kan ini ruwet nanti. Rasulullah SAW itu berdoa. Pernah ngomong sama kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Wahai Mu'ad, setiap selesai salat atau setiap akhir salat, jangan lupa ya, katakan, Allahumma inni, yani Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya. Jangan katakan, ini perintahnya Rasulullah kanggo Mu'ad tok, bukan kanggo kita. Ruwet ngelan. Yani perintahnya Rasulullah untuk Mu'ad, juga untuk kita. Rasulullah SAW itu pernah ngomong kepada Abdullah bin Abbas, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, kalau bahasa kita le gitu. Nah, aku mau ngajarkan kepada kamu 4 ilmu, 4 dasar, 4 hal. Yang pertama, ihfadillaha tahyahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sampai akhir dari hadis itu. Jangan katakan, ini ajari Rasulullah untuk Ibnu Abbas tok, bukan untuk kita. Ya ruwet malahan. Jadi, bicaranya Rasulullah untuk satu orang berarti untuk semua umat. Hadis ini memang ditujukan oleh Rasulullah SAW pertama kali untuk muhajirin. Karena yang di hadapan beliau adalah sahabat muhajirin. Ada 5 perkara yang kalau sampai terjadi maka malapetaka akan datang. Tapi saya harap malapetaka ini, saya harap 5 perkara ini tidak kalian temui. Itu menunjukkan bahwa cenya 5 perkara ini tidak akan terjadi di masa-masa awal Islam. Tidak akan terjadi di generasi-generasi awal Islam. Tapi terjadinya di generasi-generasi belakangan kaum muslimin. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidaklah sebuah kaum itu mereka itu terang-terangan melakukan perbuatan fahisyah. Kalau sampai sebuah kaum, sebuah negeri, sebuah bangsa, mau di desa, mau di kota, mau di negara, itu sampai berani terang-terangan melakukan perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu semua perbuatan dosa yang berkaitan dengan nafsu biologis. Zina, apa? Liwat, pelecehan seksual, gitu. Itu dilakukan tanpa koridor syar'i. Dan koridor syar'i kan cuma satu sekarang, yaitu apa? Melampiaskan nafsu seksual itu kan boleh. Asalkan dengan koridor syar'i. Satu-satunya koridor syar'i pada zaman sekarang hanya nikah. Kalau zaman dahulu 2. Nikah sama perbudakan. Zaman sekarang kan budak gak ada. Yani Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah ciri-cirinya salah satunya adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Kedandanya dilampiaskan kepada istri dan budak mereka. Budak tidak ada berarti tinggal satu, yaitu hanya kepada istri tok. Yani hanya kepada istri tok. Lah, apabila di luar koridor itu melampiaskan nafsu syahwatnya, nafsu biologisnya,
nafsu seksualnya di luar koridor syar'i, itu namanya fahisyah. Dan itu dilakukan terang-terangan. Ono lokalisasi ini. Yaitu dilakukan terang-terangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa fashafihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Pasti akan terjadi wabah, akan terjadi berbagai macam penyakit, akan terjadi berbagai macam wabah yang itu belum pernah terjadi, belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Jadi, dan memang faktanya semacam itu kejadiannya. Tatkala sebuah negeri itu mereka terjerumus kepada perbuatan yang semacam itu, tiba-tiba muncul penyakit yang aneh-aneh. Penyakit yang aneh-aneh itu tidak pernah ada di zaman-zaman yang sebelumnya. Kita lo gak pernah mengenal penyakit-penyakit aneh zaman sekarang. Zaman mbah-mbah kita dahulu, konyol ini penyakit paling yo greges, panas, wis tuwa terus wafat, ngono wae. Paling zaman itu, mentok zaman itu. Sekarang masya Allah, penyakit itu opo sing gak ono. Jadi jenenge aneh-aneh. Jadi masalahnya juga aneh-aneh. Ingat ya, Wan. Analisis penyakit itu bukan murni karena kurang gizi. Benar kali itu. Tapi gak ikut toh. Bukan murni karena banyak makan. Iya, benar itu. Bukan itu toh. Salah satu analisis utamanya adalah hadis ini. Tatkala kemaksiatan itu sudah merebak. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walam yang kusul mikyala wal mizan, dan tidaklah sebuah kaum itu mereka itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultan, kecuali mereka akan diazab oleh Allah dengan datangnya musim paceklik, sulitnya ekonomi dan zalimnya penguasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yang kusul mikyala wal mizan." Dan tidaklah mereka itu ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ini beliau sampaikan karena beliau berada di masyarakat kota Mekah, masyarakat kota Madinah. Madinah itu masyarakat petani, Mekah itu masyarakat pedagang. Di zaman itu, orang itu kalau mau curang dalam cari uang, itu isoi cuma dua cara. Ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Nek wong tani, ngedol beras, ngedol gandum, itu ngurangi takaran. Nek pedagang, ngurangi timbangan. Di zaman itu, karena gak ada orang itu melakukan pelanggaran keharaman tentang yani apa ya cari uang kecuali itu di zaman itu. Makanya bahasanya Rasulullah SAW adalah walam yang kusul mikyala wa mizan. Kalau kita luaskan pada zaman sekarang, maka makna dari hadis ini adalah tatkala orang satu bangsa sudah tidak peduli lagi halal haram dalam cari duit. Gak peduli lagi halal haram. Pokoknya menghasilkan uang langsung diterjang. Dengan berbagai cara yang ada di zaman sekarang. Dengan berbagai cara yang ada di zaman sekarang. Petani zaman itu ya gak ada kemungkinan curang. Kecuali takaran itu tok. Kalau kecurangan zaman sekarang kan model-model. Macem-macem. Ini buah terwayai. Apa? Mateng. Sudah dipanen, terus disuntik opo ngono ben ketok muateng padahal sewopet. Buah ketoke sayur misalkan, ketoke sayur itu kan makanan sehat. Ternyata malah membawa masalah tidak di luar kaidah ilmu kesehatan yang berlaku. Yang berlaku. Kalau zaman dulu dagang itu curang, itu cuma naker, takeran dan timbangan. Kalau sekarang, mbok opo sing dicurangi?
ini dan berbagai macam

0: Yani yang lain. Kalau satu negeri, satu bangsa, itu mereka sudah tidak lagi peduli halal haram di dalam mencari uang, apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan terjadi adalah illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah. Allah akan menurunkan azab ke bangsa itu dengan datangnya masa-masa sulit ekonomi. Dolek duit itu kok susah gitu. Yani dolek cukup itu kok abot gitu. Cobalah kita perhatikan para jemaah sekalian, muka Allah Subhanahu wa taala. Bandingan antara negeri kita zaman sekarang dengan kehidupan mbah-mbah kita pada zaman dahulu. Prosoku aku dulu zaman kecil itu dengan orang tua itu bakda subuh itu sama orang tua itu ngaji. Diajari ngaji lah gitu. Ngaji gitu. Kemudian engko nek srotok-rotok terang itu bapak itu ke sawah. Ke sawah zuhur. Ya nikah nih jam-jam 8 gitu ibu nganter sarapan toh. Zuhur itu pulang. Sholat, makan, terus budal lagi ngarit. Ngono toh. Nanti ba'da asar atau asar sholat, ba'da asar dikit, pulang. Wis. Bareng ngono maghrib di oma, barisa turu. Barisa turu. Gak enak ceritanya zaman itu terus ngelembur. Ngelembur apa zaman itu? Wong sawah gelap gulita. Wong rumah aja durung ada listrik zaman itu. Tapi Masya Allah, hidup zaman itu kaya kok adem, ayem, ya duwe oma, ya duwe sapi. Ya punya istri, ya punya anak, anak yang dikata. Ya orang-orang sebagainya iso haji. Padahal mereka kerja itu gak sampai sebelum subuh. Ba'da subuh, siapa yang kesawah ba'da subuh? Mungkin gelap total. Paling yuk, jam-jam segini gitu sudah mulai terang baru berangkat. Nanti jelang maghrib sudah sampai rumah. Kalau hari-hari ini saya nggak tahu ya. Ane itu sering kuloniku sering keluar sebelum subuh. Ya karena kalau sampai di sini sampai subuh berarti kan berangkat dari rumah jam 3. Dan saya itu sering jam 10:30 itu masih di jalan. Pulang dari taklim Bata Isya masih taklim. Kemudian pulang ya jam 10:30 itu masih di jalan. Jam 3 itu pasar wis rame, akeh wong sing wis kerja, jam 10:30 akeh wong tengah dalan, wong iki yo napa. Sudah gitu, ketemu siapapun sik ngomongno. Ngeluh. Sik ngomongno itu ngeluh. Suatu hari saya itu ngedepi laptop karena harus ngerjakan tugas pesantren yang harus saya presentasikan besok karena ada rapat. Jam 12 lapar toh. Jam 12 itu lapar. Lapar gitu jam 12. Buka kulkas, gak ada makanan. Buka tempat nasi, nasinya habis. Cari mie, gak ada. Sudah keluar ke alun-alun. Cari apa yang bisa dibeli alun-alun. Kebetulan masih ada ya jualan nasi goreng. Alhamdulillah masih ada jualan nasi goreng jam 12 malam. Ini beli itu karena sepi gitu, tak jak ngobrol. Masya Allah, ngomong sak ngomong itu ya ngeluh, susah, punya utang banyak. Bapak jam 12 suruh pulang itu besok istirahat bang? Ya enggak mas, besok ya ke apa? Ke pasar belanja. Nah, terus setelah belanja, gak siap-siap. Terus masak, terus sore-sore, berangkat. Lah terus jenengan tidurnya? Ya embu. Subhanallah. Subhanallah latif. Ada yang salah ya kawan dalam hidup itu. Yang salah itu adalah dua. Satu halal haram, yang dua syukur. Ini, tatkala kedua unsur ukhrawi ini hilang atau menipis, yang terjadi kebalikannya. Yang terjadi itu kebalikannya. Makanya teori, bikin teorinya Tuhan, teorinya Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara sulitnya ekonomi tidak Allah kaitkan dengan teori-teori ekonomi, tapi Allah kaitkan dengan halal haram mencari rezeki. Dan bahkan ada satu yang lebih mengerikan dalam hadis ini. Wajuris sultan. Wajuris sultan. Juri sultan itu zalimnya penguasa. Kalau satu bangsa itu cari rezeki, cari uang, cari penghidupan, wes gak peduli halal haram, yang akan terjadi Allah akan mengangkat penguasa yang zalim. Maka tatkala kita kepingin pemimpin negeri kita adalah pemimpin yang adil, maka rumusnya dua. Satu, benahi diri kita. Yang kedua, doakan pemimpin kita. Benahi diri kita. Karena kedzaliman penguasa para jemaah sekalian, itu tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Di zaman dahulu ada penguasa yang jauh lebih zalim daripada penguasa-penguasa zaman sekarang. Jenengan yang pernah kenal sejarah, yang pernah belajar sejarah, pasti pernah mengenal satu nama, Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Pemimpin berdarah dingin. Ribuan orang mati di tangannya. Terang-terangan. Orang gak seneng didik, penggal kepalanya. Gak seneng didik, penggal kepalanya. Terang-terangan. Masyarakat itu takut. Masyarakat itu gemeter. Masyarakat itu apa menghadapi pemimpin? Semacam itu. Dalam kondisi semacam itu, mereka kemudian menghadap kepada imam terbesar di zaman itu, Al-Imam Hasan Al-Basri. Minta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk menggalang kekuatan menggulingkan penguasa. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri tatkala itu? Beliau mengatakan, Allah mengangkat menjadikan Hajjaj Ibnu Yusuf menjadi pemimpin kalian adalah karena dosa-dosa kalian. Maka jangan lawan zalimnya penguasa dengan pedang. Lawanlah zalimnya penguasa dengan bertaubat kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Mirip dengan apa yang ada dalam hadis ini. Allah Rasulullah SAW mengkaitkan erat antara masyarakat yang gak peduli halal haram dengan juru sultan, zalimnya penguasa. Maka perbaikilah diri kita salah satunya dengan cara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun merubah kondisi negeri kita. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim. Dan tidaklah satu bangsa, satu negeri itu nolak bayar zakat. Gak mau bayar zakat. Illa muni'ul qitr. Kecuali pasti mereka akan ditahan turunnya hujan. Hujan itu gak mau turun. Seandainya turun, hujan malah petaka. Yani illa muni'ul qitra minas sama. Kecuali akan ditahan hujan turun dari langit. Walau lal baha'imu lam yumtaru. Seandainya bukan karena kasihan sama binatang-binatang ternak yang gak berdosa, hujan itu tidak akan pernah turun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Dan apabila satu negeri, satu bangsa itu mereka pelit. Tandane pelit. Itu adalah kelasnya bayar zakat, gak mau bayar zakat. Orang itu nih sudah urusan kewajiban harta gak dikerjakan. Apalagi sedekah sunnah. Sing wajib aja enggak, apalagi yang sunnah. Orang itu kan nitenane itu gampang ya. Ini orang itu rajin amal sunnah, insya Allah yang wajib lebih rajin. Ya, yang wajib itu lebih rajin. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mungut harta zakat kota Madinah. Harta zakat kota Madinah. Penduduk Madinah. Dipunguti. Gitu. Jadi diambili zakatnya. Setelah selesai gitu, Umar bin Khattab itu lapor kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua penduduk alhamdulillah sudah mengeluarkan zakatnya. Kecuali beberapa orang. Beliau menyebut Abbas, Khalid bin Walid. Satu lagi saya lupa. Rasulullah SAW itu lalu marah, ngomentari pernyataannya Umar. Nah, yang ingin saya sebutkan adalah komentarnya Rasulullah kepada Khalid. Beliau itu mengatakan, Umar, yani kamu itu mendzalimi Khalid. Laqad zulamta Khalidan. Kamu itu mendzalimi Khalid. Gak mungkin kalau Khalid itu gak bayar zakat. Laqad, karena Khalid itu telah menyumbangkan, mensedekahkan beberapa peralat, beberapa baju pribadinya. Baju perang maksudnya itu. Fisabilillah. Kalau orang yang sampai mengeluarkan hartanya untuk amal yang sifatnya sunnah, sedekah gitu. Gak mungkin gak ngeluarkan zakat. Kamu itu zalim Umar kepada Khalid. Jadi masyarakat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah, kalau satu masyarakat itu sangat pelit sampai levelnya tidak mau ngeluarkan kewajiban yang berkaitan dengan harta bendanya, di antaranya adalah enggak mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban harta bendanya, maka Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Turunnya hujan dari langit itu ditahan dengan dua cara. Yang pertama, gak hujan tenanan. Yang kedua, hujan itu turun tapi fungsinya hilang. Hujan itu turun kan untuk keberkahan, tapi hujannya tetap turun dan fungsinya hilang. Dan itu yang harus kita pahami dalam memahami semua kehidupan, ya Allah. Allah itu tatkala mencabut sesuatu dari diri seseorang, itu kadang-kadang dicabut barangnya, kadang-kadang dicabut manfaatnya. Orang itu kalau dicabut oleh Allah hartanya, kadang-kadang dicabut hartanya jadi miskin, kadang-kadang dicabut keberkahan hartanya. Aku pernah diprotes sama sebagian teman, Ustaz, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek wong itu pelaku riba mesti miskin. Lah faktane pelaku riba sugih-sugih ya, Ustaz. Faktane pelaku riba itu kaya-kaya. Kata siapa miskin? Lah Rasulullah kok ngomong demikian? Aku ya senyum, mau mendustakan sabdanya Rasulullah antum. Fahami hadis itu dengan tepat. Allah menjadikan miskin orang yang pelaku riba, mencabut harta, itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harta ini hilang tenanan, jatuh miskin. Itu kemungkinan pertama. Dan ada banyak contohnya. Yang kedua, tetap sugih, tapi keberkahan ini hilang. Jadi, kaya raya, tapi gara-gara hartanya, istri ini selingkuh. Gara-gara hartanya, anaknya kena narkoba. Jadi, gara-gara hartanya, dia itu malah jauh dari Allah, jauh dari ketentraman, jauh dari kehidupan. Omai makrong-makrong keding gitu ya. Tapi gak mau, gak berani masuk rumah. Karena di rumahnya menakutkan. Turunnya ini tidur gerdu. Dan macam-macamnya. Kelihatannya kaya raya. Tapi dia gak mampu, gak bisa untuk memanfaatkan hartanya. Rumah dibangun kan untuk sakinah. Tenang, masuk omah itu tenang, adem, ayem. Di rumah, di luar rumah itu Masya Allah mikir kerja, mikir apa, ruwet gitu ya. Sampai di rumah, adem, ayem, hilang stres. Itu kan fungsi rumah. Lah kalau masuk rumah tambah stres. Mbok di apa untuk omahku? Ketemu bojone kok ketemu mak lampir. Ketemu anhai kok ketemu grandong. Itu. Kelihatannya kaya, tapi faktanya Allah telah mencabut kekayaan dari dirinya. Faktanya Allah telah mencabut kekayaan dari dirinya. Begitu juga dengan yang ada di kita. Turunnya hujan ditahan oleh Allah itu dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gak turun beneran. Musim panas yang panjang sekali, gak turun-turun hujan. Kemungkinan yang kedua, hujannya turun, tapi fungsinya hilang. Hujannya turun, tapi kok tanduran gak api-api. Hujannya turun, kok malah membawa panen. Seharusnya mau panen, hujan turun, malah hilang panen. Itu kan malah gak karu-karuan. Toh. Itu makna muni'ul kitr, tertahan turunnya hujan. Kata Rasulullah SAW yang keempat. Walam yangkudhu ahdallahi wa rasulih. Dan tidaklah mereka itu membatalkan, melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah satu bangsa itu melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Kita semua para jamaah sekalian, tatkala dalam rahim ibunda kita masing-masing itu pernah ngikat janji dengan Allah. Kita semua dalam rahim ibunda kita masing-masing pernah ngikat janji dengan Allah bahwasanya kita akan menjadi hamba-hambanya Allah, tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Janji itu kapan? Aku ya ora eling, tapi semuanya pernah berjanji itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada semua janin, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita pada waktu itu mengatakan nggih ya Allah, bala. Konsekuensi kita menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita adalah menjadi muslim tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan orang lahir itu orang lahir dalam kondisi muslim karena sudah pernah ngikat janji dengan Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam kondisi muslim. Dalam kondisi muslim. Lah, kemudian tatkala wis gede, wis dewasa, wis menjadi orang, kok kemudian melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka dibahasakan oleh Rasulullah SAW, melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Tatkala mereka sudah tidak lagi peduli dengan syariat, sudah melanggar aturan syariat, tidak lagi peduli dengan tauhid dan syirik, tidak lagi peduli dengan sunnah dan bid'ah, tidak lagi peduli dengan halal dan haram, tidak lagi peduli dengan syariat. Pokoknya syariat itu tidak digubris. Dalam satu bangsa, apa kata Rasulullah SAW, yani kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan, kecuali negeri itu pasti akan dijadikan oleh Allah dikuasai oleh negeri lain. Fa akhadhu ma fi aydihim, negeri lain itu mengambil sebagian kekayaan dari negeri tersebut. Yang terakhir para jemaah sekalian, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan kalau para pemimpinnya sudah pilih-pilih syariat, pilih-pilih hukum Allah, mereka itu kalau menghadapi Al-Qur'an dan As-Sunnah sing seneng diamalno, sing gak seneng ditinggalno. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan kesengsaraan negeri itu karena ribut antara mereka sendiri. Yani ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan negeri itu yani saling ribut antara tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, sehingga menjadikan kesengsaraan yang ada di negeri-negeri itu. Lima poin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsep syariat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keimanan dan ketakwaan itu adalah unsur utama kejayaan dan ketentraman satu negara, maka kemaksiatan dengan semua unsurnya itu adalah unsur utama malapetaka satu negara. Kalau kita mengatakan, jenengan mengatakan Ustaz, jane gitu kayak gini itu disampaikan ke presiden. Aku ora iso ngomong nih Pak Presiden masalahnya. Tapi jangan bicara begitu ya akhwat. Kita itu cara berpikirnya adalah apa yang bisa saya lakukan sebagai saya. Jadi kita sebagai apapun, Islam itu menuntun kita untuk memperhatikan kewajiban kita sendiri, jangan banyak memperhatikan kewajiban orang. Kita itu kan hidup itu kan punya hak, punya kewajiban. Sebagai apapun kita, kita sebagai suami istri punya hak, punya kewajiban. Sebagai bapak anak punya hak, sebagai punya kewajiban. Dalam kehidupan sosial punya hak, punya kewajiban. Sebagai warga negara punya hak, punya kewajiban. Suami istri aja lah paling gampang buat contohkan suami istri. Suami itu punya hak yang itu kewajibannya istri. Punya kewajiban, yang itu haknya istri. Kan gitu ya? Kita itu tahu haknya kita sebagai suami, juga tahu kewajiban kita sebagai suami. Kita juga tahu haknya istri dan hak, dan kewajiban istri. Bagaimana cara kita berpikir? Cara kita berpikir, rumusnya para ulama itu adalah attu ma alaikum yani tas'ai tu'addunal haqqal ladzi alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Jalankan kewajiban kalian dan mohon hak kalian kepada Allah. Sebagai suami, jalankan kewajibanmu sebagai suami. Insya Allah, nek sampeyan itu menjalankan kewajiban sebagai suami, insya Allah haknya istri terpenuhi dengan baik. Istri juga begitu. Jalankan kewajiban Anda sebagai seorang istri. Insya Allah berarti, yani haknya suami terpenuhi. Nek suami menjalankan kewajibannya dengan baik, istri menjalankan kewajibannya dengan baik, kan akhirnya masing-masing mendapatkan haknya masing-masing. Muncullah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau itu tidak terjadi, suami menjalankan kewajibannya, malah gak mendapatkan haknya. Ya sudah, yakinlah bahwasanya kita mengamalkan sesuatu itu karena Allah. Allah yang akan memberikan balasan. Selesai masalah dalam kehidupan. Dalam kehidupan negara dan berbangsa juga begitu. Sebagai apapun kita. Kita rakyat jelata. Kayak Ana melakukan rakyat jelata. Maka jalankan kewajiban kita sebagai rakyat yang bisa kita jalankan sebagai rakyat. Yuk tadi. Apa yuk? Menjalankan aturan syariat, bayar zakat bagi orang yang wajib zakat, kemudian cari rezeki dengan cara yang halal. Kalau masing-masing kita semuanya begitu, yakinlah akan ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita itu adalah penguasa, mau kepala desa, mau camat, mau bupati, mau gubernur, apalagi presiden dan semua yang lain, jalankan kewajiban Anda sebagai yaitu pemerintah, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yakin keberkahan yang Allah janjikan itu pasti akan turun. Tapi yang sering jadi masalah adalah rakyat yang diomongkan adalah kewajibannya pemerintah. Pemerintah yang diomongkan adalah kewajibannya rakyat. Akhirnya gak dunung-dunung. Jadi pemerintah seharusnya gini. Dia sendiri gak pernah menjalankan kewajibannya. Satu sisi, para pemegang-pemegang kekuasaan. Jadi rakyat seharusnya begini. Dia sendiri juga gak benar. Gitu. Akhirnya masing-masing gak benar. Tatkala masing-masing gak benar, yang terjadi adalah keberkahan Allah dicabut dari negeri-negeri itu. Ana tidak sedang berbicara tentang Indonesia. Yang Ana bicarakan adalah teori bangsa dan bernegara dalam aturan agama kita yang mulia. Ini bisa terjadi di negeri apapun, bisa terjadi di bangsa manapun, bisa terjadi dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Karena ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah taala, sebagaimana yakni yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi, mohon ya kepada semua pemegang-pemegang kebijakan negeri ini, kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah amanat memegang kekuasaan negeri ini, sadarlah bahwasanya jika Anda semua adalah menjadi orang-orang yang adil, subhanallah, janjinya Allah amat sangat besar. Pahala level tertinggi dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah imamun adil. Tapi apabila Anda mengkhianati kekuasaan, mengkhianati amanat dan jabatan, yakinlah, sadarlah, dosanya terlalu amat sangat besar. Ingat ya, Huan. Kalau kita itu dosa dengan Allah, itu urusannya gampang. Kenapa? Kita itu berhadapan dengan Allah. Tapi kalau sudah dosa dengan manusia, itu dibawa ke alam akhirat, gak diselesaikan di alam dunia, akan terjadi kisos, dituntut. Misalkan Fulan ibnu Fulan. Ini Fulan ibnu Fulan. Siapa yang pernah mempunyai urusan dengan Fulan ibnu Fulan? Yang pernah berurusan dengan dia paling otonggoy, koncone, duluri. Sing antri paling wong 10. Ini, kamu kenapa? Ya Allah, dia dulu pernah utang sama saya gak bayar ya Allah. Ini saya sekarang mohon diselesaikan. Utangmu piro? 1 juta. Ya wis, pahalai dikasihkan 1 juta. Entek 1 juta pahalai. Selesai satu. Yang satu mengatakan, kamu siapa? Tonggone ya Allah. Ini kenapa? Biar dulu itu, dia itu mempunyai sapi yang ganggu sumurku ya Allah. Mereka, paling urusannya hanya itu-itu tok. Paling 10 orang. Konco, oh, tonggo, kerabat. Kalau sudah pemerintah membuat kebijakan, lah kok nyengsarakan rakyat seantri yang antri meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala itu dari Sabang sampai Merauke sing antri. Antri tebowo panjang gitu. Untuk nuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Maka pilihannya 2. Jadi pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Sebagaimana kita ya ikhwan, jadi rakyat yang benar. Jangan jadi rakyat yang zalim juga. Kalau masing-masing itu berusaha untuk bersikap adil, yakinlah janji Allah, keberkahan itu akan turun dan berbagai macam malapetaka itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita adalah negeri yang selalu diturunkan oleh Allah keberkahannya, selalu Allah Subhanahu wa taala jaga yakni keamanan dan kesentosaannya, menjadi satu negeri yang pernah Allah sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akhir majelis kita, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma wa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: نبوية. Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla, fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره، وقد يخدر وقد يسفر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه، قد يسفر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Fa'alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Fa'ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينقفوا كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
7: Kala idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
6: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
7: Ila rabbika yawma idinil masaq.
6: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
7: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
6: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
8: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im. فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan.

0: dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: Raghima'an tu. Raghima'an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW,

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.

0: dengan kecukupan baginya.
1: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
2: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tetapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik.
1: Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Akhlaf min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah pembahasan kita terakhir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang iman bil yaumil akhir, ya. Ini adalah pembahasan terakhir dan ini berkaitan dengan kesimpulan dari apa yang pernah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Di penghujung pembahasan sifat, Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على علي على خلقه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan masuk ke dalam apa yang kita sebutkan tentang iman billah, ya, di antara bentuk kita rukun iman ada 6, ya, di antara yang pertama adalah iman billah. Dan di antara masuk dalam iman billah, di antara perincian iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disepakati oleh para salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, dan maha tinggi di atas makhluk-Nya. Dan dia dalam kondisi, Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi di atas ars, di atas seluruh makhluknya. Ya, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makan. Dan dia pun sekaligus bersama dengan makhluknya dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma'hum amilun. Yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat, sebagaimana pernah kita bahas, bahwasanya dalil tentang Allah berada di atas langit, ya, banyak dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis yang mutawatir Rasulullah SAW dan juga ijma, ya, Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsh dan dia di atas ketinggiannya, Allah bersama dengan makhluknya. Bersama dengan makhluknya itu dari sisi ya'lamahum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah perkara yang sudah jelas, ya, yaitu Allah di atas langit secara zat. Dan Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, ya. Sering masyarakat mengatakan Allah bersama kita, ya. Maksudnya apa? Ilmunya, ya. Terkadang mereka mentakbir dengan ungkapan yang salah, tapi maknanya mungkin benar. Mereka berkata Allah di mana-mana, ya. Kalau maksudnya Allah zatnya di mana, tentu tidak benar. Tapi orang awam mengucapkan demikian, Allah di mana-mana. Maksudnya ilmu Allah di mana-mana, Allah maha tahu atas semua apa yang mereka kerjakan. Dalilnya apa? Di antaranya kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana Allah telah mengumpulkan dua perkara ini, yaitu menggabungkan antara keberadaan Allah di atas dengan pengetahuan Allah meliputi segala makhluk di bawahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Di antaranya firman Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, "Tsumma stawa 'alal 'arsy," kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, yaitu secara zat Allah di atas 'arsy. Kemudian Allah sebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Namun Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, tumbuhan dan yang lainnya. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, malaikat dan yang lainnya, amal saleh, perkataan saleh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian di manapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ini dalil bahwasanya Allah secara zat di atas arsy, tetapi secara ilmu bersama makhluknya. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. yaitu apa? Wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya tadi, Allah mengatur apa yang naik, apa yang turun, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, dan Allah bersama kalian, maksudnya adalah dengan ilmunya. Ya. Ini sudah kita jelaskan namanya tentang al-ma'iyah, ya, al-ma'iyah al-mutlaq, ya, atau al-ma'iyah al-amah. Kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan, walaysa makna qawlihi wa huwa ma'akum, bukan makna dari firman Allah wa huwa ma'akum dan Allah bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, yaitu Allah bercampur secara zat dengan makhluk. Ya, ini tidak melazimkan demikian, ya. Sebagaimana pernyataan sebagian orang, maksudnya Allah di mana-mana secara zat, ini pendapat Jahmiyah yang pernah dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, Imam Ahmad berdialog dengan mereka di mana mereka mengatakan Allah di mana-mana secara zat, ya. Karena berdalil dengan seperti ayat ini wa huwa ma'akum. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya ma'akum di sini adalah ilmunya, bukan zatnya. Oleh karenanya, bukan makna wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur baur dengan makhluk, tidak, ya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah, karena ini tidak bahasa, secara bahasa tidak melazimkan demikian. Kebersamaan tidak melazimkan harus bercampur, berdampingan, ngumpul, tidak harus demikian. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan. Nanti akan disinggung oleh Ibn Taimiyah juga. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah, dan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para salaf. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan ini juga menyelisihi fitrah. Enggak mungkin kita bilang Tuhan berdampingan bersama kita di mana-mana, ya, di samping kita, ya. Tuhan di mana-mana berarti Tuhan di toilet, kemudian dalam perut, di mana, ya, enggak mungkin, ya. Dan itu menyelisih fitrah, secara akal sehat tidak bisa kita terima. Ya, jadi ini pendapatnya yang batil, pendapat Jahmiyah, bertentangan dengan bahasa tidak harus mengharuskan demikian, bertentangan dengan ijma dan bertentangan dengan fitrah. Kemudian beliau berdalil dengan secara sesuatu yang bisa kita lihat, kata Ibn Taimiyah, balil qamaru ayatun min ayatillah. Lihatlah rembulan, bahkan rembulan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Min asghari makhluqatihi, termasuk dari makhluk yang kecil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mawdu'un fis sama', dan dia berada di langit, itu tinggi. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana, dan rembulan senantiasa bersama orang yang bersafar dan orang yang tidak bersafar dimanapun dia berada. Jadi maksudnya Ibn Taimiyah ingin menjelaskan makhluk saja dalam ketinggiannya dan tidak bercampur bisa dikatakan bersama. Kita rembulan bersama kita. Bukan berarti rembulan nempel sama kita, kita gandeng rembulan, tidak. Rembulan bersama kita dan dia tetap di atas dan dia cahayanya bersama kita dan dia berjalan bersama kita, ya. Bersama kita. Kemana musafir jalan, rembulan mengikutinya, ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kebersamaan tidak harus melazimkan penempelan atau bercampur baur, dan bisa jadi suatu bersama kita dan dia dalam kondisi jauh dan tinggi. Kalau rembulan saja bisa, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibn Taimiyah juga berkata, wa huwa subhanahu fawqa arsyhi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan dia mengawasi, raqibun ala khalqihi, mengawasi makhluk-Nya, muhaiminun alaihim, menghukum, yaitu menjalankan aturan hukumnya kepada, mengatur makhluknya, muttali'un alaihim, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya. Ini juga, ya, menekankan yang sebelumnya, Allah di atas tetapi Allah mengawasi seluruh apa yang dilakukan, bahkan Allah mengatur seluruh yang di bawahnya, seluruh makhluk diatur oleh Allah, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah, tetapi harus kita kompromikan, maksudnya ketinggian secara zat, kebersamaan secara ilmu, secara ittila, secara melihat, secara mengawasi, ya, secara hukum Allah bersama makhluknya, menghukum makhluknya. Kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa kullu hadzal kalam, ya, kemudian ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, termasuk makna-makna yang lain, ya, dari makna-makna rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala makna-makna rububiyah terhadap makhluknya. Karena rububiyah kita katakan maknanya adalah mentarbiyah, mengurusin makhluk, dan itu banyak. Ya, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, beri rizki. Sementara Allah di atas, Allah menjalankan seluruh makna rububiyahnya kepada makhluk, ya, mengatur mereka, ya, dan mendengarkan doa mereka, menjawab doa mereka, sementara Allah di atas arsy. Kemudian beliau berkata, Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa kullu hadzal kalami alladhi dzakarahu Allahu min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi." Dan seluruh perkataan yang tadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah di atas arsy dan dia juga bersama kita, semuanya hak, benar, 'ala haqiqati, dan hak. Dan ini sesuai dengan hakikatnya. La yahtaju ila tahrif, tidak perlu kita untuk mentakwil atau mentahrif. Ini bukan majaz, ini hakikat. Karena bersama tidak melazimkan bercampur, ya. Yang Anda mengatakan Allah bersama makhluk berarti Anda mentakwil, ya. Bersama melazimkan harus bercampur, enggak benar secara bahasa. Kebersamaan tidak harus mencampur, ya. Seperti firman Allah sudah kita jelaskan, wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Dalam kejujuran, bukan berarti harus nempel, ya. Warka'u ma'ar-raki'in, ruku'lah, bersama orang yang ruku', artinya salatlah, ya. Tidak harus gabung sama mereka, tidak harus berdampingan sama mereka. Ini secara bahasa adalah hakikat. Tidak perlu tahrif, tidak perlu penyimpangan, tidak perlu mentakwil. Kemudian beliau mengingatkan, rahimahullah ta'ala, walakin yusanu anidhununi al-kadhibah. Tetapi ketika Allah berkata Allah di atas arsy atau di atas langit dan Allah bersama kita dengan ilmunya, ini pemahaman ini harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Karena ketika kita mengatakan Allah di atas langit, bisa jadi ada persangkaan-persangkaan dusta yang masuk dalam benak kita. Kata Ibn Taimiyah, harus dijaga. Jangan sampai kemasukan persangkaan-persangkaan dusta. Misla an yudhanna anna zahira qawlihi fis sama'i anna sama'a tuqilluhu au tuzilluhu. Seperti persangkaan dusta tersebut yang salah. Seperti menyangka ketika kita mengatakan Allah di atas langit, berarti langit meliputi Allah, menaungi Allah, ya. Meliputi atau menaungi Allah, ya, ini semua tidak benar, ya. Wa hadza batilun bi ijma' ahli al-ilmi wa iman. Ini semua batil menurut kesepakatan ulama dan kesepakatan orang-orang yang beriman. Ini semua tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa inna Allah qad qala, karena Allah telah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan bumi, ya. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya Allah diliputi oleh langit, sementara kursi Allah meliputi langit dan bumi? Ya, kursinya Allah meliputi langit dan bumi, bukan kemudian kita mengatakan Allah diliputi oleh langit, sementara langit terliputi, bukan meliputi kursi, langit terliputi oleh kursi, ya. Bukan meliputi kursi. Ya. Kalau kursi saja yang kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sudah meliputi langit, bagaimana kemudian kita membayangkan langit meliputi Allah Subhanahu Wa Taala? Uang kursi aja kecil meliputi langit, bukan dinaungi oleh langit, bukan terliputi oleh langit. Kemudian Allah juga berfirman, ini contoh makhluk Allah kecil saja sudah bisa meliputi langit dan bumi. Demikian juga Allah berfirman, wa huwa alladhi yumsikus samawati wal ardu antazula. Dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi, ya, agar tidak hilang, agar tidak bergeser, ya, agar tidak hilang, ya. Wala in zalata in amsakaha min ahadin min ba'di. Kalau seandainya bumi atau langit dan bumi kemudian bergeser, maka tidak ada yang bisa memegangnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada Allah. Makanya Allah yang memegang langit. Kalau Allah tidak pegang langit, langit yang hancur atau langit yang hilang, yang langit bergeser, bagaimana kemudian kita bilang ada persangkaan dalam benak kita berarti Allah di atas, Allah butuh langit, Allah kecil dinaungi oleh langit, itu gimana? Allahu Akbar. Jangankan Allah, kursi aja meliputi langit. Langit tidak mampu meliputi kursi, karena langit kecil. Langit kecil, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, jadi justru langit yang butuh kepada Allah. Langit yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah, "Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznihi." Dan Allah yang menahan langit. Jangan sampai langit jatuh menimpa bumi illa biizni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menekankan bahwasanya langit dalam aturan Allah, dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disangka kalau kita bilang Allah di atas langit berarti langit menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan yang dusta, ya. Allah yang berfirman, "Wa ja'alna samaa'a saqafan mahfuzha." Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi. Kemudian Allah mengatakan wasama'a banainaha bi'aydi wa innal musiun, kami yang telah membangun langit dan kami dengan kekuatan kami dan kami yang meluaskan langit. Jadi langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah langit dan bumi tegak dengan perintah Allah. Ini semua dibawakan dalil oleh Ibn Taimiyah untuk membantah persangkaan yang dusta. Seperti saya sering sampaikan, persangkaan Razi, contohnya Razi berkata dalam kitabnya Sutakdis, dia mengatakan kalau Allah di atas langit atau di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, dan kalau arsh jatuh berarti Allah ikut jatuh, berarti Allah butuh kepada arsh, kalau gitu kita harus ta'wil, kita bilang Allah tidak di atas arsh. Ini dhunun, persangkaan-persangkaan yang dusta, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang masuk kepada pemikiran ahlu ta'wil, yang tukang ta'wil semua masukkan pemikiran seperti ini. Ya, sehingga mereka menolak Allah di atas, logika mereka salah. Padahal Allah sudah jelaskan bahwasanya langit, justru langit butuh kepada Allah. Gimana kemudian Allah butuh kepada langit? Kalau Allah langit jatuh, Allah ikut jatuh, berarti Allah lebih kecil daripada langit. Ini semua adalah kedustaan. Sering saya sampaikan logika sederhana, bandingkan antara langit dan bumi, bahwasanya bumi di bawah, langit di atas. Tetapi langit lebih luas daripada bumi, langit lebih lebar daripada bumi, langit meliputi bumi, dan langit tidak butuh dengan bumi. Bighairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang penyangga langit-langit tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya langit yang di atas ternyata lebih besar, langit yang di atas ternyata tidak membutuhkan bumi yang di bawah, dan langit dia ternyata meliputi bumi. Ya, sama kita katakan kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa demikian, apalagi antara khalik Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit, bukan Allah butuh kepada langit. Justru Allah yang mengatur langit, justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian fi qurbillahi ta'ala wa ijabati. Kemudian berikutnya Ibn Taimiyah berkata, ini pembahasan berikutnya tentang sifat Allah dekat tidak menafikan maha tingginya Allah. Sifat Allah dekat tidak melazimkan maha tingginya Allah. Dekatnya Allah dengan hamba, yaitu Allah dekat di hati para hamba, Allah mendengar permintaan mereka, Allah mengijabahi permintaan mereka, Allah mendengar doa mereka, ya, tidak berarti melazimkan bertentangan dengan Allah yang maha tinggi, ya, secara zat di atas arsh. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, waqad dakhala fi dhalik al-imanu bi annahu qaribun min khalqi mujibun. Dan termasuk di antara iman billah, ya. Ini Ibn Taimiyah menjelaskan, iman billah, al-iman billah, beriman kepada Allah, bahasanya luas. Termasuk di antaranya, meyakini Allah di atas arsh, itu juga beriman kepada Allah. Terus meyakini ilmu Allah meliputi segala makhluk, itu juga beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman bi annahu qaribun min khalqihi mujib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluknya mujib, yaitu menjawab permohonan hambanya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah 186 kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau minta kepada Allah langsung, Allah sangat dekat, ya, sangat dekat, mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Jika wa idza saulangi ayatnya wa idza saalaka ibadi anni. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka aku ini dekat. Allah tidak mengatakan maka katakanlah wahai Muhammad aku ini dekat, tapi Allah langsung jawab sendiri. Fa inni qarib, Allah menghilangkan kata faqul, katakanlah, tidak ada. Katakanlah ini tidak ada dalam ayat ini. Ya. Ya. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, misalnya yas'alunaka 'anil hilal qul hiya mawaqitu linnas, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal, qul, katakanlah, ya, ada kata qul, katakanlah, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'ul linnas, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian, qul, katakanlah. Ada gitu selalu, kalau mereka bertanya katakanlah, mereka bertanya katakanlah. Tapi ketika berkaitan dengan doa, Allah tidak mengatakan kul, katakanlah, tapi langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, Fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan dekatnya Allah. Apa dekatnya maksudnya? Apakah zatnya dekat? Zahirnya tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inni qaribun ujibu da'wata da'idza da'an. Sungguhnya aku ini sangat dekat. Kedekatannya maksudnya apa? Ujibu da'wata da'idza da'an, yaitu aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, saking dekatnya Allah sehingga doanya mudah dikabulkan, ya. Jadi kedekatan ini berkaitan dengan qurbatul ijabah, yaitu mudah untuk menjawab doa para hamba, ya. Mudah menjawab doa para hamba. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, yaitu kondisi orang paling dekat dengan Rabb-nya ketika sedang sujud. Jadi orang sedang sujud berarti sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedekatan jarak, tidak, tapi hati dia sangat dekat dengan Allah. Allah mudah mengabulkan doanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajtahidu fid du'a, ya. Fakumin astajaba lakum, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekat kedudukan seorang hamba kepada Allah ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa, ya, karena mudah dikabulkan. Karena bisa jadi dua orang sama-sama sujud, yang satu dekat dengan Allah, yang satu tidak dekat. Kenapa? Satunya melamun perkara kemana-mana, ya, sujud dalam kondisi tidur bisa jadi kalau imamnya lama. Yang satunya dalam kondisi mengagungkan Allah, maka di situ Allah dekat, ya, gitu. Allah dekat. Kama jama'a baina dzalik, di mana Nabi SAW pernah menggabungkan, Allah pernah menggabungkan antara Allah Maha Tinggi dengan kedekatan, ya. Allah juga dekat. Di antaranya seperti tadi firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idza da'an, ya. Jika hamba-ku bertanya kepadaku tentangku, katakanlah aku dekat, atau tidak ada, katakanlah jika hamba-ku bertanya kepada engkau tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Digabung dengan firman Allah juga, digabungkan dengan sabda Nabi SAW, innal ladhi tada'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya, sungguhnya yang kalian seru, yaitu kalian berdoa, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada kedekatan dia dengan leher ontanya. Ya, kita tahu seorang kalau naik lagi onta, leher onta dengan dia dekat, ya, dekat. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih dekat daripada itu. Tapi ini bukan dekat, kedekatan masafah jarak, tetapi kedekatan di hati. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Maksudnya berkaitan dengan kedekatan mudah untuk mengabulkan. Kedekatan untuk mudah mengabulkan, ya. Seperti ini qaribun ujibu da'wat da'i, aku sangat dekat mengabulkan permintaan salah seorang dari kalian. Seperti kata Nabi SAW bahwasanya surga atau neraka lebih dekat kepada kalian daripada min ahadikum ila syirakin alihi, daripada kedekatan kalian dengan tali sendalnya. Ya, tentunya surga dan neraka jauh, tapi maksudnya apa? Sebab untuk masuk surga, sebab masuk neraka sangat apa? Sangat dekat. Dan ini cara metode Nabi SAW dalam mendekatkan makna. Terkadang suatu yang maknawi dijelaskan dengan suatu yang konkret supaya untuk mudah memahami, ya. Dan ini tidak mengapa dalam secara bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya, masih tentang sifat-sifat Allah berkaitan dengan Al-Quran Kalamullah. Al-Quran Kalamullah. Ini Ibn Taimiyah ingin menjelaskan apa yang kita bahas ini semua penting, karena dia termasuk rukun iman yang pertama, imanu billah. Ya, termasuk iman billah, berbicara tentang Allah Maha Tinggi. Di antara al-iman billah, beriman tentang Al-Quran Kalamullah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa minal imani billahi wa kutubihi. Termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ini Al-Quran adalah kalamullah, gabung di antara keduanya. Kaitannya dengan iman billah dan kaitannya dengan kitab-kitab Allah. Wa minal imani billahi wa kutubi, di antara iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Itu beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Munazzalun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, minhu bada'a, dari Allah lah Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah dan untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, secara detail tentang Al-Qur'an Kalamullah. Tapi kita singgung sedikit di sini. Di sini Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Minal imani billahi wa kutubihi, ya, di antara beriman kepada Allah dan Rasulnya, di antara beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, beriman Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah secara hakikat turun dari Allah, bukan makhluk. Allah yang dari Allah yang berbicara dan kembali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, wa inna Allaha takallama bi haqiqatan, ya. Di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah, banyak ayatnya, Allah berfirman di antaranya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Yang malaikat Jibril yang bawa turun, tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat yang lain, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Al-Qur'an itu turun dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Wa ilahi ya'ud, dan Al-Qur'an akan kembali nanti pada hari kiamat, Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibnu Taimiyah berkata, wa inna wa anna Allah takallama bi haqiqatan. Al-Qur'an itu Allah bicara langsung secara hakikat. Secara hakikat, ya. Bukan majaz sebagaimana perkataan ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah maupun dari kalangan Mu'tazilah, ya, maupun dari kalangan Kullabiyah, maupun dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Beliau berkata, wa anna hadzal Qur'an alladzi unzila ala Muhammad huwa kalamullah haqiqatan. Sungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah firman Allah secara hakikat. La kalama ghairihi, bukan perkataan yang lain, ya. Bukan perkataan yang lain. Seperti ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarat atau hakikat. Makanya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibarah. Tidak boleh seorang mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah hikayat atau ibarat. Apa bedanya hikayat dan ibarat? Hikayat maksudnya menghikayatkan, tapi bukan aslinya, ya, menghikayatkan. Atau ibarat, ibarat tapi bukan aslinya. Ini sudah kita sampaikan. Ini pendapat Kullabiyah dan juga pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, karena mereka mengatakan Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa lafal, Allah berbicara tanpa suara. Terus Al-Qur'an ini apa? Kata mereka Al-Qur'an itu hanyalah ibarat. Jadi ibaratnya dari Muhammad atau dari Jibril dibikin ibarat. Allah tidak pernah berbicara, bicara Allah bukan itu, nama Allah namanya kalamu nafsi. Ini sudah pernah kita jelaskan secara detail dan ini tidak benar. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu yang ada depan kita ini bukan firman Allah secara hakikat, tapi dia adalah ibarat, ya. Karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Terus gimana kok bisa jadi Al-Quran? Nah, ibaratnya itu terkadang dari Jibril atau dari Muhammad, ya. Dan ini semua adalah kedustaan. Hikayat, ya, hikayat juga sama. Hikayat menghikayatkan dari Allah, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada khilaf di kalangan mereka, ada yang tidak boleh bilang hikayat, tidak boleh, hanya boleh bilang ibarat. Ini sudah pernah kita bahas. Ini semua tidak boleh. Dan ini membantah pendapat Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga kelompok ini sepakat Allah tidak berbicara dengan huruf dan makna dan bahasa, tanpa suara. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa makna, tanpa bahasa. Terus kalamu nafsi, kalam Allah itu suatu zat yang qadim, yang tidak pernah berubah. Nah, bagaimana agar kita paham? Maka Muhammad atau Jibril dibuat paham oleh Allah, kemudian diibaratkan. Jadi Al-Quran depan kita ini bukan firman Allah, bukan. Tapi ibarat dari firman Allah. Ini adalah falsafah yang tidak benar. Dan ini mengatakan seakan-akan Allah tidak berbicara. Ini kebatilan. Kemudian Taimiyah berkata, bal idza qara'ahun nas, jika dibaca oleh manusia, au katabuhu fil masahif, atau ditulis Al-Quran tersebut di mushaf, lam yakhruj bidhalika an ayyakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan. Ya, kalau ternyata dibaca, misalnya saya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tetap saja yang saya baca ini firman Allah. Meskipun saya baca dengan suara saya, meskipun saya baca dengan lisan saya, yang saya baca ini adalah firman Allah. Tidak dikatakan firmannya Firanda, tidak, tetap firman Allah. Atau saya tulis dalam Al-Qur'an dalam lembaran alif lam mim dzalikal kitab, tetap saja yang saya tulis ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama misalnya saya mengatakan perkataan Imam Syafi'i, ya, misalnya saya mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian-ujian kehidupan itu datang terus-menerus silih berganti, dan kesenangan datang dalam kehidupan ini hanya sesekali. Ini perkataan Imam Syafi'i. Meskipun saya ngomong, tapi orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Seperti itu. Misalnya dulu ada ada puisi yang terkenal apa? Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang bertanya atau yang bagaimana, saya lupa lah. Apa Khairil Anwar atau siapa, saya lupa ya. Ya Khairil Anwar zaman-zaman dulu. Meskipun Firanda yang ngomong, orang tahu itu perkataannya Khairil Anwar. Saya ngomong, mungkin orang kedua ngomong, orang ketiga ngomong, tapi orang tahu ini perkataannya Khairil Anwar ya, atau pujangga yang lain, saya lupa ya. Nah, contoh ya. Sama ketika saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita tahu ini semua yang bicara Allah. Tapi saya yang nyampein. Ya. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh orang atau ditulis dalam lembaran, tetap saja itu Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian, فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا. Kenapa? Karena kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali ngomong, bukan disandarkan kepada mubalik yang menyampaikan, ya, yang mengulangi penyampaiannya. Ya. Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang mengadu, tidak juga engkau. Ya, itu perkataan siapa saya lupa ya. Pujangga, seorang pujangga. Meskipun saya yang ngomong, tapi bukan perkataan saya, ini perkataan pujangga yang pertama kali buat Khairul Anwar atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Tadi seperti perkataan Imam Syafi'i, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa suruh yatika kal ayadi. Ujian-ujian kehidupan datang tidak terputus-putus dan kesenangan datang sesekali ya. Maksud saya ngomong orang tahu bukan perkataan saya, maksud. Itu perkataan Imam Syafi'i. Meskipun saya tulis orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi tidak disandarkan kepada saya yang menyampaikan tapi disandarkan kepada pengucap yang pertama. Ya. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Dan firman Allah itu ada huruf-hurufnya, ada makna-maknanya. Walaisa kalamullahi al-hurufu dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu sekedar huruf tanpa makna. Salah. Ya. Walal ma'ani dunal huruf. Bukan juga hanya sekedar makna tanpa huruf. Ya. Allah firmannya disertai dengan huruf dan makna. Ya. Ini menjelaskan tentang akidah al-sunnah wal-jamaah. Ya, bahwasanya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf. Allah bicara dengan suara, didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dan itulah kesempurnaan firman Allah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, terserah Allah karena Dia adalah Maha berbicara. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak dengan filsafat-filsafat orang-orang yang mengingkari hakikat kalamullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Berikutnya, fil iman biruya'til mu'minin rabbahum yawmal qiyamah wa madhi'a ru'yah. Ini pembahasan tentang masalah iman, tentang melihat kaum mu'minin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Dan di manakah mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah pernah kita singgung. Ini hanya sekedar menekankan apa yang telah pernah kita singgung ya. Saya lupa ada satu pembahasan di mana Al-Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk. Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafalku dengan Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk. Dua-duanya tidak boleh. Ya. Kita mengatakan Al-Quran makhluk. Selesai. Jangan kita bilang lafzi

lafalku, pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian yang kedua, pelafalanku dengan Al-Quran bukan makhluk. Sebenarnya ini tidak muncul kecuali akibat pertanyaan Ahlul Bidah. Ya, Ahlul Bidah, Anda mengatakan Al-Quran itu makhluk. Taib, kalau seorang baca Al-Quran, kan lafalnya makhluk atau bukan? Kata Anda, kalau Al-Quran bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya. Taib, kalau kita lagi baca, Alif Lam, ini kan suara saya, suaranya Firanda. Terus bagaimana? Akhirnya, ada yang jawab, lafzi bil Qur'ani makhluk. Oh, lafalku makhluk, tapi yang dibaca bukan. Ada yang mengatakan, lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Yang saya lafalkan bukan makhluk. Ya. Dua-duanya dibenci oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dua-duanya bisa disalahpahami. Ya. Pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Benar. Ya. Jika yang dimaksud maksud adalah suara sang qari. Salah jika yang dimaksud adalah yang dibaca. Ya. Jadi kalau kita bilang lafzi bil Quran makhluk, ada dua kemungkinan. Lafzi ini maksudnya apa? Lafzi ini maksudnya apa? Ini ada dua kemungkinan. Pelafalanku ini maksudnya apa? Apakah maksudnya suara sang qori atau yang sedang dibaca Al-Fatihahnya atau suara yang baca Al-Fatihah? Kalau yang dimaksud dengan lafalku adalah suara sang qori, maka benar lafal ini makhluk karena suara makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang dibaca surat Al-Fatihahnya, maka salah karena surat Al-Fatihah bukan makhluk tapi dia kalamullah. Sehingga mengandung dua kemungkinan. Maka tidak boleh kita mengucapkan lafal ini karena bisa disalahpahami. Sama kemungkinan kedua juga. Lafzi bil Quran ghairu makhluk sama. Ya. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Apa maksudnya? Pelafalanku dengan Al-Quran makhluk. Pernyataan ini adalah benar. Ya. Jika yang dimaksud, kebalikannya tadi yang dimaksud adalah yang dibaca. Adalah yang dibaca, yaitu Al-Fatihahnya misalnya. Al-Fatihahnya misalnya. Kemudian, salah pernyataan ini jika yang dimaksud bahwasanya bukan makhluk, jika yang dimaksud adalah suara pembacanya, suara sang qori. Karena setiap ini mengandung dua makna yang salah, maka kita hindarkan mengucapkan kata-kata ini. Pernah muncul fitnah seperti ini di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Ahmad. Maka dua-dua pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena apa nama bahasa Indonesia-nya? Apa? Ambigu atau tidak jelas maksudnya. Karena tidak jelas maksudnya. Kecuali dalam maqam tafsir, kata para ulama, kecuali kalau sedang menjelaskan, kita ngajar seperti saya ngajar, ya saya bisa jelaskan. Kalau maksudnya begini salah, kalau maksudnya benar. Tapi kalau kita ucapkan di orang awam, maka tidak usah dijauhi. Ya. Inilah fitnah yang melanda Imam Bukhari ketika Imam Bukhari ditanya, dia ngisi pengajian, kemudian yang hadir ramai sampai orang di atas atap-atap, ramai banget, kemudian ditanya, apakah talafuz bil Quran makhluk? Apakah lafal dengan Al-Quran makhluk? Maka Imam Bukhari menjawab, ya, af'alul ibad makhluqatun wa alfadhuna min af'alina. Kata Imam Bukhari, perbuatan hamba adalah makhluk, dan lafal kita termasuk perbuatan kita. Berarti kesimpulannya, lafzi bil Quran makhluk. Akhirnya ribut, akhirnya beliau ditahdir dan macam-macamnya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan kota Naisabur. Tapi intinya, Imam Bukhari kemudian bantah dengan menulis buku judulnya Af'alul Ibad, Khalku Af'alil Ibad. Ini sekedar pembahasan sedikit aja sebagai tambahan pengetahuan. Yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah ghairu makhluk, ya, Al-Quran ghairu makhluk, dan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita katakan dalam masalah

Allah, ya, tidak boleh ada dzunun kadzibah, persangkaan yang buruk, berarti Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Al-Quran itu makhluk, jangan kemudian kita berpikir berarti melazimkan ada pita suara, ada lidahnya, ada enggak ada usah, ini enggak boleh, kita enggak boleh seperti itu. Ya tidak ada kelaziman seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala membuat batu bisa bicara, Allah bisa buat makanan bertasbih, Allah bisa membuat kulit-kulit pada hari kiamat. Waqalu lijudul lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Kulit-kulit berbicara, dia mengatakan Allah membuat aku berbicara sebagaimana yang bisa berbicara tanpa ada lisan, tanpa ada yang lainnya. Ya, kemudian berarti dan macam-macam ini zunun kadzibah. Ini persangkaan seperti ini, dusta ini, persangkaan ini dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk. Kita bilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan topik Allah kehendaki, terserah Allah bagaimana caranya, dan kita tidak tahu kaifiyah, kita enggak tahu. Tapi pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini tentang melihat Allah sebagaimana pernah kita bahas. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, faslun, fasal, wa qad dakhala aidan fima dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi anna al-mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Beliau berkata, dan juga masuk pada perkara-perkara yang sudah kita bahas, dari iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, adalah beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan ya bahwasanya iman kepada melihat Allah pada hari kiamat, ya, Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan beriman bahwa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan juga iman kepada kitabnya yaitu Al-Quran, beriman kepada malaikat-malaikat, kepada malaikat, beriman kepada para rasul, ke rasulnya, ya, beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kaitannya, kenapa? Karena melihat Allah berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beriman dengan kitabnya, karena kitabnya yang mengabarkan bahwasanya Al-Quran, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Beriman kepada malaikat karena meyakini malaikat yang turun kitab tersebut. Beriman kepada para rasul karena rasul juga dalam hadisnya mutawatir menjelaskan akan hal ini, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat karena ini berkaitan dengan hari kiamat. Ini contoh, saya ulangi, satu poin tapi dia kaitannya dengan banyak iman. Kalau tadi sebelumnya berkaitan dengan dua iman, rukun iman, ini berkaitan dengan lima rukun iman. Saya ulangi, beriman kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat berkaitan dengan iman kepada Allah karena ini topiknya adalah melihat Allah. Di antara beriman kepada Allah itu Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Berkaitan dengan kitabnya karena dalil-dalil dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah bisa lihat pada hari kiamat. Berkaitan dengan malaikat ya karena malaikat yang menurunkan Al-Qur'an dari Allah, ya, kita beriman akan hal tersebut. Beriman kepada rasul, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan secara mutawatir bahwasanya Allah akan lihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat karena ini terjadi pada hari kiamat. Ya, ini contoh, maksudnya satu topik berkaitan dengan lima rukun iman. Kemudian beliau berkata, al-iman bi anna al-mu'minin yarawnahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim. Yaitu beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan bi absarihim, dengan mata mereka. Langsung dengan mata mereka. Dan ini bantahan terhadap ahlul bidah seperti Asy'ariyah yang mengatakan Allah dilihat mereka sebelah seperti tadi jelaskan mereka dua pendapat. Tadi mengatakan melihat dengan hati bukan dengan mata. Yang kedua melihat dengan mata tapi tanpa arah, dan ini juga aneh. Lihat mata ya pasti ada arah mata, ya. Kata mereka Allah dilihat dengan hati, kalau itu sama dengan Mu'tazilah. Ini tidak benar karena dalam hadis ayanan innakum sataruna rabbakum ayanan, kalian melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Kemudian Nabi menyamakan dengan melihat rembulan, berarti melihat dengan mata. Nah, namanya melihat dengan mata.
ya, secara hukum asal melihat dengan mata. Kemudian mereka bilang, iya dengan mata tapi tanpa arah. Lah gimana mata melihat tanpa arah, namanya mata pasti mengarah, pasti ada yang dilihat arahnya. Mau ke depan, mau ke begini, mau ke... tapi tetap aja ada arahnya, arah mata. Di depan mata, ada muqabalah berhadapan. Yang kita lihat pasti di hadapan kita. Mereka bilang, enggak, Allah tidak boleh di sisi tertentu, Allah tidak. Sehingga mereka mengatakan, tidak tahu caranya bagaimana. Yang penting Allah dilihat, tapi tanpa arah. Ini suatu hal yang mukabarah, mughalatah, terlalu dipaksa-paksakan. Kama yarawna syamsa sahwan laysa dunaha sahab. Sebagaimana mereka melihat matahari dengan jelas tanpa ada awan yang menghalangi. Yaitu melihat Allah dengan mudah. Kemudian wa kama yarawna al-qamar lailatal badr. Dalam riwayat, sebagaimana mereka melihat rembulan. La yudhamuna fi ru'yatihi. Tanpa ada desak-desakan tatkala melihat Allah. Jadi yang disamakanlah cara melihat. Bukan Allah disamakan dengan rembulan. Karena dalam riwayat ada seperti matahari, dalam riwayat seperti rembulan. Kita tahu rembulan bukan matahari. Ya, berarti yang disamakan adalah cara melihat, yaitu cara melihatnya ke atas, ya, dengan mata melihat ke atas, sehingga tidak perlu dempet-dempetan, tidak perlu sesak-sesakan, karena semuanya melihat ke atas mudah, ya, dengan mata. Di mana mereka melihat? Maka Ibnu Taimiyah berkata, yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah, yaitu mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi arasatil qiyamah, itu di padang mahsyar, ya. Arasat maksudnya tempat yang sangat luas, yang sebagaimana kita sebutkan itu padang mahsyar, di situ tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada suatu pun tanda-tanda kemilikan seorang pun, tidak ada rumah, tidak ada pohon, ya, tidak ada lembah, tidak ada gunung, ya, tidak ada pelang, ya, tidak ada jalan, nama-nama jalan, semua terbuka luas, disebut arasat yaumul qiyamah, ya. Maka kaum mukminin pada tempat tersebut melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka masuk surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yarawnahu, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Ya. Tapi mereka melihat Allah pada kesempatan tersebut bukan melihat dengan kelezatan. Ya. Bukan melihat sebagaimana mereka melihat di surga. Ya. Entah bagaimana caranya, Allah alam bisawab. Ya. Tapi kemudian mereka melihat Allah kemudian kedua kalinya ba'da dukhulil jannati kama yasha'ullahu ta'ala. Setelah mereka masuk dalam surga, maka mereka melihat Allah lagi pada kesempatan berikutnya, dan inilah puncak dari kenikmatan, ya. Yang dimana Nabi di antara doanya as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya, wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Saya ulangi, Nabi berdoa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau, fi ghairi dharra'a mudhirra, bukan dalam kondisi mudharat, sebagian orang mungkin dalam kondisi mudharat, sakit, ya Allah rindu bertemu dengan engkau karena sakit, bukan, bahkan kerinduan tersebut muncul tatkala seorang sedang tidak dalam kondisi mudharat, wala fitnatin mudhillah, bukan dalam tatkala terkena fitnah, pingin segera lepas dari fitnah ini, pingin segera mati, rindu bertemu dengan Allah, bukan. Ya itu juga kita berusaha rindu kepada Allah dalam setiap kondisi, tapi bahkan bukan dalam kondisi sulit saja kita rindu kepada Allah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi mudharat, tetap rindu untuk melihat wajah Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu puncak dari kelezatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang sudah melihat puncak kelezatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, akan melupakan dia daripada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya disebut dengan ziyadah, tambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang berbuat kebajikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, yaitu tambahan, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika mensyarah hadis Jibril tentang ihsan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Fa'ilam takun taruh fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Yaitu seorang di dunia melatih diri dalam kondisi awal seakan-akan dia melihat Allah. Atau dia yakin Allah melihatnya. Balasannya adalah dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Di dunia dia melatih seakan-akan dia melihat Allah. Melihat keagungan Allah. Balasannya nanti di akhirat dia akan melihat Allah dengan secara sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan tentang al-iman bil yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian tadi sudah kita dengarkan kajian serial bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala. Kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah yang ke-45 membahas tentang pembahasan akhir sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan tadi adalah pembahasannya akhir tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, demikian kajian serial kita Syarah Aqidah Wasithiyah bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Syekh Wadi bin Hamad Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala. Ini dia surah Al-Fath dan juga surah Al-Hujurat. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hasriyan ala mawqi'i nida'il Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
4: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu

0: dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkaril
3: masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tenteram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum 'Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini.

0: semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebahagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disambar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihuna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang soleh. Kapan? Apabila khubus telah banyak. Apa itu khubus? Khubus jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: Kanaga. Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun.
1: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, fa'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun. Melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang apa namanya keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul malikul haq." Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah dia berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan. Lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam azami Allah wa iyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ia kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia, merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu, semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga, ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyiatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah, lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tertunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah. Demikian pula ya takdirnya semua indah. Tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar di mana pun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Kembali kita bersua di sore hari ini. Edisi sore hari ini Rabu tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertepatan Rabu sore tanggal 26 Agustus 2026. Alhamdulillah, allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita kembali lanjutkan kajian kita yang beberapa kesempatan sempat libur ya. Kini sudah bersama ana guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kali ini beliau akan menyampaikan kajian kembali dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih terkait pembahasan tentang hadis-hadis pilihan seputar keimanan, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan sore ini beliau akan mencoba mengupas hadis yang kedua terkait dengan hadis Jibril. Sebelum kita dengarkan pembahasan hadis tersebut, ana Abu Auni mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair untuk Anda semuanya dan kepada Ustaz. Kita akan buka dengan sapaan hangat. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum ya Abawni?
2: Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Barakallahu fikum.
2: Nah, wafika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang menonton siaran audio ini melalui media sosial kami, yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau juga yang mendengarkan melalui www.radiohidayah.com atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store, di mana apapun media kita. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan suara dan kualitas yang jernih ya. Kita langsung saja dengarkan lanjutan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Dan kepada Ustaz kita persilakan langsung saja. Tafadhal masykuro ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, para pendengar Radio Hidayah rahimani Allah iyyakum jami'an, pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai dari pembahasan hadis yang pertama terkait hadis-hadis seputar keimanan, di mana pada hadis yang pertama tersebut terdapat pembahasan yang sangat keimanan. Di antara pokok bahasan dari hadis yang pertama itu terkait kedudukan dari keimanan, di mana Rasulullah SAW ditanyakan oleh salah seorang sahabat tentang amalan yang paling utama. Kemudian beliau pun jawab, imanun billahi wa rasulih. Jadi amalan yang paling utama dan yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di pembahasan pada hadis yang pertama tersebut, kita juga telah membahas yang terkait dengan syajaratul iman atau pohon keimanan, di mana kita telah mempermisalkan sebagaimana yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, pengarang daripada kitab ini, terkait dengan hakikat daripada keimanan. Beliau menjelaskan ringkasan seputar keimanan dengan menjelaskan akan pohon keimanan. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya permisalan keimanan itu seperti pohon yang penuh dengan keberkahan. Kemudian juga kita juga telah membahas pada hadis tersebut yang terkait dengan faedah ataupun buah daripada keimanan tersebut. Apa saja yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Bagaimana yang telah kita sebutkan, secara umum seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, maka semua itu merupakan dampak daripada keimanan. Ketika seorang memiliki keimanan, maka seluruh kebaikan akan dia rasakan di kehidupan dunia ini, dan kemudian dia akan merasakan kenikmatan yang hakiki ketika di surga. Hadis pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, itu pembahasan hadis yang kedua yang disebutkan oleh pengarang daripada kitab ini, Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau membawakan pada hadis yang kedua, yaitu terkait dengan hadis Jibril alaihi salam. Hadis ini, hadis Jibril, merupakan hadis yang sangat agung, merupakan hadis yang sangat mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam, khusus yang terkait dengan permasalahan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia merupakan hadis pada urutan pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih, di mana kalau kita membuka hadis-hadis yang di kitab hadis yang dikarang oleh Imam Muslim rahimahullah, maka hadis yang pertama yang akan kita dapati di dalam Kitabul Iman, urutan pertama yang beliau bawakan di dalam kitab beliau tersebut adalah hadis Jibril ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana beliau menyebutkan hadis ini pada urut kitabnya Al-Arba'in. Pada urutan yang pertama beliau membawakan hadis dari Amirul Mukminin juga, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan permasalahan keimanan. Dan hadis yang terkait dengan permasalahan terkait dengan permasalahan niat, innamal a'malu bin niat. Dan hadis ini, hadis innamal a'malu bin niat, merupakan hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in, dan dia juga merupakan hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kedua hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu bin niat dan hadis Jibril, merupakan hadis yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh seorang muslim. Dan terkait dengan hadis Jibril ini, Al-Imam Muslim di dalam kitabnya menyebutkan kisah sebelum beliau membawakan daripada hadis ini, di mana beliau menyebutkan asal muasal daripada periwayatan hadis ini, itu diriwayatkan oleh Yahya ibn Ya'mar rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau merupakan anak dari Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita bawakan kisah tersebut, bagaimana periwayatan hadis ini datang dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita memasuki membaca atau yang terkait dengan hadis ini, sebelum kita membacakan hadis ini, hadis Jibril alaihi salam, kita akan membawakan perkataan dari para ulama terkait dengan hadis Jibril ini, yang mana semua perkataan ini menunjukkan akan kedudukan daripada hadis Jibril di dalam agama yang mulia ini. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya terkumpul di dalamnya seluruh pokok agama. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau mengatakan wa huwa hadithun azimun yashtamil ala syarh ad-din kullih. Di mana hadith ini, hadith Jibril alaihissalam, merupakan hadith yang sangat agung yang mencakup pembahasan, penjelasan terkait dengan agama seluruhnya. Kalau seorang ingin mempelajari agama Islam secara umum, bagaimana dia ingin memahami agama ini dengan baik dan benar, maka dengan kepada hadis ini dan membaca penjelasannya, maka dia telah terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan yang terkait dengan agama ini. Dia mengatakan huwa haditsun 'adzim yashtamil 'ala syarh ad-din kullih. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan hadis yang sangat penting dan hadis yang sangat mulia yang mencakup seluruh penjelasan tentang agama. Oleh hada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di akhir daripada hadis ini, هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ini Jibril alaihissalam datang kepada kalian, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Allah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya malaikat Jibril datang kepada mereka di tengah-tengah para sahabat, tujuannya adalah untuk mengajarkan tentang agama mereka. Jadi hadis yang terdapat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang beliau sebutkan di dalam hadis ini, beliau katakan bahwasanya semua itu merupakan bagian daripada agama. Semua itu merupakan agama, pokok daripada agama. Jadi kalau seorang ingin belajar agama Islam, kemudian dia mencukup dengan hadis ini, memulainya dengan hadis ini, maka dia telah menggabungkan agama dari seluruh aspek di dalamnya. Kait dengan permasalahan akidah, maka di dalam hadis ini terdapat pokoknya. Terkait dengan permasalahan amalan, maka di dalam hadis ini terdapat pokoknya. Terkait dengan permasalahan terdapat pembahasannya. Dan seluruh yang terkait dengan agama Islam, jika seorang ingin mempelajarinya, maka semuanya akan mengerucut pada pembahasan di dalam hadis Jibril alaihissalam ini. Kemudian di antara perkataan para ulama yang terkait dengan keutamaan daripada hadis Jibril ini dan kemuliaan daripada hadis ini, itu perkataan al-Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah, di mana beliau mengatakan bagaimana yang dikirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهره والباطنه. Sungguhnya hadis ini tercakup di dalamnya penjelasan seluruh amalan, seluruh perintah, seluruh ibadah, terkait amalan ibadah yang zahir dan yang batin. Amalan anggota badan seperti salat, kemudian haji, dan yang terkait dengan amalan yang terlihat, dan juga dengan amalan hati. Amalan hati terkait dengan keimanan dan semacamnya, maka juga disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian beliau mengatakan, hatta inna ulume, beliau mengatakan, وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ اشْتَمَلَ شَرْحِ جَمِيعِ وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ عُقُودِ الْإِيمَانِ لِمَا مُنْكَتْ كَإِيمَانٍ وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَإِخْلَاصِ السَّرَائِرِ. Dan mengikhlaskan ibadah sesuatu yang tersembunyi terkait dengan permasalahan keimanan, وَالتَّحَفُّظُ مِنْ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ, dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak amalan seseorang, Hatta inna uluma syari'ati kullaha raji'atun ilaihi wa mutasya'ibatun minhu. Beliau mengatakan bahkan seluruh ilmu di dalam agama, ilmu syariat, seluruhnya mengerucut kepada hadis yang mulia ini. Dan bercabang dari hadis yang mulia ini. Jadi hadis ini, beliau Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah menjelaskan, itu maksud daripada perkataan beliau, bahwasanya hadis Jibril ini merupakan induk daripada ilmu agama. Kalau seorang mempelajari ilmu agama apapun bentuknya, maka pada dasarnya dia akan kembali mengerucut kepada hadis yang mulia ini. Terkait pembahasan apapun, terkait silaturahmi ataupun yang lainnya, semuanya itu dapat dikembalikan kepada hadis yang mulia ini. Antara perkataan yang sangat mulia, pujian terhadap hadis ini dari sebagian ulama, perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Secara umum perkataan mereka sangat mirip, di mana beliau-beliau mengatakan bahwasanya hadis ini pantas untuk dikatakan sebagai ummus sunnah, sebagai induknya hadis, induknya as-sunnah. Itu kalau kita di dalam Al-Qur'an yang dinamakan sebagai induk daripada Al-Qur'an, ummul Qur'an apa? Surah Al-Fatihah. Akan sebagai ummul Qur'an, maka di dalam sunnah hadis Jibril disebutkan oleh para ulama sebagai ummus sunnah, sebagai induk daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka mengatakan hal ini? Mereka mengatakan lima tadammanathu min jam'iha ma'ani, lima tadammanahu min jumali ilmi as-sunnah. Karena di dalam hadis ini Jibril ini terkait dengan ilmu hadis. Pembahasan hadis, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mengkaitkannya, maka semuanya bisa dikaitkan dengan hadis Jibril alaihi salam ini. Disifati oleh sebagian ulama sebagai ummu as-sunnah, induk daripada sunnah. Adapun hadis ini, maka dia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya, dan dia merupakan hadis pertama yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau As-Sahih. Beliau mengatakan Syekh Razzaq hafizahullah taala mengatakan hadis Jibril alaihi salam. Al-Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yawmin. Dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, dia berkata suatu ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takala kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, idhla'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba muncul atau hadir di hadapan kami seorang yang mana disifati oleh Umar bin Khattab dengan sifat yang akan beliau sebutkan dalam hadis ini, shadidu rajulun shadidu bayadi thiyab. Itu seorang yang mana bajunya sangat putih dan bersih. Putih, bersih, dan tidak terlihat sedikit pun kotoran dari pakaian tersebut. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya sangat hitam, pekat. La yura alaihi atharu safar. Tidak terlihat darinya bekas perjalanan yang sangat jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kami yang tahu siapa dia. Jadi di sini Umar radhiyallahu ta'ala mensifati orang tersebut, ada tujuannya, ada maksud daripada beliau mensifati orang tersebut. Karena di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu, bukan seperti sekarang ini. Kalau seseorang dia datang dari perjalanan yang sangat jauh, maka dia akan harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, menaiki tunggangan yang mana pasti akan terlihat darinya bekas perjalanan yang jauh tersebut. Pakaian yang kotor, rambut yang lusuh dan keras, kemudian muka yang penuh dengan debu. Yang mana apabila seseorang bukan dari penduduk kota Madinah, maka orang-orang akan tahu bahwasanya dia bukan orang yang datang dari luar, dengan mereka mengetahuinya dengan pakaian ataupun penampilan orang tersebut. Akan tapi orang ini, dia bukan dari penduduk ya'rifuhum minna ahad. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui orang ini. Tidak ada yang kenal. Karena apa? Akan tapi, dari penampilannya juga tidak menunjukkan bahwasanya dia datang dari tempat yang jauh. Sehingga ini mendatangkan keanehan di diri para sahabat. Menimbulkan pertanyaan di dalam jiwa para sahabat Rasulullah SAW yang hadir ketika itu. Seorang yang bukan termasuk dari penduduk kota Madinah, tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Lihat bahwasanya dia merupakan orang yang datang dari kejauhan. Karena apa? Rambutnya bersih, hitam pekat, kemudian bajunya putih, bersih, tidak ada kotoran yang menunjukkan bahwasanya dia tidak ada debu ataupun tanah yang terdapat di dalam bajunya yang menunjukkan bahwasanya dia datang dari luar kota Madinah. Kalau seandainya dia datang dalam keadaan lusuh, maka orang-orang tidak heran. Apabila tidak ada yang mengetahuinya, orang-orang tidak heran. Orang-orang pasti akan mengira bahwasanya dia merupakan orang yang datang dari luar kota Madinah. Kan? Tapi orang ini di kota Madinah tidak ada yang mengenalnya. Para sahabat tidak ada yang mengenal orang tersebut. Tapi juga dia tidak terlihat bahwasanya dia merupakan orang yang datang dari tempat yang sangat jauh. Kemudian beliau mengatakan, hatta jalasa ilan Nabi SAW. Sampai orang tersebut duduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang tersebut menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan lehanya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Sebagai bentuk adab, sebagai bentuk pembelajaran pada orang-orang yang di sekelilingnya, mengajarkan bagaimana adab seseorang ketika dia hendak belajar ilmu. Itu dia harus itu penghormatan. Dan dia harus benar-benar berada dalam kondisi yang siap untuk menerima ilmu. Kemudian orang tersebut berkata, waqal ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian orang tersebut pun bertanya. Orang ini bertanya dengan 5 pertanyaan. Mengatakan, dia bertanya dengan 5 perkataan. 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, terkait dengan permasalahan Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dia bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab. Selesai Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan orang ini, orang ini pun mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka ini menimbulkan pertanyaan lagi di diri para sahabat. Bagaimana orang ini bertanya? Seperti orang yang tidak tahu. Setelah Rasulullah SAW menjawab, kemudian dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Ini merupakan sahabat yang tidak pernah mereka saksikan sebelum. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang ditanyakan oleh orang ini adalah tentang keimanan. Dan ini merupakan pokok atau inti daripada pembahasan kita di Hadis Jibril ini. Dan maksud daripada beliau membawakan hadis ini adalah tujuannya untuk menjelaskan yang terkait dengan pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bertanya, "Fa akhbirni anil islam anil iman." Beritahukan kepadaku tentang keimanan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Keimanan, hakikat daripada keimanan, kau bertanya tentang keimanan, maka ketahuilah bahwasanya keimanan yaitu dengan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabullah, beriman kepada para utusan Allah, para rasulnya alaihimussalatu wassalam, dan beriman kepada hari akhir, dan kemudian engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan 6 jawaban yang ini semua ini dikenal sebagai rukun iman. Rukun iman yang 6 yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para utusan Allah dari para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian orang tersebut bertanya tentang ihsan, hakikat daripada ihsan. Kemudian selanjutnya bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Dan yang kelima, dia pun bertanya tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Summan talab." Kemudian orang itu pun pergi. "Falabistu maliyan." Kemudian yang telah mengatakan beberapa saat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma qala li, ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lampau hari tersebut? Maka beliau mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui tentang jawabannya, kebenarannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah malaikat Jibril yang datang tujuannya untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maksud dan tujuan daripada kedatangan malaikat Jibril. Beliau mengatakan, "Ataakum yu'allimukum dinakum." Beliau datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Barusan kita telah bacakan hadis ini. Malaikat Jibril ketika di dalam kisah ini, beliau yang menyebutkan jawaban atau beliau yang bertanya? Malaikat Jibril dalam kisah ini, posisi beliau sebagai apa? Sebagai penanya atau sebagai yang menjawab? Jawabannya adalah, beliau adalah orang yang bertanya di dalam kisah ini, di dalam kejadian ini. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kepada Umar bahwasanya atakum yu'allimukum dinakum, bahwasanya Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian? Maka para ulama berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil kesimpulan bahwasanya terkadang seseorang dia merupakan orang yang alim atau dia yang memiliki pengetahuan, bisa jadi dia ingin mengajarkan tentang suatu perkara, akan tapi posisinya bukan sebagai orang yang menyampaikan. Posisinya adalah sebagai orang yang bertanya, tujuannya adalah agar yang ditanyakan kepadanya pertanyaan tersebut memberikan jawaban yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh, dalam suatu majelis terdapat seorang ustaz yang mana ustaz itu di dalam suatu majelis terdapat dua orang ustaz, di mana keduanya merupakan ahli ilmu. Ustaz yang pertama ingin memberikan faedah kepada para hadirin. Ustaz yang pertama ingin memberikan faedah kepada para jamaah secara tidak langsung dengan suatu perkara yang mana itu merupakan hal yang banyak terjadi di kalangan para jamaah atau para masyarakat yang beliau tinggal di sana. Akan tapi beliau ingin yang memberikan jawaban atau yang menjelaskan tentang perkara tersebut adalah ustaz yang kedua. Bisa jadi karena faktor ustaz yang kedua, misalkan ustaz yang datang dari luar kota, atau tujuannya murni beliau ingin memberikan manfaat, akan tapi dengan metode yang lainnya, tidak secara langsung. Sebagai contoh, misal beliau bertanya dengan suatu perkara yang di kalangan masyarakat pada saat itu, maka kemudian beliau membacakan seakan-akan beliau membaca pertanyaan dari para jamaah, atau beliau bertanya seakan-akan beliau tidak tahu padahal pada hakikatnya beliau tahu, tetapi beliau ingin memberikan faedah kepada para jamaah, memberikan ilmu kepada para jamaah. Maka dalam kondisi ini, yang bertanya ini bisa dikatakan, ustadz yang bertanya ini bisa dikatakan bahwasanya dia merupakan orang yang mengajar atau orang yang memberikan ilmu. Dia mendapatkan pahala yang sama, bahkan bisa jadi mendapatkan pahala yang lebih. Karena apa? Karena tujuan dan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Diiringi dengan niat yang sangat mulia dari ustaz tersebut, di mana beliau ingin agar para jamaah tersebut mendapatkan faedah dari ustaz yang ditujukan kepadanya pertanyaan tersebut. Oleh karenanya di sini Malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati beliau dengan orang yang datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Padahal beliau datang seperti orang yang sedang bertanya, seperti orang yang belajar. Dan tapi karena tujuan daripada Malaikat Jibril tersebut adalah ingin mengajarkan agama, beliau menyebutkan maksud daripada pertanyaan tersebut adalah agar para sahabat mendapatkan ilmu dari pertanyaan tersebut. Malaikat Jibril apakah tidak mengetahui jawabannya? Beliau tahu. Jawabannya sudah tahu. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan shadaqta, engkau benar. Menunjukkan bahwasanya beliau tahu akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Akan tapi beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat, ingin mengajarkan kepada umat ini tentang agama yang mulia ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innahu Jibril atakum yu'allimkum dinakum. Sebenarnya dia merupakan Malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang alim dia bisa jadi bertanya tentang sesuatu, walaupun dia bertanya bukan orang yang menjelaskan tentang jawaban daripada pertanyaan tersebut, akan tapi dia bisa dikatakan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan kepada jamaah, orang yang mengajarkan ilmu sebagai seorang dai, walaupun secara tidak langsung. Karena apa? Karena tujuan dia yang mulia tersebut ingin memberikan faedah kepada para jamaah. Maka dia bisa dikatakan ustadz yang bertanya, ustadz yang menjawab, dan ustadz yang bertanya bisa dikatakan sebagai orang yang telah memberikan ilmu. Hadis ini, sebagaimana yang telah disebutkan, dikenal sebagai hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis Jibril alaihissalam. Mengapa dinamakan sebagai hadis Jibril? Hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut atau pada saat itu Malaikat Jibril alaihissalam datang tidak seperti sebagaimana biasanya. Bagaimana yang kita ketahui, bahwasanya malaikat Jibril merupakan malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pada hakikatnya malaikat Jibril sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis dan seluruh hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang datang dari malaikat Jibril alaihissalam. Namun kenapa hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril dibandingkan hadis-hadis yang lainnya? Orang menyebutkan adalah sebabnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis ini, di akhir hadis ini, dan kondisi yang berbeda ketika malaikat Jibril datang pada saat itu. Di mana beliau datang, pada dasarnya beliau merupakan seorang malaikat, akan tetapi pada kesempatan tersebut beliau datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma seperti seorang Arabi, seperti orang Badui, seperti manusia. Dan dia beliau datang seperti manusia, orang seperti orang yang asing, yang tidak dikenal, yang mana pada hakikatnya beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan secara khusus, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sungguhnya ini adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, para ulama pun menyebutkan atau menamai hadis ini sebagai hadis Jibril alaihissalam. Di dalam hadis ini, sebagaimana telah kita sebutkan, bahwasanya malaikat Jibril bertanya dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, beliau bertanya tentang keimanan. Dan ini dia pembahasan kita pada hadis ini. Inilah tujuan daripada Fadilatul Syekh Habibahullah Ta'ala membawakan hadis ini sebagai hadis-hadis yang terkait dengan seputar keimanan. Mengapa kalau kita bertanya kenapa hadis Jibril disebutkan di dalam kitab ini? Jawabannya adalah karena di dalam hadis Jibril alaihissalam terdapat pertanyaan secara khusus yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terkait dengan keimanan. Beliau bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya. Keimanan atau al-iman di dalam bahasa, secara bahasa Arab, ya, maknanya adalah al-iqrar, penetapan. Karena kata iman, mufradat al-iman, itu diambil berasal dari kalimat al-aman, itu rasa aman. Yang mana dia merupakan lawan kata daripada rasa. Maka keimanan apabila ditanyakan apa pengertiannya secara bahasa, jawabannya adalah al-iqrar. Keimanan pengertiannya secara bahasa itu penetapan. Karena dia berasal dari kalimat al-aman, diambil dari kata keamanan, rasa aman, yang mana dia merupakan lawan daripada rasa takut. Maka apabila hati seorang merasakan kenyamanan dan hati tersebut telah kokoh dan mendapatkan ketenangan dengan keimanan tersebut, dengan berimannya dia kepada hati tersebut, secara bahasa bisa dikatakan sebagai hati yang telah beriman. Adapun secara syariat, ulama menyebutkan pengertian daripada keimanan bagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab ini, beliau mengatakan, wa amma syara'an fa huwa i'tiqadun wa qawlun wa amal. pengertian daripada keimanan adalah keyakinan dan perbuatan, ucapan serta perbuatan. I'tiqadun jazimun bi kulli ma amara Allah azza wa jalla bi i'tiqadihi min imanin bihi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa ghairi dhalik. Itu keimanan yang kokoh, yang teguh terhadap keyakinan yang teguh terhadap seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beriman, untuk kita yakini. Jadi beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul dan kepada kitab dan hal-hal yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Orang tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin apabila dia belum meyakininya di dalam hati. Apabila seorang ragu di dalam keimanannya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah beriman. Walaupun secara zahir kelihatannya dia mengerjakan amalan-amalan para ahli iman, namun apabila ada kerancuan di dalam hatinya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa i'tiqadun wa qawlun wa amal, keyakinan. Keyakinan yang terkait dengan amalan hati. Wa qawlun, dan ucapan. Dia mengatakan wal qawlu huwa talaffuzu bis syahadatain. Maksudkan dengan al-qawl di sini, dengan ucapan di sini adalah ucapan dua kalimat syahadat. Yang mana ucapan ini merupakan mustanidan ila i'tiqadil qalbil jazim bima talaffaza bihi lisan. Ucapan lisan ini harus berdasarkan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi seorang tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisannya saja, akan tapi di dalam hatinya dia tidak meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan tersebut. Baru seorang sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang yang telah beriman apabila ucapan dua kalimat syahadatnya itu bersumberkan dari keyakinan yang ada di dalam hati, keyakinan yang benar dan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang penuh dengan keteguhan, keimanan yang benar dan yang baik, yang bersumberkan dari hati yang baik tersebut, kemudian diucapkan oleh lisannya. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ عَمَلُ الْجَوَارِحِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Kemudian setelah dia meyakini dalam hatinya dan dia mengucapkan dengan lisannya keimanan tersebut, kedua kalimat syahadat tersebut, kemudian dia mengiringinya dengan amalan anggota badan, seluruh amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menekankan kembali, falaisal imanu ma kana fil qalbi faqat walaisal imanu ma kana fil lisani faqat walaisal imanu ma kana fil jawarihi faqat. Keimanan itu bukanlah hanya yang ada di dalam hati saja. Karena seorang apabila dia beriman di dalam hatinya namun dia tidak mengucapkan dalam lisannya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai contohnya siapa? Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang hak? Bagaimana yang dikenal dalam perkataan beliau yang dalam perkataan yang sangat masyhur, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad merupakan agama terbaik. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad ini merupakan agama yang terbaik. Laula al-malamata aw hidaru masabbatin, kalau bukan karena aku takut dengan celaan dan menjauhkan diriku dari cacian dan orang-orang musyrikin, cacian para teman Abu Talib, Abu Jahal dan sebagainya, la wajadtani samhan bidaka mubina, maka engkau akan mendapatiku menerima dan tunduk terhadap agama tersebut. Di sini secara hati Abu Talib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu semua keyakinan dalam hati tersebut tidak cukup, dia harus diiringi disertai dengan ucapan lisan. Beliau mengatakan falaisal imanu ma kana fil qalbi faq, keimanan itu tidak cukup hanya dengan ada yang di dalam hati saja. Walaisal imanu ma kana fil lisani faqat, dan keimanan itu bukan hanya yang ada di lisan saja. Walaisal imanu ma kana fil jawarih faqat, dan keimanan itu bukan hanya sekedar amalan anggota badan saja. Balil imanu mustamilun ala hadhihi al-umuri kulliha, akan tapi keimanan dia mencakup seluruh perkara ini. Bahwa i'tiqadun bil qalb, keimanan adalah didasari dengan keyakinan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan diiringi dengan

di mana menyebutkan dasar terkait dengan permasalahan keimanan, pengertian daripada keimanan, beliau menekankan bahwasanya tiga unsur ini saling terkait antara hati dan lisan dan juga dengan amalan anggota badan. Tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seorang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman hanya dengan ucapan lisannya. Karena orang-orang munafik, dia mengucapkan dengan lisannya akan tapi hatinya mengingkari. Dia mengucapkan dengan lisannya hanya sebagai bentuk untuk nifak, untuk menjaga dirinya saja. Begitu juga seorang tidak cukup dengan amalan jawarihnya saja. Bagaimana sebagian orang-orang kafir, dia bersedekah. Bagian orang-orang kafir, dia berpuasa. Akan tapi dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tapi dia dalam hatinya enggan untuk tunduk kepada perintah Allah. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah beriman. Sebaik apapun dia, dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Karena apa? Yang tunduk hanyalah anggota badannya saja. Akan tapi pokok daripada keimanan belum lagi dilakukannya. Belum lagi terwujudkan di dalam dirinya. Itu keimanan dalam hati yang diiringi dengan ucapan lisan, ikrar. Itu seorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun keimanan ini yang kita sebutkan bahwasanya di antara pertanyaan yang di tanyakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW adalah pertanyaan seputar keimanan. Dan keimanan ini, al-iman, dia dibangun di atas 6 rukun. Dia dibangun di atas pondasi yang sangat agung, dibangun di atas pondasi yang sangat kokoh. Yang mana pondasi ini apabila telah teguh, apabila telah kokoh di dalam diri seseorang, dan dia kuat di dalam diri seseorang, maka akan terlihat berbagai macam kebaikan dari orang tersebut. Dan rukun daripada keimanan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril tersebut, di mana beliau alaihissalam, akhbirni an al-iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Rasulullah SAW menjawab, al-iman antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, dan dia merupakan, yang pertama ini merupakan pokok utama, dan dia merupakan dasar utama, dan dia merupakan rukun yang paling agung dan rukun yang paling besar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seluruh keimanan yang lainnya, dia termasuk daripada rukun juga, akan tapi dia merupakan cabang di dalam keimanan itu sendiri, yang mana dia bersumberkan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina billah wa malaikatihi. Kau beriman kepada Allah, ini merupakan rukun yang paling tonggak utama daripada keimanan tersebut. Wa malaikatihi, dia juga merupakan rukun, akan tapi dia merupakan cabang dari beriman kepada Allah. Karena apa? Malaikat merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bagaimana dia meyakini bahwasanya dia beriman kepada malaikat kalau dia tidak beriman kepada Allah? Tidak mungkin. Karena malaikat merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab. Kitab di sini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga dia merupakan cabang daripada beriman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada rasul, kepada para utusan, para nabi, rasul, siapa mereka? Lagi kepada beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir, hari apa? Hari milik Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seluruh amalan yang dikerjakan oleh para hambanya, apabila baik maka dia akan mendapatkannya, apabila buruk dia akan mendapatkan balasan. Hari kiamat merupakan hari milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyerukan kepada seluruh makhluknya dengan mengatakan anal malik, aku adalah raja. Aina mulukul ard, mana para raja yang dahulunya ada di muka bumi. Hari kiamat merupakan hari di mana Allah Subhanahu

0: telah benar-benar menampakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan, seluruh sekutu yang dahulunya disembah selain daripada Allah di dunia, pada hari kiamat semuanya akan hilang. Semuanya akan mengaku akan kelemahannya. Bahkan yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan tidak ridha, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang dianggap sebagai Tuhan, akan berlepas diri dari para penyembahan. Begitu juga dengan orang-orang saleh, para nabi yang lainnya, bahkan para malaikat, semuanya akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ini kaitannya sangat jelas dengan beriman kepada Allah, karena al-qadar qudratullah. Takdir adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah ada pada takdir. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh perkara yang akan terjadi 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka beriman kepada rukun iman itu dibangun di atas pondasi tonggak yang sangat kokoh, itu beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat, kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Dan lima rukun setelah beriman kepada Allah semuanya merupakan pokok atau merupakan cabang daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman yang enam ini harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Orang yang mengaku dia beriman, maka dia harus, yang mengaku sebagai seorang muslim, dia harus meyakini enam rukun yang mulia ini. Dan seluruhnya saling terkait. Tidak boleh seseorang beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Tidak boleh seorang mengatakan yang saya beriman kepada malaikat, kitab dan rasul saja, tidak perlu beriman kepada malaikat. Orang yang demikian adalah orang yang kufur terhadap keimanan. Karena apa? Seluruh rukun iman ini, yang enam ini, saling terkait antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada salah satunya, maka harus beriman kepada salah satu daripada rukun ini, maka dia telah mengingkari seluruh rukun iman yang lainnya. Oleh karenanya, di sini beliau mengatakan, إذا الله تعالى فهذه ستة أصول يقوم عليها الإيمان بينها النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah enam rukun yang mana keimanan itu dibangun di atas enam rukun yang sangat agung ini yang telah dijelaskan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. وجمعها في هذا الحديث, dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengumpulkannya dalam hadis ini, hadis Jibril عليه السلام. فواجب على كل مسلم, maka wajib bagi setiap Muslim, أن يؤمن بها, untuk mengimaninya إيمانا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب. Keimanan yang penuh dengan keyakinan, keimanan yang penuh dengan keteguhan, yang tidak boleh sedikit pun dikotori dengan kotoran keraguan ataupun ketidakyakinan. وهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك أحدها عن الآخر. Al-imanu bi-ba'diha yaqtadil imanu bi-biha jami'an. Dan semuanya ini merupakan usul, merupakan tonggak, dan merupakan fondasi utama yang saling terkait akan antara satu dengan yang lainnya. Mengimani sebagiannya maka mengharuskan seseorang untuk beriman kepada seluruhnya. ولعظم مكانة هذه الأصول ورفعة شأنها جاء بيانها في القرآن الكريم في مواضع عديدة. Karena agungnya kedudukan daripada iman ini dan tingginya kedudukannya di dalam agama, dalam Al-Quran kita akan mendapati penjelasan yang sangat banyak di berbagai macam surat dan di berbagai macam ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rukun iman ini. Bagi contoh, di antaranya di surat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua daripada Al-Quran, maka kita akan mendapati pembahasan terkait dengan keimanan ini di awal surat. Kita akan mendapati pembahasan terkait dengan keimanan ini berulang-ulang di awal surat, di pertengahannya, dan di penutupan daripada surat ini. Semua itu menunjukkan akan kedudukan yang sangat agung daripada rukun iman ini. Di awal surat, dari ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, sebutkan sifat orang-orang muttaqin. Maksudnya Al-Quran ini diturunkan kepada sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dari Abil Aliyah dan para ulama tafsir yang lainnya, yang dimaksudkan daripada maksud dari makna alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Beliau mengatakan ai alladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan utusannya, wal wal jannati wan nar, beriman kepada surga, kepada neraka, wa liqa'illah, beriman kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kullu dzalika min al-iman bil ghaib. Semua itu merupakan bagian daripada beriman kepada perkara yang ghaib. Adapun di pertengahan daripada surat ini, maka bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukanlah kebajikan itu dengan seseorang hanya mengarahkan wajahnya ke arah timur ataupun barat, akan tapi albir, kebaikan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Dan kemudian ditutup ayat ini atau surat ini ditutup dengan pembahasan terkait dengan keimanan tersebut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman terakhir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-258, bahwasanya para rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul. Kullun amana billah, semuanya para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi wa rusulihi, dan beriman kepada para kitab, dan beriman juga kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak akan membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya, antara satu utusan dengan utusan yang lainnya. Maksudnya apa? Mereka mengimani seluruhnya, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, dengan perbedaan yang menyebabkan seorang akan menjadikan seorang rasul itu kedudukannya jatuh di hadapan para makhluk. Tapi pada dasarnya para nabi dan rasul itu mereka semuanya berbeda-beda di dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara yang satu dengan yang lainnya itu keutamaannya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini yang dilarang adalah membedakan antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan yang dibedakan atau yang lebih mulia itu dimuliakan oleh orang-orang, dan yang kemuliaan yang di bawahnya itu menjadi tidak dihormati oleh para manusia. Disinilah yang tercela, itu membedakan para rasul yang menyebabkan orang-orang tidak menghormati rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka semuanya mengatakan kami mendengar dan kami taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Nisa terkait dengan keimanan ini, itu di dalam ayat yang ke-136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, wahai orang-orang yang beriman Berimanlah kepada Allah kami dan kepada para rasul, kepada para kitab yang telah diturunkan kepada para rasul dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengingkari Allah, kufur terhadap Allah, para malaikat, para kitab, tidak beriman kepada rasulihi dan para utusannya dan pada hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jatuh, terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Kemudian beliau mengatakan, wa mimma yubayyinu 'izami sya'ni hadhihi al-usul anna syara'i al-anbiya'i jami'ihim muttafiqatun 'alayha la yakhtalifu fiha nabiyyun 'an nabiy. Dan di antara perkara yang menunjukkan akan mulianya atau agungnya rukun iman yang enam ini, bahwasanya seluruh syariat para nabi dasarnya itu semuanya sepakat di dalam membawa agung ini, itu beriman kepada enam perkara ini, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada para rasul, kepada kitab-kitab, hari akhir, dan qada dan qadar. Tidak ada seorang pun antara satu nabi dengan nabi yang lainnya berselisih di dalam rukun iman ini. Bahkan semuanya sepakat di dalam membawakan risalah yang agung ini, mentauhidkan Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati seluruh dakwah para nabi dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya sepakat mendakwahkan umatnya kepada iman yang agung ini, kepada rukun yang enam ini. Bal kulluhum muttafiquna 'alayha yad'una ilayha, semuanya sepakat di atas pokok keimanan ini, mengajak kepadanya, wa ya'muruna biha, dan memerintahkan umatnya untuk beriman kepadanya, wa yakhbiruna bi fadli man amana biha, dan mereka akan mengkabarkan, memberikan kabar gembira kepada umatnya bagi mereka yang beriman kepada rukun iman yang enam ini, wa idhami ajrihi, dan besarnya ganjaran yang Allah persiapkan, dan agungnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah persiapkan untuk mereka, bid'an min Nuhin alaihi salam wa khatman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kulluhum muttafiquna ala hadhihi al-usul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam dan ditutup oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya sepakat dan mengajak kepada rukun yang sangat agung ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, yang sudah memaparkan kajian kita di sore hari ini langsung dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia pelajaran kita yang kedua, hadis Jibril ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan mendengarkan penjelasan hadis-hadis seputar keimanan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah diambil dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya di sore hari ini. Baik, kaum muslimah, ada beberapa menit lagi waktu kita untuk menunggu salat fardu maghrib ya. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan jadwal sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya yaitu pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kurang lebih 10 atau 9 menit lagi kita masih ada waktu untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah di awal waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Barakallahu fikum, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهل

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalaata wattaba'us syahawaat fasawfa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Saudaraku, ketahuilah bahwasanya setiap orang pasti akan pernah merasakan yang dinamakan ditimpa musibah. Sebab itulah yang dikatakan musibah merupakan sunnatullah azza wa jalla bagi hambanya. Oleh karena itu, seorang dia harus memahami dengan sebab apa musibah itu tiba dan bagaimanakah dia harus mengangkat dan menghilangkan musibah tersebut. Dan musibah ini sangat banyak bentuknya. Terkadang seorang diuji pada hartanya, kemudian diuji juga pada badannya, kemudian juga diuji pada istrinya, atau diuji pada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan yang secara umum bahwasanya musibah tiba dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Kita ambil satu contoh di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah itu adalah hasil ulah tangan kalian sendiri. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak hal dari kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karena itu kita hendaklah merenung. Dan kita mengingat dosa apakah yang pernah kita perbuat. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Sehingga ketika seorang muslim mampu mengintrospeksi dirinya, dia akan mengetahui di mana tempat kesalahannya. Dia akan tahu di mana tempat kekurangannya. Di mana di saat itulah dia akan memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, tidak ada suatu musibah yang muncul. Tidak ada suatu malapetaka yang datang. Itu merupakan sebagai alat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya orang dari kalangan orang-orang beriman. Pada suatu ketika, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, manakah yang lebih utama bagi seseorang? Apakah dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya orang-orang yang mulia dan diteguhkan kedudukannya di atas dunia ini? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang tidak mungkin akan dijayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia diuji olehnya. Ketahuilah bahwasanya kita melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di dunia ini. Kita mendengar si fulan ditabrak, si fulan meninggal dunia. Ya, saudara kita begini, saudara kita begitu. Itu semuanya apa? Hakikatnya adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, melainkan hamba tersebut agar kembali kepadanya. Maka itulah orang-orang beriman. Dia melihat dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Kita melihat suatu kisah yang sangat jelas. Sebagaimana disebutkan ketika para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam kalah dalam peperangan Uhud. Padahal mereka apa? Sahabat. Mereka apa? Hidup di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia menyelisihi perintah Nabi alaihissalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka kekalahan. Nah, di saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qultum anna hadha, kalian berkata dari mana datangnya ini? Qul huwa min indi anfusikum, ini semuanya datang dari diri kalian semua. Bayangkan, sahabat yang mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika mereka berbuat kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka sebagai teguran dan ujian agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun demikian. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim, seorang yang beriman, dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Dia muraqabatullah azza wa jalla fi sirri wal alan, di kala sepi, di kala ramai, dia harus mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memandangnya dan selalu melihatnya. Kita melihat banyak hal yang terjadi, dan sikap seorang muslim terhadap ujian itu, dia bersabar. Bahkan lebih tinggi dari kesabaran tersebut, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Kita melihat dan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang-orang beriman. Kalau ditimpa kenikmatan dan kesenangan, dia bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala nikmatnya dan karunianya, segala kebaikan itu sempurna. Dia syukur. Namun sebaliknya, wa in asabathu dharra, ketika ditimpa musibah, ketika dia ditimpa malapetaka, bagaimana sikapnya? Dia bersabar. Dia sabar. Kenapa? Fakana khairul lahu, karena itu yang terbaik baginya. Wa laysa dhalika illa lil mu'minin. Dan hal yang seperti itu tidak didapatkan dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka orang beriman dalam keadaan apapun, dia selalu dalam kebaikan. Dalam kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika mendapat musibah, dia bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, dia melihat. Dengan kesabaran tersebut, bahkan kalau imannya meningkat, dia akan apa? Dia akan bersyukur atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu pun mengingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah dan bencana. Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang sahih, "Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu." Ketika atau apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Fahani'an lahu wa hani'an lahu, beruntunglah orang-orang beriman, dan beruntunglah orang-orang beriman dalam semua keadaannya. Kita melihat apa yang dikisahkan atau apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dikala Abu Salamah setelah perang Uhud, beliau sakit, terluka, dan akhirnya wafat syahid insyaallah azza wa jal. Maka di saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis, keluarganya pun menangis, dan terdengar suara teriakan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, dan Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan dengan doa beliau yang mulia, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di surga. Di saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan apa? Siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Adakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Rumah yang pertama kali berhijrah, kemudian keluarga yang pertama kali berangkat ke Habasyah, lari untuk menyelamatkan agamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik? Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, adakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ternyata doa yang begitu mulia ini terkabulkan. Yaitu apa? Ummu Salamah radhiyallahu anha wardhaha dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu tidak ada yang lebih baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah seorang muslim Dia mensikapi musibah tersebut. Dan dia merujuk kepada dirinya sendiri. Kesalahan apa yang pernah diperbuat? Dosa apa yang pernah dilakukan? Karena itu semuanya datang dari diri pribadi kita. Kita kembali ke sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan suatu perumpamaan, sebuah negeri yang aman, tenteram, yang penuh dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, rizki yang melimpah ruah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perumpamaan, suatu negeri yang aman, tentram, rizkinya melimpah ruah. Dari segala penjuru Allah subhanahu wa ta'ala datangkan rizki tersebut. Karena memang ketika seorang taat kepada Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin rizkinya. Lantas apa yang terjadi pada suatu negeri tersebut? Fakafara bi an'umillah. Dia kafir akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhaqah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pakaian, kelaparan. Kemudian apa juga? Dan ketakutan. Gara-gara apa semuanya itu? Padahal mereka penuh dengan kenikmatan sebelumnya. Itu gara-gara mereka itu kafir terhadap nikmat Allah azza wa jalla. Mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita ibaratkan sebagaimana dalam pepatah Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Itu apa? Kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Udara, dia tidak perlu harus membayar. Kemudian air, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal, kemudian diberikan istri, kemudian diberikan anak, kemudian diberikan kendaraan, kemudian diberikan kaki yang sehat untuk berjalan, diberikan panca indera yang sehat untuk melaksanakan segala aktivitasnya yang semuanya itu akan menunjang dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu dia kafir kepada Allah. Tidak pandai mensyukurinya. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah dengan selalu taat kepadanya. Maka apa? Fa'adhaqahallah. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan gara-gara perbuatan mereka itu. Itulah dia sebab apa yang mendatangkan musibah dan apa pula yang akan mengangkatnya. Yang akan mengangkat musibah tersebut adalah seorang hamba kembali bertadarruk kepada Allah azza wa jalla, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan meninggalkan segala macam bentuk penyekutuan dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nadin wal musyahidat. Dimanapun anda berada, rahimani berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak,

yang telah mencurahkan kepada kita karunia yang tidak pernah berhenti. Yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat mahal. Satu dari sekian nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita setiap hari. Satu saja darinya tak bisa digantikan oleh emas. Sebesar apapun saja tak bisa digantikan oleh angka-angka harta dunia. Angka-angka harta dunia. Oleh karena itu, kewajiban kepada kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Hanya manusia-manusia buta yang tidak mampu melihat curahan nikmat Allah yang sangat banyak itu kepada dirinya setiap hari. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta mata yang ada di kepala, akan tetapi hati yang telah tertutup sehingga tidak mampu melihat curahan nikmat besar sebagai nikmat yang besar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa sebuah ayat yang sangat masyhur di lisan kita dan sangat masyhur dibacakan oleh para asatidah kita, saking masyhurnya mungkin semua kita hafal. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar dia menjadi hamba-Ku. Dia menghambakan dirinya kepada-Ku. Dia beribadah kepada-Ku, dan ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzah, menerangkan apa maksud tujuan Allah menciptakan kita. Sekaligus di dalamnya, apa tugas kita hidup di permukaan bumi? Karena maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, berarti itulah tugas kita hidup yang dihidupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan jawabannya ada dalam kalimat, ada dalam ayat yang sangat singkat, padat, tegas, yang telah kita bacakan tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan ini sebenarnya bukanlah tugas jin dan manusia saja. Seluruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semua hamba-hamba Allah melakukan tugasnya. Dan ada dua kelompok hamba Allah yang banyak mangkir dari tugas, sehingga perlu diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini.
perlu diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tolong panitia tolong anak-anak kita ini diamankan dari al-aulad doa hunak janiban.

Anda termasuk yang sulit diganggu dengan sulit konsentrasi kalau afwan, kalau anak antum termasuk yang terusir dari depan anak. Kalau tidak mengganggu nggak apa-apa, tapi

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Di situ tidak ada barang-barang berharga. Maka beliau mengatakan amfaqo alaihi min baitil mal. Maka biaya hidup anak ini diambil daripada baitul mal. Kalau di kita pada baitul mal ini sesuatu yang mungkin belum ada ya. Kalaupun ada tapi konsepnya mungkin perlu diperbaiki. Ya. Tapi zaman sekarang pada baitul mal ini bisa diambil daripada zakat-zakat mal yang ada. Jadi kalau seandainya ditemukan seorang anak ada hartanya, maka yang menemukannya boleh menggunakan harta itu untuk biaya hidupnya. Kalau dia menemukan apapun dengan anak tersebut, sedangkan dia mau memungutnya, membiayainya, tapi dia tidak punya biaya, maka dia boleh mengambil daripada baitul mal. Biaya untuk kehidupan anak tadi. Liqauli Umar radhiyallahu anhu lilladzi akhadha al-laqit lamma wajada. Ini sesuai dengan perkataan daripada Umar kepada orang yang pernah memungut seorang anak. Umar mengatakan kepada orang itu, idhab fawahur, pergilah, dia adalah seorang yang merdeka. Walaka wala'uh, engkau bertanggung jawab untuk menjaganya. Wa alaina nafaqatuh, adapun nafkahnya itu kami yang menanggungnya. Kami, maksud Umar, adalah baitul mal, keuangan daripada negara. Wa makna wala'uh, wilayatuhu, dia yang akan menjaganya. Wa qauluhu, dan perkataan Umar, wa alaina nafaqatuh, kami yang akan memberikan dia nafkah, maksudnya adalah min baiti malil muslimin. Karena ketika itu para jamaah, Umar menjadi khalifah. Oleh karena segala keputusan-keputusan terkait baitul mal itu pemimpin yang akan membuat kebijakan-kebijakan. Kalau memang mengatakan berikan kepada anak itu, maka wajib orang-orang yang di sana untuk memberikan kepada anak itu. Cuma seperti kita katakan tadi, tentu konsep baitul mal ini yang perlu diperbaiki kalau di kita para jamaah. Tapi sebenarnya bisa diambil daripada zakawat-zakawat, terutama zakat mal yang ada. Wa fi lafzin, di lafaz yang lainnya, anna Umar radhiyallahu anhu qala, beliau pernah mengatakan Umar radhiyallahu an wa alaina radha'u. Umar bahkan mengatakan bukan sebatas nafkahnya, kami juga yang akan menyusukannya anak tersebut. Yakni fi baitil mal, daripada baitul mal. Menyusukan maksudnya para jemaah, di zaman dahulu ketika ada seorang anak yang baru dilahirkan, itu biasa anak ini akan dibawakan ke pedesaan. Jadi orang-orang di desa yang akan menyusukannya. Kenapa demikian? Karena secara iklim, cuaca dan lingkungan lebih membentuk karakter seorang anak. Sama seperti Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimah Sa'diyah di sebuah pedesaan. Nah, wa alaina radha'uh ini maksudnya adalah biaya untuk menyusukan anak tersebut. Jadi akan membayar seorang wanita yang akan menyusukannya, uangnya diambil daripada baitul mal. Fala yajibu 'alal multaqit infaqu 'alaihi wa la radha'uh. Bahkan tidak wajib, kata beliau, kepada orang yang mengambilnya untuk memberikan infak kepadanya, dan juga tidak wajib untuk menyusukannya. Bal yajibu dzalika fi baitil mal. Ini semuanya adalah tanggungan baitul mal. Jadi kalau seseorang berjamaah, dia menemukan seorang anak, tidak ada harta pada anak tersebut, dan dia juga kemampuan ekonominya terbatas, tapi dia mau mengambilnya, maka biaya anak ini diambil daripada baitul mal. Sampai untuk asinya juga itu diambil daripada baitul mal. Liqaulihi ta'ala, di sini beliau mengatakan fa in ta'adzara, kalau dia tidak mampu, wajabat nafaqatuhu 'ala man 'alima bihali minal muslimin, maka wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut daripada kalangan orang-orang yang mampu untuk memberikannya. Ya, tetapi biaya daripada orang yang mampu secara ekonomi tadi. Liqauli ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Walima fitarkil infak alaihi min halaki, dan kalau seseorang tidak menginfakkan kepadanya, tidak mau membiayainya para jamaah, ini akan berujung kepada kebinasaannya. Makanya menginfakkannya menjadi wajib. Walainal infak alaihi min babil muwasa, ini diantara bentuk untuk menghibur anak tersebut. Kakirat daib, ini seperti menghormati atau menghargai seorang tamu. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu min nahyatid din, sedangkan agamanya bagaimana anak tersebut? Ya. Beliau mengatakan in wujida fi dari Islam, kalau ditemukan di negara Islam. Di sini para jemaah, kita agak susah untuk menentukan negara Islam itu maksudnya apa? Apakah hukum-hukumnya Islami atau mayoritas penduduknya Islam atau bagaimana? Ya. Kalau kita bawakan ke negara kita, para jemaah, ini negara Islam, tentu secara mayoritasnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Jadi beliau mengatakan, kalau ditemukan anak tersebut di negara Islam, au fi baladin kufar, atau di tempat negara kafir, yaqthulu fihi al-muslimun, tapi kebanyakan orang Islam di situ, fa huwa muslim, maka anak ini dihukum sebagai seorang muslim. Ditemukan di negara Islam, atau ditemukan di negara kafir, tapi kebanyakan mayoritas penduduknya muslim. Nah, anak ini agamanya bagaimana? Dia muslim. Ya, ikut kepada tempat negaranya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Dan fitrah semua manusia pada jamaah itu adalah muslim dan Islam. Wa in wujida fi waladin kufar khalisah. Kalau ditemukan di negara kafir, ya, benar-benar negara kafir, tidak ada muslim pun, kalau ada pun minoritas. Aw yaqillu fiha adadul muslimin, atau jumlah muslim di situ minoritas. Fahuwa kafirun taba'an lidar, maka hukum anak ini agamanya lah agama non-muslim, ikut kepada tempatnya. Ya, jadi untuk menentukan ini agama anak ini Islam atau non-muslim, dilihat kepada tempat dia ditemukan pada jemaah. Kalau saat ditemukan di tempat di negara Islam, ya, maka dia adalah seorang muslim. Kalau ditemukan di negara kafir dan kebanyakan penduduknya adalah muslim, maka dia muslim. Kalau ditemukan di negara kafir, betul-betul kafir, muslim ada tapi minoritas, maka dia adalah seorang non-muslim. Wa hadanatuhu takunu liwajidihi idza kana amidan. Dan pengasuhan anak ini para jemaah itu kepada orang yang menemukannya jika dia seorang yang amanah. Amanah ini dalam makna umumnya para jemaah, dia adalah seorang yang profesional. Dia tahu bagaimana cara menjaga anak. Dia tidak campur adukkan di antara pekerjaannya dalam menjaga anak ini dengan agama dan hal-hal lainnya para jemaah. Dia tidak ajak ke agamanya, enggak. Ini aminan namanya. Kalau dia menemukan dengan anak itu ada hartanya, dia benar-benar menggunakan harta itu sesuai dengan prosedurnya. Dia hanya menggunakan untuk keperluan anak ini saja. Dia tidak ambil sepeser pun para jemaah. Ini amin namanya. Orang yang terpercaya. Ya. Li'anna Umar radhiyallahu anhu aqarra al-laqit fi yadi Abi Jamilah. Umar para jemaah ketika menjadi khalifah, beliau pernah menitipkan seorang anak yang ditemukan di tangan Abi Jamilah namanya. Ya. Hina alima annahu rajulun salih. Kenapa Umar memberikan pengasuhan anak ini kepada Abi Jamilah? Karena Umar mengetahui dia orang yang saleh, dia orang yang baik. Jadi baik agamanya, juga baik dunianya. Ya. Wa qala, maka Umar mengatakan kepada Abi Jamilah, laka wala'u, engkau yang akan menjaganya. Aw wilayatuhu wa lisabiqi ilai. Karena memang dia orang yang pertama kali menemukannya para jemaah. Fakana awla bih, maka dia lebih utama untuk menjaga anak tersebut. Ya. Baik para jemaah ini boleh Allah Subhanahu wa taala wa yunfiqu alaihi wajiduhu mimma wajada ma'hu min naqdin aw ghairihi. Ini tadi. Kalau ditemukan bersama anak itu harta, maka harta itu boleh digunakan oleh yang menemukannya untuk membiayai hidup anak tersebut. Li'anna waliyuh, karena dia yang menjadi walinya. Wa yunfiqu alaihi bil ma'ruf, maka dia menggunakan harta itu dengan cara yang baik, memang untuk keperluan anak tersebut. Fa in kana wajiduhu la yasluhu lil hadanatihi. Kalau seandainya seseorang menemukan, tapi dia tidak layak untuk mengasuhnya. Dari mana kita tahu tidak layaknya? Likaunihi fasikon, karena dia orang fasik. Dia gemar melakukan perbuatan dosa. Dikhawatirkan anak ini kalau bersama dia, anak ini akan terbentuk karakternya menjadi orang yang fasik juga. Au kafir, atau dia orang kafir. Wallaqit muslim, sedangkan anak ini seorang muslim. Lam yuqarrabiyadih. Maka dalam hal ini para jemaah, anak itu tidak boleh berada dengan orang yang seperti itu. Kalau dia seorang yang fasik atau seorang yang kafir. Kenapa demikian? Lintifa'i walayatil fasik walayatil kafir alal muslim. Karena memang ditiadakan para jemaah. Ya, pengasuhan orang fasik dengan kafir untuk seorang muslim. Ya, karena menjaga agama di atas segala-galanya para jemaah. Li'annahu yuftinuhu andini. Karena dikhawatirkan nanti, yang menjaganya ini, kalau dia fasik ataupun kafir, akan membuat agamanya menjadi terfitnah. Agama anak ini, para jemaah. Ya, karena anak jelas diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia masih bersih, seperti kertas yang putih, maka nanti orang yang menjaganya yang akan mewarnai kertas tersebut. Kalau dia orang baik, akan menjadi baik. Kalau dia tidak baik, maka dia akan terwarnai dengan hal-hal seperti itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika la tuqarru hadanatu bi yadi wajidihi idza kana badawiyan yantaqilu fil mawadhi'. Juga tidak boleh diserahkan pengasuhan anak ini di tangan seseorang yang badawiyan, dia suka berpindah-pindah tempat, para jemaah. Ini badawiyan namanya. Dia tidak betah di satu tempat. Ya, dalam sebulan di sini dia pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini. Ya. Nah, orang yang seperti ini tidak layak untuk mengasuh seorang anak. Li'anna fi dzalika itsaban lis-sabi, karena ini akan sangat menyulitkan bagi seorang bayi kalau dia berpindah-pindah. Fayukhadhu minhu, maka anak itu diambil daripadanya, wa yudfa'u ilal mustaqir fil baladi, diberikan kepada orang yang memang berdomisili tetap di tempat itu. Li'anna muqamat tifli fil hadar aslah lahu fi dini wa dunya, karena keberadaan seorang anak di tempat mukim yang tidak berpindah-pindah itu lebih baik. Lebih baik secara agamanya, juga lebih baik secara dunianya. Wa ahra lil uthur ala ahli wa ma'rifati nasibi. Juga keberadaan dia di tempat yang tetap, tidak berpindah-pindah, itu lebih memudahkan untuk keluarganya menemukannya. Dan juga untuk mengetahui nasabnya. Berbeda kalau dia berpindah-pindah, para jemaah, akan sulit untuk menemukan keluarga daripada anak ini. Ini kalau kita perhatikan, para jemaah, ketika kita menemukan anak ini, kita tidak diperintahkan untuk mengumumkannya seperti luqathah, para jemaah. Ya, ini perbedaan yang sangat mencolok kalau kita perhatikan. Karena kalau luqathah, memang ada hadisnya, Nabi mengatakan arif hasanatan. Tapi kalau anak, enggak, para jemaah. Ya, barang siapa yang menemukannya, kalau luqathah barang, disuruh untuk mengumumkan. Tapi kalau manusia, para jemaah, kita justru disuruh untuk mengasuhnya. Kalau kita merasa punya kelayakan untuk mengasuhnya. Ini pahala, para jemaah. Bahkan nanti ketika anak itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebab kita, maka kita mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala daripada anak itu, para jemaah. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Walaupun ayat ini dikatakan oleh para ulama untuk orang tua. Tapi setiap orang yang berjasa kepada seorang anak, siapapun dia, dia seorang kakek kah, nenek kah, tidaklah keluarga apapun dengan anak tersebut, tapi kebaikan-kebaikan anak itu dia yang telah berusaha untuk mewarnainya, para jemaah, maka dapat pahala. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan motivasi besar untuk kita bisa mengambil anak tadi, para jemaah. Ya, ini tentu sesuai dengan kelayakan kita yang ada. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mirasul laqit, ini harta warisan daripada anak tadi. Wa mirasul laqit idza mata, seorang anak ketika dia meninggal, dia ada harta warisan. Wadiyatuhu idza dunya alaihi, atau dia ada diat, pampasan ketika seseorang melakukan kriminal kepadanya. Mimma yujibud diyah yakunani li baitil mal. Maka dua-duanya ini, para jemaah, itu untuk baitul mal. Jadi kalau anak ini meninggal, dia meninggalkan harta. Harta ini untuk siapa? Apakah untuk yang menjaganya? Bukan, tapi untuk baitul mal. Bagaimana kalau diyahnya? Diyah ini pampasan, para jemaah. Kan dalam Islam, ketika seseorang membunuh, ada dua, kisos atau diyah, membayar pampasan. Kalau saat tidak ada kisos, para jemaah, maka keluarga yang membunuh harus membayar diyah kepada yang dibunuh. Nah, diyah ini yang dikatakan tadi, para jemaah. Kalau seorang anak tadi dibunuh oleh seseorang, kemudian dibayar diyahnya, maka diyah itu adalah untuk baitul mal. Dialokasikan untuk baitul mal, bukan untuk orang yang menjaganya. Idza lam yakun lahu man yarithu min waladihi. Ini kalau tidak ada seorang anak pun yang akan mewarisinya, keluarganya, para jemaah. Wa in kana lahu zauja faqat, kalau dia punya istri saja, maka dia mendapatkan seperempat. Nah, ya. Di sini kalau kita perhatikan, para jemaah, laki di sini umum, bukan hanya anak kecil saja, bagi orang-orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri, ini juga termasuk lakit, para jemaah. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia meninggal, meninggalkan harta warisan, atau dia ada diyah pampasan, maka semua ini diberikan kepada baitul mal. Kecuali kalau ada ahli warisnya, ini baru diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi-porsinya. Karena di sini disebutkan rubu', para jemaah, kalau dia tidak punya anak. Ya. Wa walihu fil qatl lil 'abdi al udwan al imamu. Sedangkan walinya dalam hal membunuh dengan sengaja itu adalah imam. Imam yang akan bertanggung jawab. Kenapa demikian? Li'anna al muslimina yarithuna. Karena kaum muslimin yang telah mewarisinya. wal imam yanubu anhum, sedangkan imam menggantikan kedudukan daripada kaum muslimin tadi. Fayukhayyar bainal qisas wad diyah li baitil muslimin li baitil mal, maka diberikan pilihan apakah qisas atau diyah untuk baitul mal. Li'annahu waliyuhu man la waliyalah, karena memang orang tidak ada walinya, maka imam yang akan menjadi walinya para jemaah. Ya, ini kalau kita perhatikan bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang masalah-masalah seperti ini para jemaah. Wa idza junia alaihi fi ma dunan nafsi amdan untidira bulughuhu wa rusduhu liyaktasa inda dzalika aw ya'fu. Dan kalau dia melakukan sebuah tindakan kriminal, bukan pembunuhan padanya, tapi kriminal, dengan sengaja dia melakukannya, sedangkan dia masih kecil, maka beliau mengatakan untidira bulughuhu, ditunggu sampai dia balik anak ini. Wa rusduhu, sampai dia rasyid, dia paham mana yang baik mana yang buruk. Liyaktasa inda dzalika, untuk ditegakkan hukum qisas kepadanya atau dia dimaafkan. Ini kalau dia melakukan tindakan-tindakan kriminal selain daripada pembunuhan. Baik, wala jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in aqarra rajulun aw aqarrat imra'atun, ketika ada seorang laki-laki yang datang mengakui dia ayahnya, atau seorang wanita mengakui dia adalah ibunya. Bi'anna laqit waladuh aw waladuha, ini anak-anak saya, kata laki-laki tadi. Ini anak adalah anak saya, kata perempuan tadi. Lahiqa bih, maka diberikan kepadanya. Ya, kepada yang mengaku itu adalah anaknya. Li'anna fi dzalika maslahatun lahu bittisali nasabih. Ini kebaikan untuk anak tadi para jemaah, karena secara otomatis akan bersambung nasabnya. Nah, di sini padahal kalau kita perhatikan, beliau tidak berbicara tentang masalah bolehnya mengangkat anak angkat para jemaah. Karena anak angkat ini banyak hukum-hukumnya para jemaah. Terutama terkait dengan masalah, ini anak angkat selama-lamanya tidak akan menjadi mahramnya para jemaah. Kalaupun nanti dia sudah besar, maka dia tidak mahram kepada ibunya, ibu sambungnya. Kalau di kita anggap, ini anak saya ambil sejak kecil, jadi mahram saya, enggak para jemaah. Kecuali ibu itu menyusukannya. Jadi hukum-hukumnya banyak para jemaah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, beliau di sini beliau para jemaah tidak menyebutkan tentang bolehnya kita untuk mengambil anak angkat ini. Karena memang hukum-hukumnya banyak para jemaah. Nah, anak angkat di dalam Islam itu adalah ketika seseorang menisbarkan anak itu kepada dia, binnya kepada dia, itu tidak boleh para jemaah. Ini sudah dibatalkan dalam Islam. Ini ketika Nabi SAW mengambil Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, itu kan disebut dengan ibtalu tabanni, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuhum li abaihim. Jadi sekalipun kita menemukan anak para jemaah, tabanni, anak angkat itu sebenarnya yang tidak dibolehkan adalah anak itu dibinkan kepada orang yang mengangkatnya, itu enggak boleh. Ya. Yang bolehnya adalah kita mengasuhnya. Karena nanti seperti saya katakan tadi para jemaah, sekalipun kita mengangkat seorang anak, kita punya anak yang lainnya, dia tidak akan menjadi mahram kepada anak-anak kita, kepada istri kita kalau dia laki-laki para jemaah. Bagaimanapun, sekalipun kita ambil dia semenjak kecil. Kecuali kalau istri kita menyusuinya. Sehingga anak-anak kita itu menjadi saudara sesusuan. Itu iya. Tapi kalau tidak para jemaah, selama-lamanya tidak akan menjadi mahram. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan di kita. Di kita para jemaah, kita lebih kepada perasaan. Ini anak kalau diangkat semenjak kecil, oh ini anak angkat saya nih. Jadi dia menjadi mahram kepada istri, kepada anak. Enggak para jemaah. Ini sesuatu yang harus diperhatikan dalam Islam. Wala madarrah ala ghairihi fi. Dan itu tidak membahayakan kepada yang lain para jemaah. Bisyartin ayyan farida biti'ahi nasabah. Dengan syarat, dia memang bisa membuktikan ini anak nasabnya memang nasabnya dia. Ya. Wa in idda'ahu jamaah, bagaimana kalau seandainya yang mengklaim ini anak banyak jamaah? Kalau tadi kan perorangan, seorang laki-laki, seorang wanita. Ini jamaah, mengaku ini anak-anak mereka. Quddima dzul bayyinah, maka lebih didahulukan adalah orang yang punya bukti, benar ini anaknya. Kalau yang datang itu ramai, mengaku ini anaknya, maka diberikan kepada orang yang punya bukti. Wa illam yakun li ahadin minhum bayyinah, kalau tidak ada bukti, au kanat lahum bayyinatun muta'aridhah, atau mereka punya bukti tapi bukti-bukti ini saling bertentangan satu dengan yang lainnya, urida ma'hum 'alal qafah, maka dihadapkan kepada qafah. Qafah ini kalau di kita tes DNA para jemaah. Jadi di Arab di sekarang juga ada para jemaah orang-orang yang ahli qafah ini. Jadi dia bisa mengetahui daripada garis tangan tentang keturunan. Ini bukan ramalan para jemaah, bukan. Ya, ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang sebutkan ahli al-qafah namanya. Kalau di kita ini tes DNA, memastikan ini anak-anak fulan. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya yang mengklaim ini anak dia itu banyak orangnya, didahulukan yang ada bukti. Kalau bukti-bukti mereka saling bertentangan, maka baru dihadapkan kepada ahlul qafah. Ya, kalau di kita tes DNA. Faman alhaqathul qafah bi lahiqahu. Nah, ahlul qafah yang menentukan bahwa ini anaknya, maka diberikan kepada si fulan tadi pada jemaah. Ya. Liqada'i Umar radhiyallahu anhu bidzalika bi muhdhari min ashabah radhiyallahu anhu. Karena Umar pernah melakukan itu pada jemaah. Jadi ahli qafah ini sebuah keahlian oleh seseorang. Dengan keahliannya, instingnya yang kuat, dia bisa melihat nasab seseorang. Dia bisa menentukan nasab seseorang. Ya, daripada garis tangan, daripada kaki. Ya, dia bisa melihat, oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini. Ya, kalau kita yang seperti saya katakan tadi, akuratnya adalah dengan tes DNA. Di sini beliau mengatakan, wal qafah qaumun ya'rifuna al-ansaba bisyabah. Ini adalah orang-orang yang mengenal nasab itu dengan syabah, menyerupakan satu dengan lainnya para jemaah. Wa yakfi qa'ifun wahid, cukup satu orang saja. Wa ishtaratu fi ayyakuna dzakaran adlan mujarraban fil isabah. Dan disyaratkan dia adalah seorang laki-laki adil dan memang dia punya pengalaman yang banyak dan benar terkait tentang masalah qafah ini. Jadi bisa jadi dia salah berarti bisa, tapi kemungkinan salahnya itu kecil persentasenya. Ya. Wallahu alam kalau di kita, saya tidak tahu apakah di kita ada orang seperti ini, tapi saya khawatirnya nanti kalau kita bunyikan para jemaah lebihnya ke ramalan jadinya. Ini bukan ramalan, dia insting, punya insting dan skill untuk mengetahui ini nasabnya, oh ini nasabnya, oh ini nasabnya. Ya. Dan kalau di kita itu lebih aman dengan tes DNA. Jadi kalau meragukan ini anaknya siapa. Ya. Baik, mungkin demikian para jemaah dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita betapa menyeluruhnya hukum-hukum dalam agama ini. Jadi bukan hanya, jadi kalau barang temuan itu luqatah, ya, kalau seandainya hewan itu dhallah namanya, kalau orang namanya laqit. Ini dibahas dalam buku-buku fikih. Apakah fikih yang ringkas seperti ini pada mulakhas atau fikih-fikih yang mutawwal, yang panjang. Ya, apakah oleh para ulama dahulu sampai sekarang itu dibahas tentang masalah yang tiga ini para jemaah. Luqatah, barang temuan, kemudian dhallah, hewan yang ditemukan, atau laqit, ini adalah orang yang ditemukan. Mungkin demikian, yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari sholat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya. Maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbir.

0: wasyamsi waduhaha wadduha, iqra dan seterusnya, isma'na dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah, mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh, sedikit tuh, kecil. Mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Mu'az kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Mu'az akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita. Bermasyarakat. Beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara 5 yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa. Sesama muslim, sesama kaum beriman untuk saling mendoakan. Yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. وَعَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلْ كُلَّمَا دَعَى لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ آمِنْ وَلَكَ بِمِثْلِهِ. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan gaib, terutama gaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat. Setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir, kepada orang muslim maka hal

0: itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya." Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati famili kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan. Karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man nadhara ay yuti'illaha fal yuti'." Barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti bi khairin," nadar itu tidak membawa suatu kebaikan. "Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil," itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, "La yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idha mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu." Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia, tidak punya anak terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a," tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan "Al aulad min kasbikum," anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, "Anta wa maluka li abika," kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan. bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariah. Awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran. Di surga, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk. Dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, salih, yang mengajarkan din kepada orang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ya. Kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, family dan orang lain yang penting muslim. Kita bayarkan utangnya. Kita bayarkan nadarnya. Dan anak soleh yang kita tinggalkan. Serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah yang telah banyak memberikan kepada kita semua anugerah dan juga kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Alhamdulillah, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, yang telah menjadikan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan ini adalah wasilah di antara wasilah-wasilah kita di dalam mempererat tali persaudaraan di antara kita, saling tazawur, saling mengunjungi satu dengan yang lain. Yang dari Madinah datang ke Jubail, nanti yang Jubail datang ke Madinah. Ya. Ini adalah saling bertazawur, saling menziarahi satu dengan yang lain, dan ini adalah termasuk di antara sebab-sebab saling mencintai di antara kita. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, materi yang akan kita sampaikan sebagaimana yang antum sudah ketahui adalah tentang masalah zikir setelah salat dan beberapa hal yang berkaitan dengannya, di antaranya adalah hukumnya, kemudian lafaz-lafaz yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ahkam fikhiyah yang berkaitan dengan zikir setelah sholat ini. Secara umum, kita sebagai seorang yang beriman diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukannya sedikit, tapi yang banyak. Udzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini banyak faedahnya dan manfaatnya untuk kita pribadi sebelum orang lain. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Balasan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengingat kita, akan menyebut kita. Allah mengatakan, fadkuruni adzkurkum. Fadkuruni adzkurkum. Hendaklah kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Kalau kita ingat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita dapat musibah, dan saat itu kita butuh pertolongan, maka Allah akan ingat kepada kita. Kapan? ketika kita sebelumnya banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak kita menyebut Allah, maka Allah akan semakin banyak menyebut diri kita. Disebutkan dalam hadis, hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah mengatakan, aku sesuai dengan persangkaan para seorang hambaku. Apabila aku bersamanya, apabila dia mengingatku. Aku bersama dia, apabila dia mengingatku. Artinya, Allah SWT akan menolong kita, mengijabai doa kita, memudahkan urusan kita, apabila kita banyak mengingat Allah SWT. Balasan dari Allah SWT, bagi orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada dirinya. Dan apabila dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingat dia di dalam diriku. Artinya seandainya kita mengingat Allah SWT ya dengan sendiri, artinya tidak didengar oleh orang lain, maka Allah pun akan menyebut-nyebut nama kita. Dan apabila dia menyebutkan namaku di hadapan sebuah kelompok atau sebuah jamaah, maka aku pun akan menyebut-nyebut namanya di hadapan mala'in khair min, di depan jamaah, di depan kelompok yang lebih baik daripada kelompok dia, yaitu di hadapan para malaikat. Ini adalah balasan bagi siapa? Bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, di antara faedah banyak berzikir kepada Allah adalah ketenangan hati. Allah SWT mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati seseorang akan menjadi tenang. Orang yang banyak berzikir, maka dia akan tenang hatinya. Dan ini catatan yang penting, maksudnya adalah orang yang berzikir kepada Allah dan dia memahami apa yang dia ucapkan. Yang memahami makna zikir-zikir tersebut, maka dia akan dapatkan faedah yang besar, manfaat yang banyak, di antaranya adalah tenang ya hatinya. Ini kalau kita memahami apa? Lafaz-lafaz dan juga isi dari zikir-zikir tersebut. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama bapak-bapak sekalian murojaah. Karena saya yakin antum semuanya sudah hafal zikir setelah sholat. Setiap hari kita sholat ya 5 kali, dan tentunya setelah sholat kita membiasakan diri kita untuk berzikir. Dan insyaallah semuanya sudah hafal di luar kepala, ya. Dan insyaallah sebelum kita masuk pada materi, kita akan membacakan terlebih dahulu lafaz zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin saya minta ya satu atau dua orang atau lebih untuk membacakan apa yang biasa dia baca setelah sholat, ya. Baik, yang pertama apa? Membaca istighfar. Ya, berapa kali?
0: 3 kali.
4: Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, setelah itu kita baca apa? Baik, satu orang baca.
0: Ya. Tabarakta
4: dzal jalali wal ikram. Ya, kadang kita karena terbiasa, tapi kalau ketika disuruh kita apa? Lupa, ya kan? Karena kita saking apa? Terbiasanya kita membaca zikir tersebut, pas kita disuruh orang ya untuk membaca, kadang kita apa? Kadang kita lupa, padahal kita sering membacanya. Tayyib. Yang kedua, setelah membaca istighfar, kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini nyambung dengan istighfar tadi, ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Kemudian setelahnya, siapa yang bisa menyebutkan? Tayyib. Satu.
0: Allahumma
4: ya. Taib. Sebelumnya, ini nyambung dengan lafaz sebelumnya. Tahlil dulu. Sebentar. Ya. Ya. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, lafaz yang selanjutnya. Siapa yang bisa baca? Mana? Mana yang baca? Ngacung yang baca mana? Iya, baca, Pak. Sebelumnya, tahlil dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Satu orang aja. Terus? Iya. Wa huwa ala. Terus la haula. Terus la ilaha illallah. Ya. Terus lahun fadlu. Fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Terus la ilaha illallah. Mukh. Terus alhamdulillah. Selesai, Pak, ya. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya apa? Siapa yang tahu? Baca tasbih. Mana yang mau jawab? Tasbih berapa kali? 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Terus takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, apa lagi yang kita baca? Yang lain? Apa? Ayat kursi. Ya. Ini dibaca berapa kali? Sekali saja, dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Apa lagi? Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan An-Nas. Dibaca satu kali, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Taib. Kemudian, di sana ada zikir khusus setelah sholat subuh. Siapa yang tahu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ini khusus pada saat sholat apa? Subuh. Yang diantara zikir setelah sholat subuh adalah membaca doa ini, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Baik, ini adalah zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada beberapa lafaz tambahan yang ditambah-tambah oleh sebagian. Ada yang berdasarkan hadis yang dhaif dan ada sebagiannya yang maudhu', yang tidak berdasar. Maka kita harus berhati-hati, dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini sudah cukup ya bagi kita, dan di situ sudah ada kebaikan yang banyak, yang tidak perlu seseorang yang menambah-nambah zikir setelah sholat, ya, seperti orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Fatihah misalnya, ya, membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu, ini tidak ada dasarnya, ya. Atau misalnya dia menambah-nambah Allahumma antas salam wa minkas salam kemudian wa alaikas salam, ini ada sebagian orang yang menambah, ya, dia menyangka itu baik padahal itu maknanya sangat sangat salah sekali. Karena bagaimana seseorang mengatakan kepada Allah wa alaikas salam padahal makna assalam keselamatan, itu semoga keselamatan atasmu, ini makna yang salah. Allah SWT dialah assalam, dialah yang memberikan keselamatan. Ya, salam kita berikan kepada makhluk dan tidak kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sana ada beberapa zikir yang banyak diucapkan oleh sebagian orang, diucapkan setelah sholat, dan dia tidak ada dalilnya yang sahih, dan ada sebagiannya yang maudhu', ya, ada sebagiannya yang palsu. Baik, kemudian setelahnya dalil-dalil tentang lafaz-lafaz tadi jelas kita ringkas tadi dengan menyebutkan siapa yang mengeluarkan di antara para imam hadis. Kemudian langsung pada pembahasan beberapa hal yang berkaitan dengan fikih atau hukum yang berkaitan dengan zikir setelah sholat ini. Saya ringkas dari beberapa ucapan ya para ulama dan juga para masyayikh yang mereka berbicara tentang masalah zikir ini. Atau sebelumnya, sebelum kita masuk pada hukum fikihnya, saya sebutkan tentang makna secara ringkas dari zikir-zikir ini. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya maksud kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan lafadznya saja, tetapi kita juga diharapkan bisa memahami maknanya. Baik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian lafadz yang sunnah. Ya. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam hadis setiap kali beliau selesai sholat, beliau membaca astaghfirullah, membaca istighfar 3 kali. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Sebagian rawi bertanya kepada gurunya yaitu Al-Auza'i, bagaimana istighfar? Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar setelah salat. Dan lafaz istighfar itu banyak. Ghufranak juga lafaz istighfar. Allahumma ighfirli juga lafaz istighfar yang dibaca oleh Nabi bagaimana? Maka Al-Auza'i beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah lafaz yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salat. Apa yang dimaksud dengan astaghfirullah? Yang dimaksud dengan astaghfirullah adalah seseorang memohon maghfirah dari Allah azza wajalla. Dan yang dimaksud dengan maghfirah mencakup 2 perkara. Yang pertama, meminta kepada Allah supaya ditutupi dosanya. Maghfirah dari kata ghafara yaghfiru artinya adalah menutupi. Seseorang ketika mengatakan setelah sholatnya astaghfirullah, berarti ya Allah aku memohon kepadamu semoga engkau menutupi dosa-dosaku. Artinya ditutupi dan tidak dilihat oleh orang lain. Dan tidak disingkap oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah nikmat dari Allah SWT ketika kita berdosa ditutupi oleh Allah SWT. Bayangkan ketika kita dikenal oleh yang lain sebagai orang yang masya Allah ya rajin sholatnya, rajin ta'limnya, ya kemudian ternyata diketahui bahwasanya dia ya melakukan demikian dan demikian, dibuka ya dosanya oleh Allah SWT. Maka tentunya ini adalah ketidaknyamanan bagi seseorang, ya tidak bisa dia hidup sebagaimana sebelumnya, ya tidak nyaman bertemu dengan orang lain, malu dan seterusnya. Tapi Allah SWT di antara kasih sayangnya menutupi dosa hamba-hambanya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah aku meminta supaya engkau menutupi dosa-dosaku. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah supaya dihapuskan dosanya. Artinya dihapus dosa yang telah ditulis dan tidak diazab karena dosa tersebut. Jadi sudah ditulis oleh malaikat. Ketika kita mengatakan astagfirullah, minta kepada Allah supaya dosa-dosa tersebut diapakan? Dihapus sehingga tidak ada tuntutan dan nanti. Tidak ada akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Karena semua musibah yang ada di dunia akibat dari dosa. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, yang minta maghfirah berarti kita minta dihapus dosanya. Ya, tidak dijadikan di sana akibat dari dosa tersebut di dunia. Minta supaya dihapuskan dan tidak mendapatkan akibat yang jelek di dunia. Demikian pula akibat yang jelek di akhirat. Mulai dari azab kubur. Mulai dari su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang su'ul khatimah ketika sakaratul maut? Sebabnya adalah karena dosa. Ketika dia minta dihapuskan, minta kepada Allah supaya itu dihilangkan akibatnya ketika su'ul khatimah, ketika sakaratul maut. Demikian pula ketika di alam kubur. Demikian pula ketika di padang mahsyar, ketika di atas jembatan Shirath dan seterusnya, minta kepada Allah supaya dihilangkan akibat-akibat dari dosa-dosa tersebut. Jadi kalau bapak-bapak sekalian dan kita semua mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, intinya demikian. Minta supaya dosanya diampun, ditutupi. Kemudian yang kedua, kita meminta supaya dosanya dihapuskan sehingga tidak ada akibatnya di dunia maupun di akhirat. Baik. Kenapa di sini disebutkan astagfirullah sebelum lafaz yang lain? Dan para ulama menyebutkan bahwasanya yang utama adalah kita memulai dengan istighfar sebelum lafaz-lafaz yang lain. Di antara faedahnya adalah ya, seseorang berusaha untuk melengkapi kekurangan yang dilakukan ketika sholat. Ya, di dalam sholat kita tentunya meskipun itu adalah amal sholat yang utama, ya, sering banyak terjadi apa? Kekurangan di dalam sholat kita, kurang khusyuk, ya, di dalam sholat kita dan seterusnya. Maka setelah kita sholat, kita langsung mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan di antara faedahnya untuk menghilangkan juga rasa riya di dalam hati. Kita enggak merasa wah bisa melakukan amal soleh ini, tetapi tetap kita merasa bahwasanya di dalam amal soleh kita ada kekurangan dan ada ya kekurangan di sana sini, sehingga perlu dia mengucapkan apa? Istighfar setelah sholatnya. Dan ini semakna dengan Allah SWT mensyariatkan istighfar di akhir malam. Ya, sebelum datangnya waktu subuh, kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah mengatakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar ketika di akhir malam, di waktu sahur. Karena orang-orang yang soleh, di antara kebiasaan mereka adalah sholat malam. Yang sholat tahajud, bersujud, rukuk kepada Allah SWT di saat manusia mereka tidur. Kemudian di akhir malam Allah mensyariatkan bagi mereka apa? Istighfar supaya memecahkan rasa riya yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia merasa, wah aku bisa bangun sementara orang lain apa? Tidur. Tapi ketika dia mengucapkan astagfirullah, dia mengakui bahwasanya di dalam amalan dia pasti di sana ada kekurangan. Tayyib. Kemudian makna Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Ini adalah di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah yang memberikan keselamatan. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah selamat dari seluruh kekurangan. As-salam artinya adalah yang memberikan keselamatan atau yang dia adalah selamat dari seluruh kekurangan. Jadi Allah SWT dialah yang maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, sehingga di antara nama Allah adalah As-Salam. Wa minkas salam, dan keselamatan adalah darimu. Keselamatan dari musibah baik di dunia maupun di akhirat adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang ketika dia mengatakan wa minkas salam atau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, ketergantungannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini bahwasanya keselamatan dia di tangan Allah. Keselamatan dia dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya di tangan Allah Azza wa Jalla, menjadikan dia hanya bergantung kepada Allah SWT di dalam seluruh perkaranya. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarakta artinya adalah engkau ya Allah banyak berkahnya. Allah SWT adalah tabarak. Dialah yang banyak kebaikannya. Al-barakah artinya adalah banyak kebaikan dan langgeng kebaikan tersebut. Ketika kita mengatakan tabarakta, berarti kita memuji Allah SWT dan mengakui bahwasanya Allah SWT dialah zat yang maha berbarakah yang banyak kebaikannya. Dzal jalali wal ikram, engkaulah yang memiliki al-jalal. Al-jalal artinya memiliki keagungan, memiliki al-azamah, wal-ikram, dan dialah Allah SWT yang memiliki pemuliaan. Artinya Allah SWT dialah yang memuliakan para nabinya, memuliakan para wali-walinya yang saleh. Dzal jalali wal-ikram, engkaulah ya Allah yang memiliki keagungan, dan engkaulah ya Allah yang memiliki pemuliaan, yaitu memuliakan wali-walinya. Ini adalah makna Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Adapun tambahan Rabbana tadi, setahu saya tidak ada di dalam hadis Pak ya. Tidak ada tambahan apa? Rabbana. Cuma ada sebagian lafaz ya dzal jalali wal ikram dan ada di sebagian lafaz dzal jalali wal ikram. Baik. Kemudian setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah kalimat tauhid dan diulang-ulang di dalam zikir setelah salat ini. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikrar dari kita bahwasanya tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Dan orang yang mengucapkan kalimat ini, maka konsekuensinya tidak boleh dia menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah. Tidak boleh dia bernazar untuk selain Allah. Tidak boleh dia menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh dia salat berdoa kepada selain Allah azza wajalla. Wahdahu la syarikalah, wahdahu, dia saja. Artinya dia saja yang disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penciptaan, di dalam pemberian rezeki, di dalam mengatur alam semesta. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Allah sendiri saja melakukan itu semua. Kalau Allah saja yang melakukan itu semua, berarti tidak boleh kita sebagai seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Berarti ucapan ini adalah ikrar dari seorang yang mengucapkan bahwasanya dia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Jadi sebenarnya zikir ini mendidik seseorang untuk bertauhid. Dan yang disayangkan banyak di antara saudara-saudara kita sering mengucapkan zikir

setelah sholat ini, tetapi karena dia tidak memahami maknanya, akhirnya di dalam prakteknya, kehidupan dia sehari-hari, ya ada ucapan dan perilaku yang bertentangan dengan kalimat yang dia ucapkan sendiri. Dia mengatakan setiap harinya, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, tapi masih bergantung dengan jimat. Ya, padahal dia mengatakan, Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah yang memberikan keselamatan, tetapi masih meminta keselamatan kepada benda. Mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi masih menyembelih untuk selain Allah SWT. Ini semua karena seseorang tidak memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah al-mulk, kerajaan, yaitu kekuasaan Allah, kerajaan langit dan juga bumi ini adalah miliknya. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah SWT. Walahul hamdu, dan baginya lah seluruh pujian. Seluruh pujian kepada Allah Azza wa Jal, karena dialah Allah SWT yang maha sempurna. Ya lahu sifatul kamal. Dialah Allah SWT yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, sehingga dialah yang berhak untuk dipuji. Dan dialah yang memberikan seluruh kenikmatan, sehingga dialah yang berhak untuk dipuji. Adapun makhluk, seandainya dia punya peran sampainya kenikmatan itu kepada kita, maka itu hanyalah sebagai wasilah, hanya sekedar perantara, sementara yang memberikan sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan ini menimbulkan rasa optimis kepada seorang hamba, dan dia tidak putus asa. Ya, musibah sebesar apapun, maka dia harus yakin Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini menjadikan kita merasa ya berharap kepada Allah dan optimis di dalam kehidupan kita, dan tidak ada di antara kita yang terlepas dari musibah. Tapi ketika seseorang mengulang-ulang ucapan ini setelah sholatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka hidupnya terus semangat. Ya, hidupnya terus semangat dalam keadaan ceria dan dalam keadaan bahagia, dan terus berharap kepada Allah SWT. Ya, bagaimanapun musibah yang berat yang sampai kepada dirinya, tapi tidak ada daya untuk memindah, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama faedahnya. Kita meyakini bahwasanya kekuatan yang kita miliki itu berasal dari siapa? Dari Allah SWT. Kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan dan tidak bisa memindahkan, mengganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali denganmu. Yaitu dengan kekuasaan Allah, dengan bantuan dari Allah SWT. Sehingga ketika seseorang mengatakan la haula wa la quwata illa billah, berarti dia telah membebaskan dirinya dari bertawakal kepada diri sendiri. Orang yang bertawakal kepada diri sendiri maksudnya adalah dia merasa dirinya yang bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari Allah. Orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, maka Allah tidak akan mau membantu dirinya. Kalau kita sudah merasa diri kita mampu dan merasa cukup dari Allah SWT, maka Allah akan membiarkan diri kita tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah membantu kita? Apabila kita merasa diri kita ini butuh kepada Allah dan merasa bahwasanya kita tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan bantuan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini menghilangkan rasa sombong atau merasa dirinya bisa tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu apabila seseorang memahami makna dari kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah, kembali dikuatkan lagi dengan kalimat la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada dirinya. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, bagi Allah lah kenikmatan dan juga keutamaan. Ya, walahul fadl walahu tsanaul hasan. Lahun ni'mah, apa artinya lahun ni'mah? Baginyalah kenikmatan. Berarti kita mengakui bahwasanya

kenikmatan yang sampai kepada kita berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan maka itu adalah dari Allah. Ya bukan dengan jerih payah kita saja, tetapi itu adalah dari Allah Azza wa Jal. Kalau kita menyadari itu dari Allah, lalu bagaimana seseorang sombong atau memamerkan kenikmatan tersebut kepada orang lain? Kalau dia tahu itu adalah dari Allah dan milik Allah, maka akan hilang dari dirinya apa? Rasa sombong dan juga bangga diri di hadapan orang lain. Walahul fadlu walahul tsanaul hasan, dialah yang memiliki anugerah dan dialah yang memiliki pujian yang baik. Kemudian diulang lagi kalimat tauhid, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini juga semakna dengan la ilaha illallah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir apa? Membencinya. Jadi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak peduli dengan kebencian orang yang benci. Meskipun orang-orang kafir mereka membenci kita mengucapkan la ilaha illallah dan berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita beragama bukan karena kebencian atau keriduan orang lain, tapi kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang kafir membenci, meskipun orang-orang musyrikin mereka membenci, maka kita tetap istiqamah berada di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang setelahnya adalah lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tai. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Berarti seorang hamba ketika mengatakan ucapan ini, dia menyadari dan meyakini bahwasanya tidak ada yang mencegah apa yang Allah beri. Kalau Allah sudah ingin memberikan rezeki kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Meskipun semua orang berusaha untuk ya mengganggu dirinya, ya diganggu dari kiri, dari kanan, bagaimana supaya si fulan ini tidak naik pangkat, bagaimana supaya si fulan ini tidak naik gajinya. Ya, kalau Allah berkeinginan untuk memberi kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Ini menimbulkan rasa yakin di dalam diri seorang yang mengatakan ucapan ini, bahwasanya rezeki Allah akan sampai kepada dirinya meskipun ya enggan orang yang enggan. Jadi jangan takut kita ya bahwasanya rezeki kita akan diambil oleh orang lain, ya, karena Allah SWT apabila sudah menulis rezeki tersebut, maka akan sampai rezeki tersebut kepada diri kita apapun yang terjadi. Dan kita tidak akan meninggal dunia sampai rezeki terakhir yang sudah Allah tulis itu sampai kepada diri kita. Ya, seandainya rezeki tersebut ada di dasar laut atau berada di atas gunung, kalau itu sudah ditulis dahulu oleh Allah, itu adalah rezeki kita, maka pasti di sana ada sebab yang menjadikan rezeki tersebut sampai kepada diri kita. Enggak mungkin kita meninggal dunia sampai rezeki tersebut ya sampai kepada diri kita. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Kalau Allah sudah mencegah rezeki dari seseorang, maka tidak mungkin ada yang bisa memberikannya. Meskipun semua orang berkumpul ya ingin memberikan manfaat kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, tapi kalau Allah tidak tulis dahulu, maka tidak mungkin itu menjadi rezeki bagi diri kita. Dan ini menjadikan kita merasa bahagia dan tidak terlalu sedih seandainya kita misalnya gagal atau tidak jadi mendapatkan suatu rezeki. Ya, karena memang itulah yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin manusia bisa menyampaikan rezeki tersebut kepada kita kalau Allah tidak menghendaki. Sehingga jangan sampai seseorang yang terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah di dalam masalah rezekinya. Itu memang bukan rezekinya. Ya, itu memang bukan rezekinya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, ya Allah. Jadi ini menjadikan kita bertawakal ya di dalam masalah rezeki maupun di dalam masalah yang lain. Ketika kita mendapatkan rezeki, tidak terlalu kita bergembira. Dan seandainya kita tidak mendapatkan rezeki seperti yang kita harapkan, maka kita tidak terlalu bersedih.

wajal, dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Taib. Kemudian ucapan subhanallah dibaca berapa kali? 33 kali. Subhanallah artinya adalah maha suci engkau ya, ya Allah. Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci dari seluruh kekurangan. Seluruh cacat, seluruh kekurangan ya, yang terbetik di dalam hati kita maupun tidak, maka Allah bersih dari kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan sekecil apapun. Ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ingat di dalam hati kita, kita sedang memuji Allah SWT bahwasanya Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maha suci Allah dari orang yang mengucapkan bahwasanya Allah memiliki anak, ya, bahwasanya Allah memiliki istri dan seterusnya. Maka itu semua harus kita sucikan dari Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah dari penyerupaan orang yang menyerupakan. Ada sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada sebagian orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita menyucikan Allah dari seluruh kekurangan. Kemudian yang kedua kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah karena Allah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Kejelekan, aib, cacat kita sucikan dari Allah SWT. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, berarti kita menetapkan seluruh sifat sempurna bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kejelekan kita sucikan dari Allah, seluruh sifat kesempurnaan kita sifatkan kepada Allah SWT dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, maksudnya bukan hanya kenikmatan, tapi karena Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, patrikan dalam hati kita, kita sedang memuji Allah dan menetapkan seluruh sifat sempurna bagi Allah. Allah memiliki sifat ilmu. Ya kan? Di antara nama Allah adalah apa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Berarti Allah memiliki sifat ilmu yang paling sempurna. Bagaimana sifat ilmu yang paling sempurna? Tidak didahului dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Ini ilmu yang sempurna. Tidak didahului dengan kebodohan. Berbeda dengan manusia. Kita punya ilmu sekarang. Tetapi dulu kita tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita. Dahulunya kita tidak tahu. Kemudian diakhiri nanti dengan apa? Dengan lupa. Kalau sudah tua sedikit, sudah muda, lupa. Dulunya kita hafal, sekarang kita tidak hafal. Ini namanya ilmu, tapi ilmu yang kurang. Tapi Allah SWT dialah Al-Alim yang maha mengetahui. Ilmu yang Allah miliki adalah ilmu yang paling sempurna. Rahmat Allah yang paling sempurna. Keindahan Allah, keindahan yang paling sempurna. Kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang paling sempurna. Seluruh sifat-sifat yang Allah miliki adalah sifat yang paling sempurna. Semuanya, tidak terkecuali. Ya, oleh karena itu nama Allah yang dinamakan dengan Asma'ul Husna. Nama-nama yang paling baik. Kenapa? Karena mengandung nama yang paling dalam. Ya, mengandung makna yang paling luas, yang paling bagus. Sehingga Allah sifati nama-namanya dengan Asma'ul Husna. Allahu Akbar. Ya, mengatakan Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Takbir 33 kali. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya ya di antara makhluk ya, bagaimanapun besarnya dia, maka Allah SWT adalah akbar. Allah SWT yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mengagungkan atau kita membesarkan pemimpin kita.
Maka ketika kita

0: katakan Allahu Akbar, maka pemimpin kita ini menjadi kecil di hadapan kita. Allah yang lebih besar. Kalau dia menyuruh saya dengan sesuatu dan itu adalah maksiat, meskipun dia adalah orang yang saya agung-agungkan, saya hormati dan saya besar-besarkan, tapi kita yakin Allah yang lebih besar. Saya tidak akan mentaati dia di dalam kemaksiatan. Ya. Ketika kita punya pangkat dan juga kedudukan yang kita senangi, yang kita cintai, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka yang namanya pangkat tersebut menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Ya, tidak kita mendewa-dewakan ya dan mengagung-agungkan pangkat tersebut, tapi kita lebih mencintai Allah daripada pangkat dan juga dunia tersebut. Orang yang mengagungkan hartanya, ketika dia mengatakan Allahu Akbar juga demikian. Orang yang mengagungkan kepintarannya, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka kepintarannya itu menjadi sesuatu yang besar sekali di hadapannya. Demikian seorang apabila dia mengucapkan Allahu Akbar, maka segala sesuatu selain Allah itu menjadi ringan, menjadi kecil. Ya, ini apabila kita benar-benar paham makna Allahu Akbar, maka ya yang namanya musibah ini akan ringan bagi kita. Demikian pula akan hilang dari diri kita ta'zim kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, pengagungan dan membesar-besarkan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Taib. Diucapkan bukan hanya sekali, tapi berapa kali ini? 33 kali. Dan ini diharapkan apabila diulang-ulang oleh seorang muslim, ya setelah sholatnya, ya mengulang-ulang selama 33 kali, maka ini dan dia memahami maknanya, ya maka ini akan menambah keimanan yang ada di dalam dirinya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya diulang-ulang 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ini sudah kita terangkan. Taib. Kemudian al-falak dan juga an-nas dan al-ikhlas. Ya, al-falak dan juga an-nas dan juga al-ikhlas ini dinamakan dengan al-mu'awwidat, yaitu surat-surat yang isinya adalah perlindungan. Kalau kita membacanya, maka Allah SWT akan melindungi kita, yang melindungi dari kejelekan, melindungi dari syaitan dan seterusnya. Oleh karena itu, ini diantara keutamaan membaca zikir, ya setelah sholat, ini memberikan perlindungan kepada diri kita. Taib. Qul a'udhu bi rabbil falak. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbul Falak, yaitu kepada Allah SWT yang menguasai waktu subuh. Ya, kul katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Dan ini adalah didikan dan juga isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita sebagai seorang muslim berlindung ya kepada Allah SWT. Ya, dari kejelekan makhluknya. Kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Allah SWT menciptakan iblis dan dia menggoda manusia, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan iblis. Allah menciptakan manusia dan ada di antara manusia yang hasad kepada kita, yang menginginkan kejelekan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Min syarri ma khalaq, terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ya ghasikin idza waqab, yaitu malam apabila gelap gulita. Karena waktu malam ini banyak tersebar kejelekan, ya orang melakukan ya kejahatan itu banyaknya di malam hari, sihir juga dikirim di malam hari. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan juga berlindung kepada Allah dari kejelekan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Itu wanita-wanita tukang sihir. Kenapa di sini disebutkan wanita? Karena kebanyakan tukang sihir dari kalangan wanita. Dan ini tidak menafikan bahwasanya di sana adalah tukang sihir dari laki-laki. Karena wanita ini mereka mudah sekali ya labil orangnya dan mudah tergoda dengan dunia, dengan lain-lain. Makanya banyak di antara tukang sihir itu dari kalangan wanita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Dan hasad ini penyakit, ya. Seseorang benci ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, bahkan keinginan dia nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ini dinamakan dengan hasad. Pernah nggak kita dihasati? Pernah, ya, baik teman-teman kita yang ada di kantor atau oleh tetangga kita atau teman satu angkatan dan seterusnya, mereka hasad dengan kita. Orang yang hasad, ya, bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang hasad dan diikuti dengan perbuatan. Ada orang yang hasad tapi segera dia berlindung kepada Allah dari hasadnya. Yang diikuti dengan perbuatan biasanya berusaha untuk memudarati kita, bagaimana hilang kenikmatan itu dari kita. Sementara kita orang lemah, kita tidak mengetahui ilmu yang ghaib. Yang mengetahui siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad kepada kita. Ini penting karena kita enggak tahu siapa yang hasad di antara manusia. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui. Berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad, ya, apabila dia hasad. Kemudian surat An-Nas, yaitu firman Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung, ya, dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan yang memberikan waswas, ya, kepada manusia, yaitu membisik-bisiki. Ya, setan berusaha untuk membisik-bisiki kita. Dan sebelum kita, bapak kita yaitu Nabi Adam dan juga Hawa, bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan di jannah, kemudian diwaswasi oleh syaitan, akhirnya mereka tergoda, ya, dan mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka seseorang ketika membaca surat An-Nas ini berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisiki pada hati manusia dan dada-dada manusia, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jadi di sana ada setan dari kalangan jin dan di sana ada setan dari kalangan manusia. Taib. Kemudian kita membaca qul huwallahu. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya dialah Allah yang satu. Allahus samad. Dialah Allah yang as-samad. Artinya as-samad, seluruh atau segala sesuatu butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ikrar dari seorang yang mengucapkan, ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahasanya segala sesuatu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, maupun di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Taib. Ayat kursi sudah tadi kita terangkan di mana? Di Damam. Ya, maknanya nanti kembali ke ceramah tentang ayat kursi. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ini dibaca kapan? Di waktu sholat subuh. Ya, sebagian masyayikh mengatakan kenapa dibaca ketika pagi hari? Karena ya itu di awal hari. Ya, kita berharap sehari setelah itu atau maksudnya di hari tersebut, ya, setelah kita membaca doa ini, maka kita akan diberkahi, ya, waktunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik dan juga mendapatkan amal soleh yang diterima. Dan ini adalah tiga perkara yang sangat penting sekali, ya, dimiliki oleh seorang hamba yang diminta kepada Allah SWT. Yang pertama adalah meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Yang diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan. Adapun seseorang hanya mendengar, ya, tetapi dia tidak mengamalkan, maka ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah termasuk perkara yang kelak akan ditanya di hari kiamat. Empat perkara di antaranya adalah an ilmihi fima amila bih, ditanya tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, apakah dia diamalkan atau tidak. Kalau tidak diamalkan berarti ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan ini mudaratnya kepada seseorang yang besar, ya, apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian meminta rizqan thayyiban, meminta rezeki yang baik, yang halal, ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta amalan yang diterima. Orang yang beramal itu banyak, tetapi orang yang diterima amalannya itu sedikit. Dan yang bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak adalah amalan yang bermanfaat, ya, amalan yang diterima oleh Allah. Ya, amalan yang diterima oleh Allah itulah yang akan bermanfaat bagi seseorang ketika dia di hari kiamat. Taib. Ini adalah makna dari zikir-zikir yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waktunya sampai jam berapa? Hah? Sampai selesai. Jadi sampai subuh enggak masalah, ya? Taib. Kita ringkas saja yang berkaitan dengan hukum-hukum yang fikih, ya, yang berkaitan dengan zikir setelah sholat ini. Yang pertama tentang hukum pada asalnya, yang namanya zikir setelah sholat ini dibaca langsung setelah sholat, ya kan? Makanya dalam hadis disebutkan dubura kulli sholah, dubura kulli sholah, setelah sholat, yaitu setelah sholat lima waktu. Ini menunjukkan bahwasanya ya zikir-zikir tadi dibaca setelah sholat langsung, ya, dibaca setelah sholat langsung. Taib, boleh tidak kalau disela dengan sesuatu? Misalnya kita sedang zikir, kemudian di belakang Ustaz, gimana nanti? Misalnya, ya, dia tanya sesuatu, kita mengatakan ya. Berarti di sini ada apa? Ada disela dengan sesuatu. Bolehkah yang demikian? Apakah ini membatalkan zikir kita? Ya, kita katakan asalnya dilakukan zikir tersebut setelah sholat, tetapi para ulama mengatakan tidak masalah apabila sesuatu yang menyela tadi adalah sesuatu yang yasir, sesuatu yang ringan, yang tidak menjadikan kita berpaling dari zikir tersebut. Seperti misalnya menjawab dengan jawaban yang ringan, ya, atau memberikan isyarat, atau menjawab dengan lisannya tapi dengan ya ucapan yang ringan yang tidak memalingkan dia dari zikir ini, maka ini tidak masalah. Taib. Kemudian di antaranya yang menyela adalah misalnya sholat jenazah. Mungkin antum pernah sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, setelah sholat fardu itu langsung ada sholat apa? Jenazah. Ini enggak masalah, ya. Ini termasuk penyela, tapi dia adalah sesuatu yang yasir, sesuatu yang ringan, ya, tidak berat, ya. Taib. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hukum atau fikih yang berkaitan dengan zikir setelah sholat ini, yang dimaksud dengan sholat di dalam hadis-hadis tadi adalah sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu. Jadi zikir-zikir tadi hanya dibaca setelah apa? Setelah sholat lima waktu. Adapun setelah sholat-sholat sunnah, maka tidak dibaca. Seperti misalnya sholat Id. Ya, setelah sholat Id maka tidak disyariatkan kita membaca zikir-zikir tadi. Atau setelah sholat sunnah rawatib misalnya, maka kita tidak disyariatkan untuk membaca zikir tadi. Sebagian ulama mengatakan atau mengecualikan kalimat istighfar dan juga Allahumma antas salam sampai dzal jalali wal ikram. Ada yang mengatakan bahwasanya ini umum untuk sholat fardu maupun sholat sunnah, karena di dalam hadis tersebut idan sarafa min sholatihi, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya. Mereka mengatakan sholat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini sebagian masyaikh demikian, tapi sebagian besar setahu saya mereka mengatakan bahwasanya, termasuk Syekh Abdul Muhsin, guru kita yang ada di Madinah, beliau mengatakan ini khusus untuk sholat fardu. Dan masuk di dalam sholat fardu adalah sholat Jumat. Ya, masuk di dalam sholat fardu apa? Sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, karena ini adalah termasuk maktubah, ini termasuk sholat yang diwajibkan, maka kita juga disyariatkan untuk membaca zikir ini. Taib, hukum membaca zikir-zikir tadi, apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Hah? Sunnah, ya. Dan ini adalah ijma' para ulama. Saya nukilkan di sini ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau memiliki kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala istihbab adh-dhikri ba'da shalah wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun sahihah fi anwa'in minhum muta'addidah. Beliau mengatakan para ulama telah bersepakat bahwasanya zikir setelah salat adalah mustahab. Yaitu apa? Sunnah. Jadi tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya zikir ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya kita disunahkan untuk bervariasi di dalam membaca zikir-zikir setelah salat. Maksudnya bagaimana? Di sana ada lafaz yang datang di sana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang berbeda. Tadi kita sebutkan satu lafaz yaitu membaca tasbih berapa kali tadi? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ada dalam satu hadis. Ya, dalam satu lafaz. Di sana ada lafaz yang lain, beliau mengajarkan kita tasbih 25. Alhamdulillah 25. Allahu akbar 25. Kemudian la ilaha illallah 25. Berarti semuanya berapa? 100. Ada di dalam lafaz hadis yang lain dan ini adalah hadis yang sahih dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau membacanya subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini pernah beliau lakukan. Pernah beliau membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini semua pernah dilakukan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya kita mengikuti beliau. Yaitu apa? Bervariasi di dalam membaca zikir-zikir tersebut. Terkadang kita membaca 25. Terkadang kita membaca 33. Terkadang takbirnya kita 34. Kadang kita membaca 10-10. Ya. Ini di antara faedahnya. Yang pertama, kita menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini lebih membantu kita di dalam khusyuk. Karena seseorang kalau terbiasa dengan satu cara, biasanya sudah ya udah karena biasa apa? Ya udah biasa, jadi enggak khusyuk lagi. Tapi ketika dia rubah-rubah, ya, saya subuh ini mau baca 25. Dia benar-benar apa? Ngitung. Ya, ingin menghidupkan sunnah niatnya dan ingin ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau bervariasi di dalam melakukan sunnah tersebut. Maka ini lebih khusyuk ya di dalam ibadah kita dan membantu kita di dalam beribadah. Kemudian juga untuk kemudahan. Ya, sebagian masyayikh mengatakan apabila kita dalam keadaan mepet, kalau kita tahu itu adalah semua sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa berzikir dengan yang berapa tadi misalnya? 10. Ya. Yang pertama yang kerja di instansi tertentu atau di perusahaan tertentu, ya keburu dipanggil sama atasan, kita bisa membaca yang 10 tadi. Ya. Ini kalau kita tahu apa? Tahu ilmunya. Ya, maka kita bervariasi di dalam melakukannya. Taib. Kemudian yang setelahnya tentang al-jama' wal ifrad. Ya, sebagian ada yang menghitung ya subhanallah sendiri 33. Alhamdulillah sendiri 33. Allahu akbar 33. Ada sebagian menjamak mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya sampai 33 kali. Dua-duanya diperbolehkan. Tapi yang afdal yang mana? Yang afdal yang pertama. Yang mana? Yaitu yang menyendirikan. Ya tasbihnya sendiri, hamdalah sendiri, takbir sendiri. Kenapa lebih afdal? Sebagian mengatakan karena kalau kita sendiri-sendiri, maka kita akan menghitungnya dengan jari kita berapa kali? 99. Kita ngitung dulu tasbih. Ya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? 33. Kemudian alhamdulillah Allahu akbar. Berarti kita menggerakkan jari kita berapa kali? 99. Tapi kalau kita jamak, berarti kita hanya menggerakkan jari kita berapa kali? 33 kali. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya jari-jari tersebut kelak akan dijadikan bicara oleh Allah. Ya, menjadi saksi di hari kiamat. Ya, jadi kalau kita menyendirikan tadi, maka itu lebih afdal dari sisi ini. Baik, kemudian tentang safar. Apakah ketika safar kemudian gugur yang melakukan atau sunnah dari zikir tersebut? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang membedakan antara ya mukim dengan safar di dalam masalah zikir setelah sholat. Saya masih ingat dulu pas masih pesantren ya, saya di Al-Furqan, Gresik. Pas saya safar ke Jogja, ada sebagian kak kelas saat itu sama-sama. Ya, satu kereta. Ya. Setelah kita turun, kita sholat di mana? Di masjid. Kemudian setelah sholat, saya baca zikir. Ya. Dia mengatakan, ya, enggak ada zikir. Ya, ketika safar tidak ada apa? Tidak ada zikir setelah sholat. Oh, sholatnya aja jadi dua rakaat. Ya, apalagi zikirnya, enggak perlu zikir katanya. Ya. Ini saya masih ingat, ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, termasuk di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya la farq, ya, tidak ada bedanya antara safar dengan tidak safar. Yang namanya zikir setelah sholat tetap dia apa? Dibaca. Ya, jadi sholat dikosor yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, tetapi zikir setelah sholat tetap apa? Tetap disyariatkan, tetap kita baca, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama berselisih pendapat apakah ini dibaca sebelum salam atau setelah salam. Ada yang mengatakan dibaca sebelum salam dan ada yang mengatakan dibaca setelah salam. Mereka berselisih pendapat tentang makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dubura kulli salatin. Dubura kulli salatin, akhir dari salat. Dubur, tahu dubur ya? Yang belakang. Ya, dubur artinya adalah belakang. Akhir dari setiap salat. Apakah maksudnya adalah akhir salat yaitu sebelum dia salam, atau akhir dari setiap salat maksudnya adalah setelah salam? Ada sebagian mazhab yang menguatkan pendapat yang pertama dan ada yang menguatkan pendapat yang kedua. Tapi Syekh Utsaimin menjelaskan tentang makna dubur. Duburi kulli salatin. Beliau mengatakan setelah mentatabbu, ya, melihat dalil-dalil yang ada, yang di situ ada tulisan atau ada keterangan dari Nabi dubura kulli salatin, ya, di akhir salat, maka beliau mengatakan di sana ada perincian. Kalau isinya adalah doa, berarti maksud dari dubura kulli salatin di sini adalah sebelum salam. Kalau isinya apa? Doa, maka maksud dari dubura kulli salatin adalah sebelum salam. Tapi kalau isinya adalah zikir, maka maksudnya adalah setelah salam. Allah mengatakan fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Apabila kalian sudah salat, maka hendaklah kalian berzikir. Berarti setelah salam itu waktu untuk berzikir, sebelum salam itu waktu untuk berdoa. Jadi kalau ada lafaz hadis dubura kulli salatin, kita lihat apa isinya? Doa atau zikir? Kalau doa berarti sebelum salam, kalau zikir berarti setelah salam. Ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, doa atau zikir? Doa. Berarti dibaca sebelum salam. Ya, sebelum salam kita baca, dan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, termasuk di antaranya mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam dan seterusnya, maka ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Taib. Kemudian selanjutnya tentang jahr. ya, tentang jahar, yaitu mengeraskan suara di dalam zikir setelah sholat. Ini para ulama berselisih pendapat, apakah sunnahnya mengeraskan suara atau melirihkan suara. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka beliau mengatakan disirkan ya, ketika membaca zikir setelah sholat, kecuali kata beliau apabila ingin ta'lim, ingin mengajarkan kepada orang lain, nggak apa-apa dia mengeraskan ya suaranya, terutama imam ingin mengajarkan makmumnya zikir yang masyru' dari Nabi SAW. Tapi ingat, kalau sudah selesai dan semuanya sudah paham, maka berhenti dia dari mengeraskan zikirnya. Dan ada sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau justru mengatakan sunnahnya adalah menjaharkan, ya, dikeraskan suaranya. Kenapa? Berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan inna raf'as sawti ba'da sholati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengangkat suara setelah sholat, yaitu zikir setelah sholat, itu dahulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan dalam lafaz yang lain, aku mengetahui mereka selesai sholat dari suara zikir mereka. Menunjukkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya sunnahnya zikir setelah sholat itu dibaca dengan apa? Dengan jahar. Maksudnya adalah sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah. Jadi saya mengeraskan suara, yang ini mengeraskan suara, ini mengeraskan suara. Kecuali dalam satu keadaan, kata beliau, apabila di sana ada orang yang terlambat, ya, masbuk, kemudian dia sholat, melengkapi sholatnya, maka jangan sampai kita mengganggu orang yang sholat. Kita rendahkan suara kita. Tapi kalau semuanya selesai dalam satu waktu, maka sunahnya masing-masing kita mengeraskan suaranya. Ini adalah yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah berdasarkan athar dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya tentang tertib, ya, urutan di dalam membaca zikir-zikir tersebut. Ya, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan juga yang lain mengatakan yang sunnahnya diawali dengan istighfar seperti tadi. Awal yang kita ucapkan adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, aminka salam, dan seterusnya. Yang setelahnya tidak ada di sana dalil yang menyunahkan kita untuk diurutkan. Misalnya ayat kursi dulu, baru An-Nas, Al-Falaq, Qulu Allah. Atau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Atau yang Allahumma la mani'a lima a'tait, dan seterusnya. Ini tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk berurutan. Tapi yang afdal, kita mendahulukan istighfar tadi dengan hikmah yang tadi kita sebutkan. Ya, kemudian Allahumma antas salam. Adapun setelahnya, maka terserah. Boleh kita membolak-balik urutannya sesuai dengan apa yang dimudahkan bagi kita. Berarti kalau seandainya kita baca Qul huwallahu dulu, baru An-Nas, boleh atau tidak? Boleh. Ayat kursi dulu, baru baca Subhanallah, Subhanallah, boleh atau tidak? Boleh. Karena tidak ada di sana dalil yang mengikat. Baik, kemudian untuk imam, ya, maka dia disunahkan untuk membalikkan wajahnya ketika sudah selesai mengatakan, ya, dari ucapan dia dal jalali wal ikram. Ya, jadi imam, setelah dia jadi imam, ya, dia mengatakan astagfirullah menghadap ke arah kiblat, kemudian juga mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dal jalali wal ikram, baru setelah itu dia membalikkan badannya. Dan dibenci bagi seorang makmum untuk meninggalkan imam selama imam belum membalikkan badannya. Ya, kalau imam belum membalikkan badannya, maka jangan kita meninggalkan tempat. Dan di antara hikmahnya, sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya dikhawatirkan nanti ya ada sujud sahwi. Siapa tahu di sana ada sujud sahwi. Kalau seseorang setelah salam langsung meninggalkan, ya, maka dia tidak sujud sahwi bersama imam. Oleh karena itu kita menunggu ya sampai imam membalikkan dirinya. Bagaimana seandainya imam tidak membalikkan dirinya? Dia tidak tahu sunnahnya. Dia menghadapkan dirinya ke arah kiblat terus sampai selesai. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kita sewaktu-waktu dan tidak dibenci, ya, kita meninggalkan imam tersebut meskipun dia tidak membalik-balikkan badannya. Baik. Kemudian bagaimana seandainya seseorang ragu-ragu? Sering kita membaca subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita ragu-ragu berapa bilangannya. Ya, maka dalam keadaan seperti ini, sebagaimana dalam sholat, kita ya membangun di atas keyakinan. Yang yakin adalah yang lebih sedikit. Kalau kita ragu-ragu ini 25 atau 26, maka kita pakai yang 25. Kalau kita ragu-ragu ini 30 atau 31, maka kita pakai yang 30. Baik, sekarang apa sebab seseorang ragu-ragu? Di antaranya adalah karena dia tidak khusyuk di dalam membacanya. Ya, perhatikan, sebagian kita atau banyak di antara kita membaca zikir setelah sholat sambil melihat kanan kiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya kan? Iya, sambil melihat orang jalan, sambil melihat orang, ya. Kemudian juga dia tidak khusyuk di dalam yang menghitungnya. Ya, padahal kalau dia mau ya lebih khusyuk lagi dan sungguh-sungguh lagi, insyaallah yang namanya keraguan ini tidak akan banyak terjadi. Caranya bagaimana? Antum membaca zikir tersebut dan antum lihat tangan antum. Ya, jangan lihat kemana-mana. Ya, lihat tangan antum. Antum sedang membaca ini, sedang menghitung zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW jumlahnya berapa? 33. Maka kita benar-benar menghitung. Ya, kita khusyuk. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 5. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 10. Dan seterusnya. Ini kita biasakan, ya kita benar-benar menghitung supaya pas benar apa angkanya berapa? 33 kali. Maka insya Allah keraguan-keraguan ini ya menjadi jarang. Tapi kalau seseorang ya kebiasaan tadi misalnya sambil dia zikir, sambil dia memikirkan yang lain, sambil dia melihat-lihat yang lain, maka ini akan sering ya ragu-ragu. Kemudian apakah diharuskan kita, bolehkah kita memindah tempat? Artinya dia setelah sholat ya langsung berpindah tempat, mundur ke belakang, ke depan, atau bahkan dia sambil jalan, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, "Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman." Gimana? "Fadhkurullaha qiyaman au qu'udan." Gimana? Ustaz? Gimana? "Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha." Di dalam ayatnya sebutkan, nanti dicari ya. "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Ya, boleh. Oleh karena itu seandainya kita punya keperluan mendadak, ya kemudian kita setelah salam langsung kita pergi, silakan kita sambil apa? Membaca zikir. Sambil kita jalan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, bukan berarti orang yang meninggalkan tempat kemudian batal, berarti tidak boleh dia berzikir. Boleh dia sambil berzikir, sambil dia jalan, enggak masalah. Baik. Kemudian juga yang namanya lalai di dalam zikir ini tidak membatalkan pahalanya, tetapi mengurangi pahalanya. Semakin seseorang konsentrasi dan khusyuk di dalam zikirnya, maka akan semakin besar pahalanya. Yang selanjutnya, sunnahnya di dalam berzikir kita menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Ini afdolnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya beliau yuhibbu at-tayammuna ya fi sya'nihi kullihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai kanan di dalam seluruh perkara beliau. Ya, di dalam memakai sendal, beliau memakai kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika beliau bersuci, maka beliau mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ya, ketika bersisir, bahkan beliau mendahulukan kepala bagian kanan terlebih dahulu. Fi sya'nihi kulli, di dalam seluruh perkara beliau. Ya, termasuk di antaranya berzikir, maka afdalnya memakai tangan kanan. Boleh tidak memakai tangan kiri? Boleh, tetapi ini meninggalkan yang aula, yang meninggalkan yang afdal. Boleh dia memakai tangan kiri? Boleh. Pakai dua tangan? Boleh, bukan sesuatu yang haram. Tetapi afdalnya adalah memakai tangan kanan. Kemudian bolehkah kita memakai tasbih? Ya, memakai tasbih. Ya, menghitung, ya berzikir dengan tasbih. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa. dan mungkin saja dilakukan oleh beliau, tetapi tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah berkata kepada para wanita di zaman beliau, sabbihna wa'qitna ya bil asabi', hendaklah kalian bertasbih dan kalian hitung dengan asabi', yaitu dengan jari-jari kalian, karena sesungguhnya jari-jari tersebut mustantaqat, dia akan dijadikan bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sunnah sesuai dengan sunnah Nabi adalah memakai apa? Memakai tangan di dalam yang menghitung zikir-zikir kita. Dan sebagian ada yang mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh memakai tasbih tersebut, tetapi yang lebih berhati-hati adalah meninggalkan. Ya, dan lebih berhati-hatinya adalah menggunakan tangan saja berdasarkan hadis tadi, dan ini lebih jauh dari riya. Ya, lebih jauh dari riya, karena sering sekali seseorang ketika menggunakan alat-alat tersebut, ya, setan membisiki di dalam hatinya, berarti engkau adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ada sebagian sambil ngobrol dia apa? Megang tasbih, ya, nanti dimain-main, ya, seperti ini, ya. Ini dikhawatirkan orang yang demikian apa? Masuk di dalam hatinya sifat riya. Ini membatalkan amal tentunya. Karena itu yang lebih selamat adalah memakai tangan saja tanpa memakai tasbih. Bagaimana kita membaca zikir setelah sholat apabila sholatnya di jamak? Pas safar misalnya, di jamak antara maghrib dengan isya. Apakah setelah maghrib kita zikir? Kemudian setelah itu sholat isya, kemudian zikir lagi? Ya, sebagian besar ulama yang saya tahu, ya, di antaranya adalah Syekh Utsaimin, demikian pula guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mengatakan bahwasanya apabila di jamak, maka yang pertama gugur. Jadi kita cuma membaca zikirnya setelah sholat isya. Kalau menjamak antara duhur dan asar, berarti kita membaca zikirnya setelah sholat asar. Jadi yang pertama apa? Gugur, ya, dan hanya mencukupkan diri dengan satu zikir setelah sholat, yaitu setelah sholat yang kedua. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berijtihad, ya, mengatakan bahwasanya kita tetap berzikir tapi sesuai dengan kemampuan atau sesuatu yang dimudahkan. Jadi kalau kita berzikir, ya, kalau kita sholat menjamak misalnya sambil menunggu iqamat yang untuk melakukan sholat yang kedua, kita sambil membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah mulai takbir, maka kita segera apa? Segera sholat bersama imam. Jadi Syekh bin Baz mengatakan tetap berzikir tetapi sesuai dengan kemudahan. Ya, sesuai dengan kemudahan. Taib, kemudian bolehkah kita menambah? Ketentuannya 33 kali. Bolehkah kita menambah, terutama apabila seseorang dalam keadaan lalai, ya, lupa tadi sehingga dia udahlah saya tambah 5 misalnya. Ya. Bolehkah kita menambah? Maka para masyayikh mengatakan la tadur. Ya, demikian tidak masalah. Ya. Seandainya kita menambah karena kita lupa atau kita lalai atau tidak konsen kemudian kita tambah, ya, maka tidak masalah, ya, apalagi dalam keadaan dia lalai. Baik, kemudian setelahnya, apakah disyaratkan bertaharah ketika membaca zikir tersebut? Tidak disyaratkan. Seandainya setelah salam seseorang langsung batal, ya, wudhunya, maka tidak masalah dia membaca zikir tersebut dalam keadaan tidak suci. Apa hukumnya berdoa setelah, ya, berdoa setelah sholat? Tadi sudah disampaikan bahwasanya doa ini tempatnya adalah sebelum salam. Di dalam sholat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Adapun setelah salam, maka ini waktunya untuk berzikir. Waktunya untuk berzikir. Ustaz, lalu kenapa kita membaca astagfirullah? Padahal astagfirullah adalah doa. Ya, sebagian masyayikh, ya, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, karena seperti yang tadi disebutkan, bahwasanya ini adalah langsung setelah amal soleh, maka dia merasa dirinya kurang, ya, di dalam amal solehnya, dan mengharapkan ini adalah sebagai penyempurna dari kekurangan tersebut, makanya dia mengucapkan astagfirullah setelah salam. Adapun doa yang lain, maka dibaca, ya, sebelum salam seperti yang tadi kita sebutkan. Baik, boleh kita berdoa setelah sholat, tetapi jangan dibiasakan. Ya, jangan membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah adalah berzikir. Tapi seandainya ada di antara kita setelah sholat ingin berdoa, ya setelah sholat dia ingat saya punya kebutuhan hajat demikian, maka dia langsung mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah, silahkan, tetapi jangan menjadi kebiasaan. Adapun membiasakan setiap setelah sholat dia mengangkat kedua tangan, ya maka ini para ulama menjelaskan ini termasuk perkara yang baru dan bid'ah di dalam agama, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan yang demikian. Baik. Ya, itu mungkin yang dimudahkan bagi saya mengumpulkan beberapa ucapan para ulama dan fatwa para ulama tentang masalah zikir setelah sholat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan silakan mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, diutamakan yang berkaitan dengan materi. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Terkait zikir setelah salat. Setelah kita menjelaskan tadi bahwa ada yang kita praktekkan adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sehari-hari saya melihat di sini di Saudi. Ketika setelah salam ada sebagian orang yang tidak membaca istighfar, tapi lebih dahulu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, apakah membaca Allahu Akbar ini ada dalam salah satu dalil yang disampaikan oleh Rasulullah atau tidak? Ya. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ada zikir ketika tadi 33 kali itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian ada zikir lain yang kita satukan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apakah ini juga termasuk dalam zikir setelah salat atau zikir bebas kapan saja kita lakukan?
0: Ya. Baik. Tentang yang pertama, lafaz sering kita membaca dan ini biasanya yang baca bukan orang Saudi setahu saya. Tapi teman-teman dari Afghanistan, dari Pakistan, ya mereka pertama kali yang mereka ucapkan apa? Takbir, ya Allahu Akbar, kemudian baru membaca astagfirullah dan seterusnya. Seingat saya, memang di sana ada lafaz yang punya kemungkinan demikian maknanya. Tapi sebagian masanya mereka memaknai yang lain. Jadi takbir di sini bukan takbir yang mereka maksudkan, yaitu takbir setelah termasuk zikir setelah salat, tapi takbir yang lain. Saya enggak ingat dengan jelas apa yang ditakwil dan dimaknai oleh para masyayikh. Ya, tapi yang saya tahu ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari ya Pakistan dan lain-lain, dan saya punya guru di pondok dulu, dia pernah belajar di Pakistan. Yang termasuk ahlu sunnah, ya. Dan beliau memegang pendapat ini. Ya, jadi setelah sholat lima waktu, maka yang pertama kali diucapkan adalah takbir. Ya, kita perlu merujuk kembali dalil yang mereka sampaikan dan makna yang mereka sampaikan, dan juga merujuk kepada ulama-ulama yang lain yang juga memaknai hadis ini. Perlu kita merujuk kembali. Tapi yang jelas itu ada khilaf, Pak. Memang ada di kalangan para ulama yang mengatakan demikian. Baik. Kemudian yang kedua tentang apa tadi tambahan la ilaha illallah.
1: Iya.
0: Setahu saya enggak ada. Ya, setahu saya ya tidak ada. Tadi lafaznya bagaimana?
1: Subhanallah,
0: ya.
1: Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
0: Iya, ini setahu anak tidak ada lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lafaz yang sahih seperti tadi ya membaca subhanallahnya 25. Alhamdulillah 25. Allahu Akbar 25, kemudian tambah la ilaha illallah 25. Adapun membaca subhanallah 33, kemudian la ilaha illallah 33, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya.
1: Pertama kan mungkin dengan
0: bahasa. Ya.
1: Bagaimana untuk berzikir tapi di luar zikir-zikir yang saya sebutkan tadi,
0: ya.
1: Tapi mungkin dinilai kedudukan hadisnya sahih gitu. seperti subhanallah wa bihamdihi
0: ya. Apa yang lainnya? Iya. Apakah boleh dibaca setelah sholat gitu maksudnya? Iya, adzkar ba'da shalah ini termasuk zikir-zikir yang muqayyadah. Artinya zikir-zikir yang terikat. Diikat sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditentukan sifatnya, maka kita harus ya berpegang dengan caranya. Karena dia adalah zikir-zikir yang terikat. Ya seperti zikir setelah sholat, zikir masuk kamar mandi, zikir keluar dari kamar mandi, zikir ketika mendatangi istri, zikir ketika masuk rumah, keluar rumah. Maka ini adalah muqayyadah. Sudah ditentukan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir yang mutlaqah, yang tidak terikat, yang bebas, maka terserah kita membaca kapan saja dan berapa saja, tidak terikat. Ya seperti mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tidak diikat dengan bilangan tertentu atau dengan waktu tertentu atau dengan tempat tertentu. Silakan kita berzikir sebanyak-banyaknya. Keumuman dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, dalah kalian berzikir mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baik. Ya.
1: Mana yang lebih afdal, kita menyimak pengajiannya atau kita meneruskan zikir?
0: Iya, kalau bisa digabung dua-duanya. Ya, kalau bisa digabung dua-duanya. Jadi sambil kita berzikir, ya sambil kita apa? Menyimak. Dan sebaiknya kalau memang tidak dikhawatirkan ya jamaah ini apa? Pergi, ya maka sebaiknya kita menunda. Ya menunda muhadharah kita atau ceramah kita, kita berikan kesempatan jamaah untuk apa? Berzikir terlebih dahulu. Ini kalau tidak dikhawatirkan jamaah ini pergi. Tapi kalau dikhawatirkan jamaah ini meninggalkan ya masjid karena tidak ada ceramah misalnya, ya maka enggak masalah. Ya seorang dai langsung apa? Menyampaikan ceramah setelah sholat, melihat maslahat. Ya, kemudian juga thalabul ilm ini juga amalan yang juga termasuk amalan yang afdal, ya. Kemudian dia melihat maslahat harus segera berceramah dan berbicara sebelum jamaahnya pergi masalah, maka ini tidak masalah. Tapi seandainya bisa ditunda dan jamaah sudah diberitahu sebelumnya insyaallah nanti 10 menit setelah adzan, setelah sholat atau setelah sholat sunnah kita akan ya mengadakan ceramah, maka ini lebih baik tentunya. Ya menggabungkan dua kebaikan yaitu zikir dan juga kebaikan majelis ta'lim. Nah. Baik. Sudah cukup. Ya.
1: Berkaitan dengan bismillah Allah menyesalkan mana bila bersampai bahwa yeah. Kubara kalau kita lihat riwayatnya itu dibaca pada sholat ada
0: yeah.
1: Tapi sebagian ulama memasukkan kepada zikir pagi. Nanti bagaimana karena bisa jadi zikir pagi itu tidak dibaca pada sholat fajar langsung tapi mungkin ditunda hingga sebelum waktu suruh contohnya. Ini bagaimana?
0: Lafadz hadisnya ada di situ mbak? Coba dilihat lafal hadisnya dulu. Baik, sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Ya perlu perjuangan, Pak. Ya, dan perlu pembiasaan. Dan diantaranya kita mengingat kembali keutamaan-keutamaan dari zikir tersebut. Itu diantara yang menjadikan seseorang semangat di dalam melakukan zikir. Dan tadi disebutkan bahwasanya Allah akan semakin banyak menyebut kita apabila kita banyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengucap subhanallah, sebutkan dalam hadis wa subhanallahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ardh. Ucapan subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah itu memenuhi timbangan. Timbangan di akhirat itu timbangan amal, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Tapi ucapan satu kalimat subhanallah itu memenuhi satu timbangan. Apalagi kalau kita membaca berapa kali? 33 kali dengan konsentrasi, maka betapa banyak ya timbangan amalan yang akan kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah beliau mengatakan tamla'ul mizan juga. Ya wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ya, dia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Siapa yang mengetahui jaraknya antara langit dan bumi? Tapi ketika kita mengatakan subhanallah walhamdulillah, maka akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Banyak enggak ganjarannya? Banyak sekali. Ya. Ya, makanya orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan lebih mendahului yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sungguh telah berdahulu orang-orang yang mufarridun. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mufarridun? Siapa orang yang mufarridun yang mereka mendahulu kita di dalam amal soleh yang banyak pahalanya?" Beliau mengatakan adzakirunallaha katsiran wadzakirat. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Ini di antara cara kita untuk semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita terlalu pendek, Pak. Ya. Sementara kita ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan membawa amal yang banyak, maka kita harus faqih, harus cerdas. Bagaimana saya dalam umur saya yang sedikit ini saya bisa mendapatkan amalan yang besar? Dan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberitahukan kepada kita kunci-kuncinya. Ya, dengan amalan yang sedikit bisa mendapatkan amalan dengan amalan yang sedikit bisa mendapatkan ganjaran yang besar. Di antaranya adalah dengan zikrullah. Ya, dengan zikrullah. Allahu taala a'lam. Sudah ketemu, Ustaz?
1: Kalau di sini Ustaz memang ada dua yang mendapatkan dan alam sampai tidaknya karena dia kenaikan. Yang pertama dari Musalamah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu bahwa Nabi sudah berkata biji burung pacar. Terus yang kedua memang ada syarat karena Musalamah juga anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak asbah
0: kola. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Ada ihtimal atau ihtimal yang kedua dibawa ke yang pertama, karena yang pertama jelas ba'dal fajr disebutkan. Iya. Sebutkan ba'dal fajr, jadi asbah lebih umum. Tapi karena di situ ada ada kalimat ba'dal fajrnya, itu bisa menafsirkan kalimat yang kedua. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas berzikir sambil jalan.
0: Iya.
1: Tapi dalam hati itu boleh.
0: Berzikir setelah sholat.
1: Enggak, jalan, biasanya jalan.
0: Iya, kita berzikir dalam hati. Enggak masalah. Ya.
1: Tapi karena kebiasaan itu, toilet itu masih terbaca di dalam hati.
0: Iya. Tidak masalah. Baik. Zikrullah ini kadang berupa lisan dan kadang berupa hati. Ya, zikrullah kadang berupa lisan yang kita mengucapkan subhanallah la haula wala quwata illa billah dengan lisan kita, dan terkadang dengan hati. Ini termasuk anwa'ul dzikr. Ini termasuk macam-macam dari zikir. Enggak masalah, ya. Kalau kita tidak mengucapkan dengan lisan, maka kita mengingat Allah dengan hati kita, mengingat kebesaran Allah azza wajal, yang memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat kita pikirkan dan kita renungi. Atau di antara makhluk Allah kita renungi dan kita pikirkan dengan hati kita, enggak masalah. Ini termasuk apa? Termasuk zikrullah. Bagaimana seandainya kita di dalam di dalam toilet kita mengingat, boleh atau tidak? Boleh. Yang makruh itu dengan lisan kita. Ya, di dalam toilet maka kita jangan membaca ya zikir dengan lisan kita. Tapi kalau hati kita ingat kepada Allah ketika kita di toilet, boleh atau tidak? Boleh. Ya, Nabi SAW mengingat Allah fi kulli ahyani. ya, mengingat Allah dalam setiap waktunya. Jadi bukan berarti seseorang di dalam WC kemudian dia boleh dia lupa kepada Allah dan lain-lain, enggak. Silakan dia mengingat Allah, ya, mengingat keagungan Allah.

0: 10 kali. Dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Yang boleh kita kadang 100, boleh kadang kita membaca 10 kali. Nah. Ya.
1: Bagaimana membaca zikir sebelum merenung mengantar? Ya. Sedangkan itu tertulis dalam kitab
0: Ya. Hadisnya dhaif. Ya Allahumma ajirni minan nar, hadisnya dhaif. Ya, jadi kita memilih yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Gimana? Ketika apa? Salat Jumat sama dengan salat fardu yang lain, ya tidak ada yang membedakan. Jadi tidak dibaca Al-Fatihah ya setelah salat Jumat sebagaimana salat-salat fardu yang lain. Jadi sama dengan yang kita bacakan tadi, tidak ada yang membedakan.
2: Nah, berarti
0: enggak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Nah. Baik. Udah. Masih ada? Ya.
3: Baik-baik jadi itu katanya membaca Quran. Jadi kalau zikir sunnah setelah sholat itu diganti dengan membaca Quran, tindakannya seperti apa?
0: Ya, kalau itu sudah jelas nasnya dari Rasulullah SAW maka itulah yang paling afdal. Ya, tapi dalam waktu yang lain, ya dalam waktu yang senggang, yang tidak ada di sana zikir-zikir yang muqayyad, maka membaca Al-Quran adalah termasuk yang afdal. Tapi kalau sudah masuk waktu di mana sudah ada dalilnya khusus, ya maka kita mengikatkan diri dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Makanya para ulama menjelaskan, bagaimana seandainya seseorang sedang membaca Al-Quran, kemudian datang waktu adzan, mana yang lebih afdal? Apakah dia melanjutkan membaca Al-Quran atau mengikuti suara muadzin? Mengikuti suara muadzin, ya. Dan membaca Al-Quran ini adalah sebaik-baik amalan. Tapi kalau sudah datang waktunya dan di situ ada dalil khusus tentang keutamaannya, maka kita mendahulukan yang ada dalil khususnya. Termasuk ketika setelah sholat fardu sudah ada dalil khusus membaca ya dikir-dikir tersebut, maka kita membaca dikir-dikir tersebut. Baru setelah kita selesai, silakan kita membaca Al-Quran. Gitu Pak ya. Baik. Bisa ada lagi? Ya.
4: Kebanyakan kan ada yang mengatakan zikir yang sunyi seperti contohnya dengan zikir berjamaah.
0: Ya.
4: Zikir berjamaah itu perbedaan mantap. Karena itu kita lihat di YouTube perbedaan antara zikir berjamaah dengan
0: sunyi. Ya. Kalau yang dimaksud dengan zikir berjamaah adalah salah seorang mengucapkan kemudian memimpin yang lain kemudian mengikuti, maka ini tidak ada di antara madhab yang berpendapat demikian. Termasuk di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada ijtihad beliau yang mengatakan yang disunahkan setelah sholat ada satu orang yang memimpin mengatakan subhanallah, kemudian yang lain subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ini enggak ada. Semua madhab, ya. Oleh karena itu ini termasuk perkara yang baru di dalam agama. Tapi kalau yang dimaksud adalah bersama-sama dalam satu waktu semuanya berzikir, tidak ada yang memimpin, tidak ada masalah. Ya, satunya baca ya astagfirullah astagfirullah, satunya sudah baca ayat kursi. Satunya baca subhanallah, yang satunya baca Allahu akbar. Tapi enggak ada yang memimpin, masing-masing apa? Membaca. Seperti yang tadi yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Mengangkat suara dahulu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masing-masing mereka berzikir. Nabi tidak memimpin para sahabat untuk berzikir, masing-masing berzikir sendiri-sendiri, cuma masing-masing mengeraskan suaranya, nggak masalah, ya. Tapi kalau dipimpin oleh satu orang kemudian yang lain mengikuti, maka ini tidak ada dalilnya, ya tidak ada dalilnya. Dan di zaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya di Kufah sana pernah ada kejadian, ya sebagian orang membuat zikir di masjid. Satu kelompok beberapa orang, kemudian mereka saat itu belum ada tasbih, tapi pakai batu. ya.

0: ada 100 batu. Kemudian satu orang mengatakan, ya Allah, sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Semuanya mengatakan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 100 kali. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya, kabbiru mi'ah. Takbirlah 100 kali. Kemudian mereka bertakbir 100 kali. Ada seorang sahabat melihat pemandangan tersebut di Masjid Kufah. Dan dia belum pernah melihat cara seperti ini di zaman Nabi SAW. Dia melihat Nabi, melihat para sahabat yang lain, tapi belum pernah melihat cara seperti ini. Maka dia segera berlari menuju Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku melihat di masjid ada orang melakukan demikian dan demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud, beliau bersegera menuju ke masjid tersebut, kemudian mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian lakukan? Ini baju Rasulullah masih ada. Dan panci-panci beliau, barang-barang beliau belum pecah. Ya, apakah kalian membuat sesuatu yang baru? Ya, apakah kalian menyangka bahwasanya diri kalian lebih afdal daripada para sahabat? Atau kalian membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ada dua pilihan. Mungkin kalian merasa dirinya lebih baik daripada sahabat, atau yang kedua, kalian membuat sesuatu yang baru. Ya, kalau mengatakan mereka lebih baik dari sahabat, gak mungkin mereka ucapkan. Mereka tahu semuanya keutamaan sahabat. Berarti tidak ada pilihan kecuali yang kedua, mereka membuat perkara yang baru di dalam agama. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini gak menginginkan kecuali kebaikan. Kami ini baik, ingin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan cara seperti ini, kami tidak ingin ia berbuat maksiat. Tidak ingin yang lain, kami inginnya hanya kebaikan saja. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridinil khairi, ya, lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Banyak orang yang ingin baik, tetapi banyak juga di antara mereka yang tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena niat yang baik itu harus diikuti dengan cara yang benar, ya. Jadi niat yang baik yang ada dalam hati harus diikuti dengan cara yang benar. Allah melihat hati kita dan juga melihat amalan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian dan juga melihat amalan kalian. Bukan hanya hatinya, bukan hanya niatnya saja yang diperhatikan oleh Allah, tapi amalan, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak, itu juga diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang dimaksud. Dan perlu kita hikmah juga, ya, karena memang masih banyak, ya, saudara-saudara kita yang melakukan, ya, cara seperti ini. Dan hampir setiap masjid ada yang dinamakan dengan zikir jama'i. Dan seseorang tentunya ingin merubah, ya, dan itu adalah sebuah kemungkaran. Dan petunjuk Nabi SAW mengingkari sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita bisa mengubah dengan tangan kita, maka kita ubah dengan tangan kita. Kalau bisa kita ubah dengan lisan kita, maka kita ubah dengan lisan kita. Kalau tidak mampu, maka minimal diubah dengan apa? Diingkari dengan hati kita. Kita gak bisa berbicara dan kita gak bisa merubah dengan kekuasaan kita, maka minimal benci dengan bid'ah tersebut. Ya, benci dengan bid'ah tersebut dan terus belajar dan belajar sampai Allah yang membukakan bagi dirinya sehingga bisa mengingkari dengan lisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah cukup. Ya, sudah jam 9. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang banyak berzikir kepadanya dan orang yang banyak bersyukur kepadanya dan orang yang banyak bersabar. Yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Kemudian saya mohon maaf seandainya ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Seandainya itu adalah kebenaran, maka datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dan seandainya itu ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
5: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
4: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari pemilihan cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat amal saleh dan nikmat iman, merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini nikmat yang diperjuangkan oleh orang-orang terbaik. Ini diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Ini diperjuangkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperjuangkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperjuangkan harta, walaupun sebagian mereka orang yang kaya raya di dunia. Yang mereka perjuangkan adalah ilmu, yang mereka perjuangkan adalah iman, yang mereka perjuangkan adalah amal saleh. Idzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah berfirman, dan dalam hal inilah hendaknya orang-orang yang berlomba itu melakukan perlombaan dan saling fastabiqul khairat. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita ketika kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan salah satu karya terbaik di dunia, Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Sebuah judul yang mengungkapkan apa yang dirasa oleh Imam Nawawi dan para ulama ketika belajar, ketika menuntut ilmu, dan ketika mengamalkan ilmu mereka. Mereka merasa seperti berada di taman yang begitu indah, dan mereka menikmati perjalanan tersebut sebagaimana ketika kita rekreasi ke sebuah taman yang indah tersebut. Maka tidakkah kita ingin merasakan apa yang mereka rasakan, walaupun mungkin tidak serupa dan tidak setinggi derajat mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada kajian kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengerti, bisa menerima dan mengamalkan dengan segala keterbatasan kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan rasulnya adalah atau dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jagalah diri kita dari kesyirikan dan selalu berusaha beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah marilah mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu ingat jasa-jasa beliau dan bersyukurlah kepada Allah, lalu berbanyak bersalawat dan memberikan salam kepada beliau, junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah.
berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang pertama dari bab al-hath, anjuran untuk menambah amal soleh dan kebaikan di akhir usia kita. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang usia 40. Tentu saja dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita, kita baca keterangan para ulama tentang usia 40. Hari ini kita akan bicara tentang usia 60, hadirin. Langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk hadis ini, sekali lagi kita ingatkan bahwa salah satu keterangan para ulama ketika menjelaskan tentang surat Fatir ayat 37 di atas, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir, dan bukankah kami telah memberikan umur dan usia kepada kalian yang cukup untuk digunakan untuk mengingat kepadaku, bertafakur dan kembali kepadaku bagi orang yang mau mengingat dan kembali. Kita tahu selain ditafsirkan dengan usia 40, sebagian ulama menjelaskan juga di usia 60 tahun. Bahkan Abdullah bin Abbas punya atau diriwayatkan punya dua keterangan dalam ayat ini. Dalam riwayat beliau katakan 40 tahun, dalam riwayat yang lain beliau katakan 60 tahun. Jadi sebagaimana usia 40 tahun, usia 60 tahun pun sangat istimewa dalam agama kita. Dan usia 60 tahun sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba, sangat penting. Dan usia 60 tahun ditekankan langsung oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ditekankan langsung. Dan bahasa beliau sangat tajam tentang usia 60 tahun. Tetap bijak dan santun sebagaimana kita tahu karakter Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup tajam, hadirin. Mari kita simak hadis Abu Hurairah, hadis yang pertama yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau sayangi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wa ammal ahaditsu fal awwal. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batas uzur kepada seseorang saat Allah menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Hadis Bukhari. Atau diterjemahkan di sebagian terjemahan, Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Jadi Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang Allah tangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Apa maksudnya?
Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan menukilkan keterangan para ulama. Kata beliau rahimahullah, qala al-ulama, ulama menjelaskan maknahu, makna dari hadis ini adalah lam yatruk lahu udhra idh amhalahu hadhihi al-muddah. Allah tidak akan memberikan uzur, tidak akan memberikan pemakluman, tidak memaklumi jika Allah memberikan usia kepada seseorang sampai usia 60 tahun. Yuqalu a'dhara rajula. Idza balagha al-ghayata fil udhr. Dalam bahasa Arab kalau pakai a'dhara rajul artinya adalah ketika seseorang dikasih dikasih batas uzur, balagha, udah paling maksimal, sudah sampai pada batas maksimal sebuah pemakluman, jadi udah nggak ada lagi setelah itu, nggak dimaklumi lagi, udah nggak dapat uzur lagi, ini udah batas maksimal, sudah batas maksimal. Sudah batas maksimal. Hadirin Allah muliakan. Para ulama kembali menjelaskan tentang makna hadis ini. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Mari kita simak. Oh, maknanya, idza amara al-insana hatta balagha 60 sana. Apabila Allah memberikan umur kepada seseorang sampai usia 60 tahun, faqad aqama 'alaihi al-hujjah, maka Allah telah tegakkan hujjah pada dirinya. Wa nafa'anhu al-udhr, dan tidak ada alasan dan uzur lagi buat dia. Ini udah puncak. Udah puncaknya hujjah dan puncaknya uzur. Lianna sittina sana yubqillahu linsana ilaiha. Karena 60 tahun sudah Allah berikan kepada orang tersebut untuk bisa menjalani kehidupannya. Ya'rifu min ayatillahi ma ya'rifu. Usia 60 tahun dia bisa mengetahui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin dia ketahui. Yang ingin diketahui. Bahkan kalau kita start dari awal, itu Quran khatam loh. Bukan hanya khatam baca. Khatam dalam tafsir. Khatam dalam tafsir. Khatam. Asal start dari awal misalnya. Jadi kita mau tahu tafsir ayat apapun, waktu 60 tahun itu sangat cukup. Sangat cukup. Jangan kan 60 tahun. 40 tahun aja cukup. 40 tahun cukup. Ini 60 tahun. Wala siyama idza kana nasyian fi baladin islami. Apalagi kata para ulama, jika dia hidup di negeri kaum muslimin, negeri Islam. Udah mau alasan apa lagi? Mungkin kalau di negeri yang bukan negeri Islam, yang semua akses informasi terbatas, oh sulit. Hidup di zaman dulu, tidak ada internet, tidak ada akses. Mungkin kesulitan, tapi sekarang semua sudah dimudahkan. La syakka anna hadha yu'addi ila qat'i hujjatihi idha laqallaha azza wa jal. Lianahu la udhra lah. Tanpa diragukan, kata Prof, tanpa diragukan. Usia sebanyak ini membuat seseorang tidak punya alasan lagi dan tidak punya argumentasi lagi untuk menjustifikasi kesalahan-kesalahan
ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia gak punya alasan lagi. Gak bisa udah, gak bisa mentok, sudah mentok, mentok, mentok. Berbeda kalau misalnya Allah hanya kasih usia 15 tahun, kata para ulama. Jadi kalau annahu matalan usira fi umrihi la 15 sana. Kalau Allah kasih usia yang pendek, 15 tahun atau 20 tahun, la kana qad yakunu lahu udhrun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbar al-aya. Jadi kalau Allah pendekkan usia seseorang 15 tahun atau 20 tahun, bisa jadi dia punya uzur di hadapan Allah nanti pada saat dia tidak mentadaburi dan tidak mengerti tentang ayat-ayat Allah. Dia bisa mengatakan, ya Allah, saya tuh meninggal usia 16 tahun atau 15 tahun baru balik, ya Allah, saya gak ngerti gitu. Atau ada yang bilang, saya baru mulai belajar, udah meninggal. Oke. Okay. Mungkin ada udzur seperti itu. Walakinna idza amqahu ila 60 sana fa innahu la udzur lah. Tapi kalau Allah udah kasih 60 tahun, mana ada alasan seperti itu? Enggak ada. Qad qamat 'ala al-hujjah. Hujjah Allah telah tegak. Hujjah Allah telah tegak. Hujjah Allah telah tegak. Enggak ada alasan. Hadirin Allah muliakan, karena waktu sudah sangat-sangat cukup. Itu poin. Poin yang berikutnya, kita bisa, jadi itu makna hadis itu secara dalam. Kita sudah jelaskan keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah, lalu keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang usia 60 tahun. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Lihat bagaimana Al-Imam Muhammad bin Shalih mengatakan dia punya waktu yang cukup untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Bahkan bisa khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba evaluasi diri kita. Ada banyak kita sudah mau usia 60 tahun atau sudah masuk 60 tahun, jangankan Al-Fatihah sampai An-Nas, Kisarul Mufassal saja belum sempat dikaji. Kisarul Mufassal dari Duha sampai An-Nas saja belum sempat dikaji. Padahal surat-surat yang sangat-sangat pendek. Lalu kemana usia? Mungkin kita beralasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sempat. 60 tahun. Jadi Allah kasih waktu. Terus kita hidup di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, akses kajian banyak. Lalu Allah kasih akal sehat. Allah kasih pengalaman. Allah kasih pasang surut kehidupan. Allah kasih sehat, Allah kasih sakit. Semuanya untuk membuat seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah makan asam garam kehidupan, dia sudah pernah jatuh. Dan seterusnya. Maka tidak ada udzur, tidak ada alasan lagi. Pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan. Sebuah kaidah yang penting buat kita. Sebuah kaidah yang penting buat kita. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Qatadah rahimahullah. Catat baik-baik kaidah ini. Fatulul umri hujjatun minallahi 'alal ibad. Tulul umr hujjatun minallahi 'alal ibad. Ini kaidah. Bahwa umur yang panjang, usia yang panjang adalah hujjah dari Allah kepada hamba-hamba. Hujjah bagi Allah atau hujjah dari Allah atas hamba-hambanya.
Tulul umri hujjatun minallah alal ibad. Usia yang panjang, umur yang panjang adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Artinya, semakin panjang usia seseorang, semakin tidak punya alasan pada hari kiamat kelak. Semakin tegak hujjah Allah, semakin tidak ada excuse. Semakin tidak ada alasan. Dan Nabi mengatakan batasnya usia 60. Itu udah mentok. Gak ada alasan. Tidak ada alasan. Semakin tinggi atau semakin panjang usia seseorang, semakin dia tidak punya alasan. Semakin dia tidak punya pembenaran jika dia melakukan kesalahan. Kalau dia maksiat, kalau dia melakukan kemungkaran semasa hidupnya, kalau dia melakukan apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka, ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak beribadah kepada Allah, apalagi kalau dia tidak bertauhid kepada Allah dan melakukan kesyirikan, berat hadirin. Dan semuanya Allah sudah kasih. Semuanya Allah sudah kasih. Fatulul umri hujjatun minallah alal ibad. Usia yang panjang adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Oleh karena itu sudah pernah kita jelaskan bahwa sebatas usia yang panjang itu bukan keutamaan. Keutamanya adalah apabila usia tersebut diisi dengan amal soleh dan ketaatan. Makanya kan kata Nabi SAW, orang yang terbaik apa? Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu aw kama qala. Orang yang usianya panjang dan amalnya baik. Karena sebatas usia aja itu hujjah, bukan keutamaan. Jadi jangan senang dulu apabila kita usianya panjang, atau orang tua kita umurnya panjang, tapi ternyata gak ibadah sama Allah. Ternyata hanya mikir duniawi, duniawi, duniawi, duniawi. Dan namanya ambisi dunia gak surut loh. Ambisi dunia itu gak surut. Itu salah satu hal yang gak pernah tua. Ambisi terhadap dunia. Obatnya hanya iman. Ilmu, agama, dan iman. Lalu amal soleh. Itu aja obatnya. Kalau gak, itu hal yang gak pernah tua. Ambisi terhadap dunia. Ambisi terhadap harta. Ambisi terhadap kekuasaan. Gak pernah selesai. Gak pernah selesai. Makanya di dunia kekuasaan hadirin, itu usia 50 tahun masih muda. Di dunia di bidang kekuasaan, semakin tinggi kekuasaan, itu usia 50 tahun itu masih muda, masih dianggap muda. 45 tahun masih muda.

Makanya kan di salah satu negara ketika presidennya usia misalnya 46 tahun, itu pakar politiknya mengatakan dia menjabat sebagai presiden di usia yang muda. Muda. Karena memang ambisi dunia itu nggak pernah tua. Selalu muda. Penetralisirnya adalah iman. Ilmu yang bermanfaat. Amal soleh. Ibadah. Takarub kepada Allah. Itu baru bisa di... Bukan tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh menjabat di usia tua. Tapi tidak boleh pun hati-hati dengan ambisi. Sehingga yang ada di dalam hati kita hanya itu. Lupa mempersiapkan bekal ke akhirat. Lupa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poinnya adalah sekali lagi kita balik. Jangan terpedaya dan tertipu dengan panjangnya umur dan panjangnya usia. Ada orang punya orang tua usianya udah 70 tahun, 80 tahun. Tapi masih segar, masih sehat. Terus tenang dia. Oh, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Iya nih, mama tuh orang kuat. Tapi mamanya gak pernah sholat. Papanya gak pernah sholat. Ibunya benar masih segar. Tapi seumur hidup gak pernah nutup aurat. Sanggar usia 70 tahun masih segar. Gak pernah menuntut ilmu agama. Kalau talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu hujah. Semakin panjang umur, semakin tidak ada excuse di hadapan Allah. Tulul umri hujjatun minallah alal ibad. Panjangnya usia adalah hujah dari Allah atas hamba-hambanya. Gak bisa. Subhanallah. Demikian hadirin sekalian. Karena sekali lagi, khususnya di usia 60 tahun, adalah waktu yang sangat cukup. Sangat cukup untuk memahami dan meresapi tentang ilmu dan iman. Sangat cukup untuk memahami bahwa kebahagiaan adalah beriman kepada Allah. Usia 60 tahun adalah usia atau perjalanan kehidupan yang sudah sangat cukup untuk mengerti bahwa harta bukan kunci kebahagiaan. Popularitas bukan kunci kebahagiaan. Tahta bukan kunci kebahagiaan. Ambisi dunia bukan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan adalah ilmu, iman, ma'rifatullah, zikir kepada Allah. Sekali lagi, kalau misalnya anak masih belia dan seterusnya, lalu baca surat Ar-Ra'd 78 ala bi dzikri Allahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ya mungkin dia hafal atau dia bisa baca, tapi dia bisa meyakini, seyakin-yakinnya meresapi, dia belum punya pengalaman hidup. Sedangkan di hadapannya selalu disuguhkan kelezatan-kelezatan dunia. Tapi usia 60 tahun dia udah ngalamin semua. Dia sudah ngalamin semua. Dia sudah pernah punya uang, tapi ternyata enggak bahagia. Dia sudah pernah, banyak orang sudah pernah ngalamin fase dari miskin. Lalu dia punya ambisi. Ternyata jadi orang miskin itu enggak enak. Saya harus jadi orang kaya, biar saya bahagia. Aku harus cari uang. Benar, Allah kasih kekayaan. Karena Allah kasih taufik kepada dia, lalu dia bersungguh-sungguh, dia kaya. Ternyata semakin kaya semakin gak bahagia. Gak dapat. Akhirnya dia cuma lebih kaya lagi. Dan gak pernah bahagia. Lebih kaya lagi, gak pernah bahagia. Semu. Bahkan ada yang tiba-tiba jatuh lagi. Gak bahagia juga. Bangkit jadi kaya lagi. Ada orang siklus demikian. Miskin kaya, miskin. Dan gak dapat. Ternyata jadi miskin gak bahagia. Jadi orang kaya gak bahagia. Ternyata jadi orang populer tuh gak bahagia. Berarti apa dong? Ternyata ilmu.
ternyata mengenal Allah. Ternyata iman. Dia di pencariannya itu dia dapat ucapan Malik bin Dinar misalnya, ahlu dunia yakhrujuna minad dunya wa lam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ahli dunia itu ketika meninggal ternyata mereka belum menikmati yang paling indah dari dunia. Apa yang paling indah dari dunia? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya dia baca di usia 55 tahun misalnya atau usia 40 tahun. Iya benar ya. Saya udah ngerasain semuanya tapi saya enggak bahagia. Saya enggak bahagia. Dan saya belum pernah mengenal Rob saya. Jadi ini nih. Akhirnya dia coba, benar dia bahagia. Dia bahagia. Tahun sudah banyak pengalaman, makanya sudah maksimal. Waktu yang sangat cukup itu dalam bahasa Indonesia sudah sangat kalau nggak boleh digabung, tapi nggak apa-apa, sudah sangat cukup untuk meresapi bahwa inti dari kehidupan adalah mengenal Allah dan menjadi hamba Allah. Waktu yang sangat cukup buat ternyata menjadi hamba Allah itu justru memerdekakan kita. Dan